0: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi.
1: Mengatasnamakan yayasan, mampu menampung beberapa permohonan titik, nah kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta, namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan.

Sari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2000...
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
3: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal, tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
2: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, INDEF, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia, yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
4: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp26,89 triliun. Dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development INDEF Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai Rp21,42 triliun, sedangkan di Papua hanya sebesar Rp0,11 triliun dan di Maluku cuma Rp0,03 triliun.
5: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
4: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
6: Itu saja sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
4: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran. Dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
4: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Wardana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak, karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri, mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
5: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
6: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Taris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
5: Juga kita laksanakan di bedah di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
6: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Porreknas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
7: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
6: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
8: Pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal.

0: sampaikan, ini untuk perbaikan sistem. Jadi dikaji secara teknis itu yang pertama. Yang kedua, untuk sistemnya itu juga ada perbaikan. Ya termasuk itu adanya pemasangan RD untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga, itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
1: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
2: Tadi pagi sudah disampaikan sudah 100% kembali normal. Sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda, TNI Polri coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik. Ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
1: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rentetan dampaknya, pasti kali ini akan kita lihat. Tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
4: Laporan khusus.
5: Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase Armusna terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
6: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR, dan alhamdulillah sampai hari ini pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
5: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Jujun Ahmad Syamsurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
7: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai. Dan mudah-mudahan puncaknya, ya, maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja, karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
5: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
4: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
5: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi, hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
8: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
5: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzma itu keselamatan dan kesehatan jemaah, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap petugas bisa sigap membantu. Kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget dari fasilitas, dari transportasi sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semangat fasilitas itu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
3: Sebagai masyarakat, kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalankan puncak ibadah hajinya dengan lancar dan khusyuk.
4: Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzma, dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
5: Menurut saya sih, persiapan pemerintah sejauh ini fokusnya pada saksi karena pelayanan haji tahun ini terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar.

0: Maka 26 Mei 2026,
1: jutaan jemaah termasuk dari Indonesia
0: mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji. Mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian Arbusna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji.
1: Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita ke informasi dari luar negeri. Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menggaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya, masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lok Semawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan program Kabar Aceh yang akan dipandu oleh rekan Maiza dari Melabu. Silakan rekan Maiza.
1: Baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Halo, bisa didengar?
2: Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Oke. Iya, terima kasih untuk Bang Arso yang sudah menyampaikan untuk

0: Maksudnya program Warta Aceh ya untuk pagi hari ini.
1: Kabar
0: Nah,
1: Aceh.
0: untuk kabar Aceh maksudnya, mohon maaf soalnya Meza ini perdana masih grogi dan masih belum hafal sekali ya. Dan yang pastinya untuk itu bersama saya Meliza sebagai presenter dari RRI Melabuh, kita juga akan langsung saja ya. Kita sapa-sapa teman kita Sekorwil 17 ya. Tapi terlebih dahulu kita juga akan mengikuti ya Bang ya, informasi cuaca dari BMKG Sultan Iskandar Muda bersama Prakirawan Muhammad Niza Andira. Halo Niza.
2: Ya, halo.
0: Iya, selamat pagi Niza.
2: Ya, selamat pagi.
0: Iya, untuk informasi BMKG-nya silakan untuk pagi hari ini.
2: Ya, baik, untuk informasi cuaca pada pagi hari ini terpantau sebagian wilayah Aceh, sebagian besar wilayah Aceh terpantau berawan, terutama di wilayah Aceh Besar sendiri, di sini masih terpantau hujan ringan. Kemudian juga beberapa wilayah lainnya seperti di wilayah Aceh Timur, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Gayo Lues, dan sekitarnya juga masih terpantau berpotensi terjadi hujan ringan. Kemudian untuk siang hingga sore hari juga beberapa wilayah Aceh terpantau berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang, dan hampir menyeluruh di seluruh wilayah Aceh siang hingga sore hari berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang. Dan malam hari kembali cerah berawan di wilayah Aceh. Kemudian untuk arah angin sendiri dominan bergerak dari arah barat dan barat daya dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas kemarin hengga pukul 23 WIB terpantau terdapat 31 titik panas di wilayah Aceh. Di antaranya itu di wilayah Aceh Selatan, kemudian Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Lok Semawe, Sugulu Salam, dan Nagan Raya. Kemudian untuk perkiraan cuaca maritim dan gelombang laut, terutama untuk penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,1 hingga 0,6 meter. Dan untuk penyeberangan Kepulauan Banyak dan Kepulauan Simelu, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 0,9 meter. Kemudian untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang diperkirakan dapat mencapai 1 hingga 1,25 meter. Dan terakhir untuk perairan barat dan selatan Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Demikian.
0: Oke, baik. Terima kasih buat Niza yang sudah melaporkan ya mengenai perkiraan cuaca untuk hari ini langsung dari BMKG Sultan Iskandar Muda Banda Aceh. Nah, pendengar serta pemirsa, itu dia informasi BMKG untuk hari ini. Tapi sebelumnya kita juga mau sapa-sapa terlebih dahulu nih teman-teman kita Sekorwil Aceh ya, yang akan menghadirkan beragam informasi-informasi nanti di daerahnya masing-masing. Ya, tentu saja Melisa akan mencoba sapa dulu teman-teman kita. Kayaknya dari Banda Aceh dulu deh, biar Melisa lebih apa ya, santai ya. Karena Meza masih agak sedikit grogi nih, karena ini perdana Meza jadi host kabar Aceh ya. Di awal udah salah-salah nih. Nah, untuk itu di awal informasi kita di program kabar Aceh, Meza mau sapa dulu nih. Ada rekan kita dari RRI Banda Aceh, ada Bang Arso. Bang Arso.
1: Iya, Meza, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, Bang.
1: Masalahnya yeah. Bang. Ya.
0: Mohon maaf.
1: Iya, itu bukan kesalahan Meza. Kesalahan dari saya, ada kebocoran streaming. Belum kita sempat matikan tadi Pro 3.
0: Oh, gitu. Ya. Oke. Okay. Tadi enggak kedengaran suara Mezanya.
1: Oh, gitu ya. Baik. Di pagi hari ini Meza, cuaca Kota Banda Aceh cukup baik ya, walaupun pagi tadi sempat diguyur hujan ringan. Saat ini Kota Banda Aceh mendung, berawan. Dan pastinya kita dalam kondisi terbaik. Ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan dari Banda Aceh. Ya, salah satu informasi yang akan kami sampaikan mengenai Dinas Peternakan Aceh menghimbau masyarakat agar tidak membuang limbah penyembelihan hewan kurban sembarangan menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Limbah kurban yang tercecer dikhawatirkan dapat mengundang anjing liar masuk ke kawasan permukiman dan memicu risiko penyebaran rabies. Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat, Pengolahan dan Pemasaran di Snack Aceh, Ruharti mewakili Kepala Dinas Peternakan Aceh, Dr. Hewan Safridal, mengatakan sebagian besar penyembelihan hewan kurban di Aceh masih dilakukan di masjid dan kampung, bukan di rumah potong hewan atau RPH. Menurutnya kondisi tersebut berpotensi menyebabkan limbah seperti darah, jeroan, sisa daging, dan tulang tercecer di lingkungan sekitar apabila tidak ditangani dengan baik. Nah, dijelaskan keterbatasan fasilitas RPH di sejumlah daerah membuat masyarakat lebih banyak melaksanakan penyembelihan secara mandiri di lingkungan masjid maupun desa. Ya, informasi berikutnya. Kecamatan Baitur Rahman Banda Aceh menyalurkan bantuan pangan kepada warga pada Minggu 24 Mei 2026. Kegiatan ini merupakan hari ketiga dari rangkaian penyaluran yang menyasar 3 kampung di wilayah tersebut. Camat Baitur Rahman, Heri, mengatakan bantuan diserahkan langsung kepada keluarga penerima manfaat untuk meringankan beban ekonomi menjelang hari besar. 3 kampung yang menjadi sasaran hari penyerahan itu, Gampung atau Munjing dengan 171 penerima bantuan pangan PBP, Gampung atau Palawan sebanyak 287 PBP, dan Gampung Stui sebanyak 275 PBP. Secara keseluruhan target penyaluran untuk hari Minggu kemarin mencapai 14.660 kg beras dan 2.932 liter minyak goreng. Camat Baitur Rahman menjelaskan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk menjaga stabilitas pangan di tingkat kampung. Baik, Maiza, mungkin itu dua informasi yang bisa kami sampaikan dari Banda Aceh. Kita kembali ke Melabu.
0: Baik, terima kasih Bang Asro dari Banda Aceh yang sudah menghadirkan informasinya untuk pagi hari ini. Dan sekarang Maiza mau beralih ke daerah Sabang. Pokoknya yang dekat-dekat dulu ya. Ya, Sabang ini ada siapa? Halo? Sabang,
3: Kak Maiza, ada Yana, Kak Maiza.
0: Halo Yana, salam kenal ya dari Kak Maiza.
3: Salam
0: ya.
3: Kenal juga, baru jumpa kita di udara ya.
0: Iya, nah Yana, okay. Ada informasi apa nih dari Sabang untuk?
3: Iya, informasi pertama juga cuaca dari kemarin ya menjelang maghrib diguyur hujan terus sampai tadi malam tengah malam, terus di sini juga tadi pagi juga agak gerimis dan Sabang mendung Kak, anginnya juga lumayan ini. Jadi kalau mau nyeberang hati-hati gitu ya, takutnya gelombangnya agak-agak nakal gitu. Oke, baik, informasi dari Sabang terkait juga dengan Lebaran Idul Adha, untuk nelayan semua itu beraktivitas di laut itu dilarang. Nah ya, Panglima Laut di Kota Sabang memberlakukan larangan melaut bagi seluruh nelayan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Nah, ketentuan ini berlaku selama beberapa hari dan wajib dipatuhi oleh masyarakat dan juga nelayan di wilayah pesisir Sabang. Panglima Laut Lok Imele, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Hasbalah mengatakan larangan ini merupakan tindak lanjut instruksi Panglima Laut Kota Sabang. Aturan itu diberlakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi adat laut yang telah dijalankan secara turun-temurun di Aceh. Nah, selain aktivitas melaut, nelayan juga tidak diperbolehkan membawa tamu maupun rombongan untuk berburu di laut selama masa pantangan yang berlangsung. Pengecualian juga hanya diberikan untuk kondisi darurat saja atau emergensi yang membutuhkan penanganan segera. Hasbalah juga menambahkan seluruh nelayan serta masyarakat pesisir diharapkan dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Dan menurutnya juga kepatuhan terhadap adat laut menjadi bagian penting dalam menjaga keharmonisan dan juga kekompakan masyarakat nelayan di Aceh. Panglima Laut turut juga menghimbau kepada masyarakat dan pelaku wisata laut agar menyesuaikan aktivitas selama aturan berlaku. Dengan adanya kepatuhan bersama, suasana perayaan Idul Adha di wilayah pesisir Sabang diharapkan berlangsung aman, tertib, dan penuh kekeluargaan. Begitu Kak Maiza, informasi dari Kota Sabang.
0: Baik, terima kasih buat Nyayana ya yang sudah menghadirkan informasinya untuk kita. Dan selanjutnya juga kita akan beralih lagi ke wilayah Loksemawe. Ada siapa di Loksemawe untuk hari ini?
4: Nah, ya, Assalamualaikum Meza, ada Kak Dewi Mohata di sini.
0: Waalaikumsalam. Salam. Ya. Dari Meza, apa kabarnya nih Kak?
4: Alhamdulillah baik, dan Loksemawe hari ini cerah sekali.
0: Ya. Ada siapa nih Kak untuk hari ini di Loksemawe?
4: Ya, ada beberapa informasi yang nanti akan segera kita bagikan, kemudian juga ada dialog pagi di pagi hari ini Meza.
0: Oke, silakan Kak.
4: Ya baik, seperti yang kita ketahui bahwasannya bukan hanya di Loksemawe tapi mungkin hampir seluruh Aceh tadi malam juga terjadi pemadaman listrik ya. Dan ini juga menyebabkan banyak sekali aktivitas terganggu. Jadi pemadaman ini hampir sama seperti di Sabtu malam, yaitu jelang ba'da maghrib ya, di pukul 19 lewat 30 menit. Dan ini juga sayangnya untuk malam tadi malam ini terjadi pemadaman dua kali pemadaman, setelah hidup setelah 2 jam padam, kemudian hidup kembali. Dan ini membuat kota Loksemawe luar biasa ramainya. Kafe-kafe ini semua dipadati oleh masyarakat yang coba ya mencas HP ini. Jadi mencari sinyal, terus juga anak-anak kuliahan juga rata-rata ini juga mengerjakan pekerjaan kampusnya, juga harus mencari kafe-kafe yang hidup karena memakai genset juga. Jadi tidak semua kafe punya genset, tapi ada beberapa kafe dan hampir semua. Jadi ini hiruk pikuknya luar biasa. Dan juga di kawasan Aceh Utara, di tepatnya di Krungmane, ini juga dipadati warga warung-warung kopi yang menyediakan genset juga terlihat padat. Saya yakin juga di Banda Aceh tadi malam seperti itu juga ya.
1: Sama
4: di,
1: Pak, sama.
4: Sama ya, semua ya. Singkil juga gimana? Sama ya. Takengon juga ya. Rame ya tadi malam, seperti malam minggu tadi malam, saya rasa seperti Sabtu malam, luar biasa hiruk pikuknya di jalan raya. Oke,
0: baik. Melabu juga pagi hari ini mulai padam itu lampunya.
4: Oke, padam juga ya. Ya, karena semoga saja insya Allah hari ini terakhir ya, karena kan nanti malam kita takbir ataupun juga besok akan Idul Adha ya. Semoga lancar, apalagi besok ada rencana yang berkurban, semoga Allah lancarkan. Kemudian ada informasi juga terkait dengan beberapa waktu lalu kan di kawasan Loksukun ini kan juga ada 3 kepala keluarga Gampung Blang Rubek yang rumahnya ini mengalami kerusakan akibat semburan lumpur di lokasi pengobaran sumur bor. Jadi mereka ini sudah kembali menempati rumah mereka dan perbaikan rumah juga sudah mulai dilakukan ya, dan sehingga warga sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Begitu informasinya. Kalau untuk pagi hari ini insya Allah kita akan bicara soal megang antara budaya ibadah dan solidaritas. Nanti ada juga Sekretaris Umum Himpunan Ulama Dayah, ada Ustadz Mirza Gunawan, dan juga Ketua Bidang Adat MAA Kota Loksemawe Tengku Adnan Yahya. Begitu Mirza, informasi dari Loksemawe.
0: Baik, terima kasih buat Nia Kak Dewi dari Loksemawe ya, sudah menginformasikan kegiatannya untuk hari ini dan juga informasi-informasi seputar wilayah Loksemawe ya. Nah, untuk itu sekarang kita juga akan beralih ke kota dingin nih. Nah, kita bakal beralih ke Takengon. Nah, Takengon ada Nur Hasana. Halo, selamat pagi Nur Hasana. Takengon hadir nggak sih? Oh, hadir. Soalnya masih mati. Halo.
5: Iya, waalaikumsalam. Selamat pagi juga untuk apa tadi Kak? No, cek dulu. Untuk Kak Maiza, ya.
0: Harus cek and recheck nih karena punya di Pro 1 ya. Kemarin di Pro 2. Nah, sekarang di Pro 1 masih belajar ya, Kak ya.
5: Siap. Oke. Siap, salam ya, Kak.
0: Iya, salam kenal dulu ya dari Meza kita ya.
5: Siap, Kak.
0: Gimana cuacanya untuk pagi hari ini di wilayah Takengon?
5: Untuk wilayah Tengah Aceh pagi ini cerah berawan. Jadi memang tadi juga diprediksi pagi cuacanya itu lumayan baik ya sampai siang, tapi ada prediksi hujan kemungkinan di siang hari, nanti malam akan kembali normal, cerah berawan.
0: Iya, baik. Langsung saja untuk informasinya.
5: Baik, terima kasih Kak Meiza, dan untuk pendengar pagi ini ya untuk kabar Aceh ya memang seperti yang disampaikan Kak Dewi di Loksmawe, padam listrik di Takengon juga. Ya walaupun ada beberapa daerah yang sekitar pukul 3 dini hari itu ada yang sudah hidup kembali, tapi ada beberapa daerah yang konon sampai pagi ini sama sekali belum hidup listriknya. Tapi menurut informasi walaupun ada yang sudah dialiri listrik, tapi jam 7 tadi padam lagi gitu. Ya, jadi menurut informasi dari manajer PLN Takengon itu memang disampaikan pemadaman yang terjadi sekitar pukul 19 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat tadi malam karena dampak gangguan pada sistem kelistrikan transmisi 150 kV Pangkalan Brandan Langsa yang mengakibatkan padam pada sistem kelistrikan Aceh, dan penyebab gangguan tersebut masih terus ditelusuri oleh tim teknis di lapangan. Dan saat ini personil-personil PLN juga sedang melakukan langkah-langkah perbaikan guna memulihkan sistem kelistrikan sesegera mungkin. Untuk estimasi waktu nyala kembali, pihak PLN mengungkapkan terus berupaya semaksimal mungkin, namun durasi pemulihan akan sangat bergantung pada perkembangan kondisi di lapangan saat proses penormalan dilakukan. Dan kemudian untuk informasi lainnya dari wilayah Tengah Aceh, ini salah satunya berkaitan dengan program 10 juta bibit kopi untuk kebangkitan perkebunan kopi di Bener Meriah. Ya, Kabupaten Bener Meriah memang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kopi unggulan di Indonesia, dan berdasarkan data yang ada, luas perkebunan kopi mencapai sekitar 50 ribu hektar dengan estimasi sekitar 80 juta batang kopi. Menggunakan asumsi setiap hektar ditanami sekitar 1.600 batang secara konvensional. Dan konon untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah Kabupaten Bener Meriah menghadirkan program penyediaan 10 juta bibit kopi untuk tahun 2026 ini. Dan program ini juga merupakan bantuan kepedulian pemerintah dalam mendukung peningkatan hasil perkebunan kopi melalui kegiatan rehabilitasi, penyisipan tanaman dan replanting atau penanaman kembali tanaman kopi yang sudah tidak produktif. Mungkin itu untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh, Kak Meiza. Kembali ke Kak Meiza di Melabu.
0: Baik, terima kasih dari Nur Hasanah ya di Takengon.
5: Iya, ya, Kak.
0: Nah, karena waktu kita juga sepertinya harus diburu ini ya. Ada teman kita satu lagi di wilayah Singkil. Ada M. Mulyadi Simajuntak. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
0: Iya.
6: Meiza.
0: Iya. Salam kenal, Bang.
6: Salam kenal kembali Kak Meiza. Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah kabarnya baik, Bang. Abang gimana kabarnya?
6: Alhamdulillah baik. Kak Meiza.
0: Apa informasinya, Bang? Dari Singkil untuk pagi hari ini.
6: Baik, terima kasih Kak Meiza. Untuk pagi ini ya informasi cuaca sangat cerah ya, seperti wajah saya pagi ini cerah gitu ya. Dan informasi lain yaitu terkait Sambut Idul Adha, 24 hewan kurban disalurkan ke 5 kecamatan di Desa Subusalam, di Kota Subusalam. Pemerintah Kota Subusalam bersama instansi vertikal, badan usaha milik daerah ataupun BUMD, dan sejumlah perusahaan swasta menyalurkan bantuan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Total sebanyak 15 ekor sapi dan 9 ekor kambing didistribusikan ke berbagai desa dan masjid di 5 kecamatan sekota Subusalam. Bantuan hewan kurban tersebut dihimpun dari Satuan Kerja Pemerintah Kota ataupun SKPK, instansi pusat, lembaga keuangan, hingga perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Subuh Salam. Penyaluran ini ditargetkan menyasar warga yang membutuhkan agar esensi dan manfaat ibadah kurban dapat dirasakan secara merata. Kepala Badan Protokol dan Komunikasi Pimpinan ataupun Prokopim Setda Kota Subuh Salam Abdul Rahman mengatakan bahwa sinergi antara pemerintah dan sektor swasta ini merupakan wujud kepedulian sosial yang nyata bagi masyarakat. Menurutnya, kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau wilayah-wilayah yang minim aktivitas kurban. Dari sektor pemerintah daerah, tercatat 6 kelompok gabungan dinas dan badan menyumbang masing-masing 1 ekor sapi, diantaranya gabungan dinas pangan, pertanian, Kominfo, Disperpora, dan dinas perindustrian yang menyalurkan bantuan ke Desa Tualang, Kecamatan Rondeng. Selanjutnya, pendengar, gabungan Satpol PP, PUPR, BPBD, Dinas Kesehatan, dan Inspektorat mengarahkan bantuan ke Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Sultan Daulat. Sementara untuk gabungan Dinas Penanaman Modal, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pendidikan, Kesbangpol, dan Kabak Kesra menyasar Desa Jontor di Kecamatan Penanggalan. 2 kelompok Pemda lainnya yaitu gabungan Dinas PMK, BKPSDM, Sekretariat Baitul Mal, Dinas Arsip, dan Bapeda menyalurkan sapi ke Desa Longkip, Kecamatan Longkip, serta gabungan Sekretariat Kecamatan MAA dan Korpri yang mengirimkan bantuan ke Desa Gruguh, Kecamatan Rondeng. Selain itu, pendengar, tingkat dinas KPP Pratama Subuh Salam juga turut menyumbang 1 ekor sapi ke Desa Bawan, Kecamatan Sultan Daulat. Disusul sumbangan para kepala bagian Setdako Kota Subuh Salam 1 ekor sapi ke Desa Suak Jampak, Kecamatan Rondeng, serta 1 ekor kambing dari kepala bagian umum Setdako untuk Masjid Pelawis Desa Subuh Salam. Di sektor keuangan dan dunia usaha, Bank Aceh Syariah Cabang Subuh Salam menjadi penyumbang terbesar dengan menyerahkan 3 ekor sapi. Hewan kurban tersebut disebar ke Masjid AS Silmi, Masjid Al Munawarah Desa Subuh Salam, dan Desa Sekelang di Kecamatan Penanggalan. Sementara itu, pendengar, untuk kontribusi dari sektor swasta dipimpin oleh PT Bangun Sempurna Lestari dengan menyumbang 2 ekor sapi dan 8 ekor kambing, disusul oleh PT Global Sawit Semesta ataupun MSSB yang menyerahkan 2 ekor sapi, PT Asdal Prima Lestari sebanyak 1 ekor sapi, dan PT Samudra Sawit Nabati yang menyumbang 1 ekor sapi untuk Desa Singgersing. Baik, itu saja, Kak Maida, kami kembalikan.
0: Ya, baik, terima kasih Bang Mulyadi ya, dari Singkil. Informasi untuk hari ini, dan teman-teman semuanya. Dan terakhir, informasi dari Mokuh nih. Meza akan menghadirkan 1 informasi dari Bupati Aceh Barat, Tarmizi. Sidak ke Pasar Bina Usaha Melabuh dan pantau harga daging. Nah, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM bersama jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Barat melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah pasar tradisional di Kota Melabuh. Tepatnya hari Senin 25 Mei 2026 kemarin, giat ini juga untuk memastikan persediaan daging dan harga terjangkau. Dan tentu saja peninjauan yang dipusatkan juga di pasar bina usaha tersebut bertujuan untuk memantau stabilitas harga bahan baku ya, kebutuhan pokok ya, sekaligus memastikan ketersediaan stok pangan bagi masyarakat menjelang hari besar keagamaan. Nah, selain itu pendengar, dari hasil pemantauan di lapangan, Tarmizi juga menyebutkan bahwa kondisi harga kebutuhan pokok di pasar relatif stabil ya, dan stok sembako dipastikan aman hingga perayaan Idul Adha mendatang. Nah, selanjutnya, selain memantau harga sembako, Bupati Aceh Barat juga mengecek harga daging serta memastikan ketersediaannya menjelang meningkatnya permintaan masyarakat saat Idul Adha. Nah, tak hanya fokus pada stabilitas harga, ternyata Tarmizi juga turut menyoroti persoalan kebersihan lingkungan pasar. Ia juga meminta para pedagang agar tidak membuang sampah ke aliran sungai Lung Na Ye yang berada di sekitar kawasan pasar. Nah, selain itu juga Tarmizi berharap kondisi harga yang stabil serta distribusi bahan pokok yang lancar dapat membantu masyarakat menyambut Hari Raya Idul Adha dengan aman, nyaman, dan penuh khidmat dan pungkas. Nah, ini juga disampaikan terakhir ya oleh Bupati Tarmizi untuk laporannya. Nah, itu dia teman-teman Skor Wheel Aceh ya untuk kabar Aceh hari ini dari Meiza. Dan terima kasih banyak sekali untuk pendengar dan pemirsa RRI seluruh Aceh, Skor Wheel Aceh maksudnya, dan rekan-rekan yang sudah menghadirkan informasinya untuk pagi hari ini. Kita beralih ke Banda Aceh, Bang. Apa Meza langsung tutup nih?
1: Iya, silakan Meza.
0: Terima kasih untuk semuanya. Kita akhiri kabar Aceh untuk pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Lok Semawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh nomor 65 tahun 2026 tentang pelaksanaan ibadah Idul Adha, penyembelihan dan pendistribusian daging kurban tahun 1447 Hijriah. Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh menimbang A. bahwa pelaksanaan ibadah Idul Adha bermakna besar sebagai momentum untuk meningkatkan ketakwaan dan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. B. bahwa pelaksanaan ibadah Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban harus memenuhi syarat-syarat syariat Islam dan kesehatan hewan kurban. C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B, maka Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh memandang perlu mengeluarkan tausiah. Mengingat Al-Quran, Al-Hadis, Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah istimewa Aceh. 4. Kanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang akidah, ibadah, dan syiar Islam. 5. Kanun Aceh Nomor 2 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama. Memperhatikan berdasarkan pendapat dan saran-saran yang berkembang dalam rapat kerja MPU Kota Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 30 April 2026 Masehi bertepatan dengan 13 Dzulkaidah 1447 Hijrah. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh memberikan tausiah sebagai berikut. A. Diminta kepada pemerintah Kota Banda Aceh untuk memfasilitasi pelaksanaan ibadah Salat Id, ibadah kurban, dan mempelopori silaturahmi sebagai wujud penguatan ukhuwah dan kepedulian terhadap sesama. B. Diminta kepada pemerintah Kota Banda Aceh untuk memastikan pelaksanaan ibadah kurban agar menjaga tata cara dan adab-adab penyembelihan hewan dengan menjamin dan memastikan kehalalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. C. Panitia kurban adalah pemegang amanah yang bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tugas-tugas kepanitiaan sesuai dengan aturan syariat dan kaedah-kaedah yang berlaku. D. Bagi kampung yang jumlah kurbannya melebihi kuota penerimaan, dianjurkan untuk dapat disalurkan kepada kampung lain yang sangat minim pelaku kurban. E. Boleh memindah hewan kurban dari satu kampung ke kampung lain dengan syarat ada persetujuan izin dari pemilik kurban. F. Semua daging dan kulit kurban disalurkan kepada mustahik, fakir miskin di tempat penyembelihan kurban. Hadis riwayat Ahmad, yang artinya makalah, sedekah kalah, dan manfaat kalah kulitnya, namun kamu tidak boleh menjualnya. G. Tidak ada hak amil pada penitia kurban, akan tetapi adanya upah untuk sahibul kurban agar tidak mengurangi hak fakir miskin. H. Setiap daging kurban yang dimasak kuah belangong oleh panitia kurban tidak boleh langsung diambil daging bagiannya, akan tetapi harus ditamlikkan terlebih dahulu, setelah itu boleh dimasak. Demikian tausiah ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah kota Banda Aceh untuk dijadikan pedoman dan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Banda Aceh 13 Zulkaidah 1447 Hijrah bertepatan dengan 30 April 2026. Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, Ketua Tengku Haji Syibran Malasi, Wakil Ketua 1 Tengku Haji Muhibban Haji Muhammad Hajat SSI, dan Wakil Ketua 2 Tengku Said Husin Al-Maddali SHI. Hanya sekian, semoga bermanfaat hendaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, beberapa waktu terakhir masyarakat di berbagai daerah di Aceh kembali dihadapkan pada persoalan sulitnya mendapatkan biosolar di sejumlah SPBU. Antrean kendaraan mengular sejak pagi, para sopir angkutan barang harus menunggu berjam-jam, bahkan ada yang terpaksa pulang tanpa mendapatkan bahan bakar. Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Sebenarnya apa yang menyebabkan biosolar menjadi langka? Apakah persoalan ini dipicu keterbatasan kuota subsidi dari pemerintah pusat ataukah distribusi yang belum merata ke sejumlah wilayah di Aceh? Nah, tidak sedikit pula masyarakat yang menyoroti dugaan penyaluran yang tidak tepat sasaran hingga praktik penimbunan yang merugikan masyarakat kecil. Di sisi lain, kenaikan harga dan terbatasnya stok biosolar juga langsung berdampak langsung terhadap biaya transportasi, harga kebutuhan pokok, hingga aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari. Fenomena ini tidak bisa dianggap sepele. Biosolar merupakan kebutuhan penting bagi nelayan, petani, sopir angkutan, hingga pelaku usaha kecil yang menggantungkan aktivitasnya pada distribusi barang dan jasa. Ketika pasokan tersendat, maka roda ekonomi masyarakat pun ikut terganggu. Melalui opini hari ini kita akan mencoba mengurai persoalan ini secara lebih terbuka dan mendalam. Apa sebenarnya akar masalah kelangkaan biosolar di SPBU Aceh? Bagaimana langkah pemerintah dan Pertamina dalam menjamin distribusi tetap aman? Dan solusi apa yang paling realistis agar masyarakat tidak terus-menerus dirugikan? Pendengar juga kami undang untuk ikut menyampaikan pendapat dan pengalaman. Apakah Anda pernah kesulitan mendapatkan biosolar di daerah Anda? Bagaimana dampaknya terhadap pekerjaan dan aktivitas sehari-hari? Silakan bergabung dan kirimkan komentar maupun pertanyaan Anda melalui interaktif RRI Banda Aceh di layanan WhatsApp. Sekali lagi di 0852 8285 4445. Ya, ini hanya melalui pesan WhatsApp, atau Anda bisa bergabung bersama kami pada saat dialog interaktif di pukul 9 waktu Indonesia Barat melalui line WhatsApp dan di line telepon 0651 44336. Kursa 2.

Tahun 1974, Piala Dunia kembali digelar di Jerman Barat. Jerman Barat bukan sekedar sebagai tuan rumah, tetapi juga sebagai kekuatan baru sepak bola dunia. Jerman Barat mempersiapkan turnamen ini dengan sangat serius. Stadion diperbaharui, transportasi dibenahi, dan sistem keamanan diperketat. Dunia memang saat itu masih berada dalam suasana perang dingin, sehingga Piala Dunia bukan hanya soal olahraga, tetapi juga tentang citra negara di mata internasional. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan turnamen kali ini menghadirkan sesuatu yang baru. Untuk pertama kalinya, FIFA memperkenalkan maskot resmi Piala Dunia. Dua karakter bernama Tip dan Tap menjadi wajah turnamen 1974. Selain itu, inilah Piala Dunia pertama yang memakai trofi baru. Trofi Jules Rimet sudah resmi menjadi milik Brazil setelah mereka 3 kali juara, sehingga FIFA memperkenalkan trofi baru yang kini dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy. Dari Afrika, Zaire, yang sekarang dikenal sebagai Democratic Republic of the Congo, tampil sebagai wakil pertama dari Afrika Sub-Sahara. Ini menjadi sejarah penting bagi sepak bola Afrika. Walaupun perjalanan mereka sangat berat, Republik Kongo kalah dalam 3 pertandingan dan kebobolan banyak gol. Meski begitu,

0: masih terkenal sampai sekarang. Ada Franz Beckenbauer, sang kapten yang elegan, dijuluki The Kaiser. Ada Gerhard Müller, mesin gol mematikan di kotak penalti. Dan ada Sepp Maizer, penjaga gawang legendaris Jerman. Jerman Barat kemudian mengalahkan Yugoslavia, Swedia, dan Polandia untuk mencapai partai final. Lawan mereka di puncak adalah Belanda. Belanda saat itu menjadi pusat perhatian dunia lewat permainan total football yang dipimpin Johan Cruyff. Permainan mereka begitu modern dan indah untuk disaksikan. Bahkan di final, Belanda sudah mendapatkan penalti sebelum pemain Jerman Barat menyentuh bola untuk pertama kalinya. Johan Neeskens mencetak gol dan Belanda unggul cepat. Namun, Jerman Barat tetap tenang. Paul Breitner menyamakan kedudukan lewat penalti, lalu sebelum babak pertama berakhir, Gerhard Müller mencetak gol kemenangan. Jerman Barat pun menang 2-1, dan malam itu di kota Munich, tuan rumah resmi menjadi juara dunia untuk kedua kalinya. Mereka bukan hanya mengalahkan tim terbaik saat itu, tetapi juga membuktikan bahwa disiplin, persiapan matang, dan mental kuat bisa mengalahkan sepak bola paling indah di dunia.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: Massa que Massa.
1: Bayangkan sebuah stadion yang penuh sorak-sorai. Tetapi di luar stadion, sebuah negara sedang dipenuhi ketegangan politik dan ketakutan. Ya, tahun 1978, Piala Dunia digelar di Argentina. Saat itu, Argentina berada di bawah pemerintahan militer. Dunia sepak bola datang ke Buenos Aires, sementara dunia internasional juga menyorot situasi politik yang sedang terjadi di negara itu. Namun di tengah semua kontroversi, Argentina ingin menunjukkan satu hal, mereka siap menjadi juara dunia. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan turnamen ini menghadirkan suasana Amerika Selatan yang benar-benar panas. Stadion penuh, suara drum bergema, dan tekanan terhadap tim lawan juga terasa sangat luar biasa. Dari Afrika, Tunisia mencetak sejarah penting pada tahun 1978. Mereka menjadi negara Afrika pertama yang memenangkan pertandingan di Piala Dunia setelah mengalahkan Meksiko 3-1. Kemenangan itu membuat dunia mulai melihat bahwa sepak bola Afrika tidak bisa lagi diremehkan. Sementara dari Asia, Iran tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia dan berhasil menahan imbang Skotlandia. Namun sorotan utama tetap menuju pada tuan rumah Argentina. Tim ini waktu itu dipimpin oleh Daniel Passarella, kapten tangguh di lini belakang. Ada juga Mario Kempes, striker berambut panjang yang kemudian menjadi bintang besar turnamen ini. Argentina memulai perjalanan dengan tekanan besar karena mereka sempat kalah dari Italia di fase grup, membuat jalan mereka menuju juara semakin berat. Dan kemudian datang pertandingan yang sampai hari ini masih penuh perdebatan. Argentina waktu itu harus menang minimal 4 gol melawan Peru agar bisa lolos ke final mengungguli Brazil. Hingga kini tidak ada yang tahu apa yang terjadi di balik pertandingan itu. Yang pasti, Argentina menang 6-0. Sampai sekarang pertandingan itu masih sering dibahas dan dipertanyakan banyak orang. Namun Argentina tetap melaju ke final di Stadion Monumental, kota Buenos Aires, mereka menghadapi Belanda. Ya, Belanda kembali mencapai final tanpa Johan Cruyff yang memilih tidak tampil di turnamen kali ini. Final berlangsung menegangkan. Belanda hampir menang di menit akhir ketika tendangan mereka membentur tiang gawang Argentina. Pertandingan pun berlanjut ke babak tambahan waktu. Dan di momen itulah Mario Kempes muncul sebagai pahlawan. Argentina menang 3-1 dan akhirnya menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Malam itu jutaan rakyat Argentina turun ke jalan. Dan di tengah gemuruh stadion, suara tangis, pelukan, dan kibaran bendera biru putih, dunia melihat bagaimana sepak bola bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih besar dari sekedar permainan.

banyak organ tubuh yang bergantung pada air untuk berfungsi dengan efektif dan sehat, termasuk otak. Ketika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup, maka kita bisa saja mengalami gangguan berpikir. Hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cukupi cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Pendengar Babinsa, jajaran Kodim 0108 Aceh Tenggara terus melakukan pengawasan rutin terhadap pembangunan jembatan rangka baja Pantedona di Desa Sepakat Segenep, Kecamatan Semedam. Kegiatan patroli dan pengecekan tersebut dilakukan oleh Babinsa Koramil 010807 Semedam, Kopda Bahagia, sebagai bentuk kepedulian aparat kewilayahan dalam mendukung pembangunan sarana umum yang nantinya akan digunakan masyarakat luas pada Sabtu 23 Mei 2026. Dalam pelaksanaannya, Babinsa melakukan pengecekan terhadap kondisi material bangunan, keamanan lokasi proyek, serta perkembangan pekerjaan pembangunan jembatan yang dikerjakan oleh PT Adikarya. Pengawasan rutin dilakukan guna memastikan seluruh proses pembangunan berjalan aman, lancar, dan sesuai rencana. Kopda Bahagia mengatakan bahwa pembangunan jembatan rangka baja Pantedona memiliki peranan penting dalam menunjang akses transportasi dan aktivitas masyarakat, sehingga pengawasan rutin perlu dilakukan untuk menjaga keamanan material maupun kestabilan konstruksi pembangunan.

Deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Banda Aceh pagi ini di 97.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Dengarkan juga melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Dan tonton tayangan ini di YouTube channel RRI Banda Aceh Official. Dialog Banda Aceh pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97.7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa dalam Dialog Banda Aceh Menyapa, program 1 RRI Banda Aceh untuk edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026. Kali ini Anda bersama saya, Amar, dan akan kami ajak Anda ke dalam ruang diskusi yang menghadirkan berbagai persoalan aktual di tengah masyarakat untuk kita bahas secara terbuka, informatif dan juga konstruktif. Dan untuk mengurai persoalan ini, pendengar, pagi ini kita akan membahas kaitan kuota BBM subsidi yang terbatas dan seperti apa kendala distribusinya di lapangan, dan apakah meningkatnya kebutuhan masyarakat ini tidak sebanding dengan pasokan yang tersedia. Dan di sisi lain, kelangkaan biosolar juga berdampak langsung terhadap biaya transportasi, distribusi barang hingga harga kebutuhan pokok masyarakat. Dan untuk saat ini sudah hadir di Zoom Meeting RRI Banda Aceh. Yang pertama ada perwakilan SAM Retail EPT Pertamina Patra Niaga Wilayah Aceh, ada Bapak Misbah Bulkhori. Dan juga maksud kami Pak Misbah Bulkhori ini sebagai Sales Area Manager Retail Aceh PT Pertamina Patra Niaga. Selanjutnya ada Bapak Dian Budi Dharma STMT selaku Kepala Bidang Migas Dinas ISDM Aceh. Dan nanti bersama kedua narasumber ini kita akan membahas distribusi solar, kuota BBM bersubsidi, pasokan ke SPBU hingga berbagai kendala di lapangan, serta kondisi distribusi energi di daerah, pengawasan penyaluran biosolar di Aceh, serta langkah pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan ini. Dan kita langsung saja pendengar bergabung bersama narasumber kita dalam tema untuk Dialog Banda Aceh Menyapa pagi hari ini, mengurai penyebab langkanya biosolar di SPBU. Kita sapa terlebih dahulu, narasumber sudah bergabung di Zoom Meeting RRI Banda Aceh. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dian dan juga Pak Misbah.
2: Waalaikumsalam Bang Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
1: Selamat pagi Bapak-Bapak. Ya. Apa kabar nih Bapak di pagi hari ini Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Baik, mungkin yang pertama saya ke Pak Misbah terlebih dahulu ya Pak ya. Pak Misbah, ini bagaimana kondisi terkini untuk distribusi biosolar di Aceh hingga menyebabkan antrian panjang di sejumlah SPBU? Sebelum Bapak menjawab, kebetulan juga kita di Halo R, di program Halo RRI Bapak di setiap Senin, Rabu dan Jumat dari pukul 8 sampai pukul 9 ini sudah beberapa kali ditanyakan juga oleh pendengar terkait kelangkaan biosolar. Silakan Pak Misbah.
2: Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Banda Aceh. Jadi terkait dengan isu tadi Pak, antrian solar khususnya yang di wilayah Kota Banda Aceh, dapat kami sampaikan bahwa untuk penyaluran biosolar ke SPBU ini sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi yang di SPBU kebetulan biosolar adalah biosolar jenis subsidi ya, atau kami nyebutnya JBT, jenis bahan bakar tertentu. Ini ada kuota per masing-masing kabupaten kota per SPBU, dan ini ditetapkan oleh pemerintah melalui BPA Migas, tentunya sesuai dengan anggaran subsidi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah setiap tahunnya. Dan terkait dengan penyaluran untuk wilayah Kota Banda Aceh, sebenarnya secara volume itu sudah melebihi rata-rata normal harian sebelum adanya antrian. Saat ini kondisinya sudah lebih dari kondisi normalnya untuk penyalurannya, dan di SPBU rata-rata ketika antrian pun stoknya masih tersedia. Jadi kami selalu monitor ketersediaan stok yang ada di SPBU dan juga distribusi ke SPBU biar sesuai dengan waktu distribusinya. Terkait dengan antrian, mungkin nanti ada dari Pak Dian juga bahwa kalau sesuai dengan pengamatan kami, memang terjadi lonjakan konsumsi ya. Jadi yang biasanya rata-rata SPBU transaksinya itu misal nih dibilang 100, saat ini melebihi dari 100. Jadi traffic secara traffic kendaraan pun meningkat sehingga terjadi antrian dan konsumsinya juga meningkat. Dan hal ini yang kami terus evaluasi terkait dengan distribusi ke SPBU-SPBU agar tetap pemenuhan stoknya terpenuhi di SPBU. Mungkin itu untuk awalan dari kami terkait kondisi saat ini yang ada di Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh. Terima kasih.
1: Baik, Pak Misbah, mungkin kalau untuk tangki penyimpanan ini apakah masih berlaku aturan satu kali stok itu dalam untuk 9 hari distribusi, Pak Misbah?
2: Gimana tadi, Pak?
1: Untuk tangki penyimpanannya itu, Pak, apakah memang dalam sekali penyimpanan tangki itu hanya bertahan 9 hari atau sudah 21 hari, Pak? Kalau boleh tahu.
2: Jadi kalau secara stok, ini kan Pertamina tetap sebagai integrated energy company ya. Jadi kami juga terkoneksi, terintegrasi dengan stok secara nasional dan kami jaga stok secara maksimal, Pak. Maksimal artinya seluruh lini kami monitor mulai dari penyediaannya, distribusinya, penampungannya sampai dengan distribusi ke SPBU. Jadi ini suatu yang dinamis sifatnya dan kami jaga stoknya di level maksimal.
1: Baik, Bapak. Saya ke Pak Dian. Pak Dian, ini bagaimana Bapak pemerintah Aceh ini melihat persoalan kelangkaan biosolar yang terjadi di sejumlah SPBU saat ini, Pak?
3: Baik, selamat pagi Pak Bang Amar dan juga pemirsa RRI Program 1 di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Untuk diketahui bahwa kuota baik Pertalite maupun biosolar itu sebenarnya tiap tahun itu meningkat terus, Pak, ditambah terus. Jadi kuota kita tahun ini itu sebesar untuk biosolar itu sekitar 430.078 kiloliter, itu bertambah hari itu lalu. Begitu juga dengan Pertalite, ya. Jadi pemerintah dalam hal ini BPM ini merigas menambah itu kuota untuk Aceh. Nah, ini jadi ya bukan nggak ada pengurangan kuota di sini. Jadi justru pemerintah ini tahun 2026 ini lebih ditambah kuota kita dibanding 2025 yang lalu. Nah, tetapi kita kan sama mengetahui saat ini terjadi disparitas harga yang terlalu besar antara biosolar dengan backslide atau Pertamina Dek. Nah, ini yang menjadi banyak kendaraan-kendaraan pribadi yang mungkin dulu menggunakan backslide atau perlet, justru larinya ke biosolar. Nah, ini menambah tadi seperti itu ada penambahan permintaan di ini. Jadi ada shifting di sini. Nah, di sini juga karena makanya menambah juga permintaan di lapangan. Begitu juga mungkin ada kemungkinan juga industri yang menggunakan minyak industri ini kan dia nggak bisa menggunakan minyak biosolar, minyak subsidi. Tapi karena sudah tinggi sekali mungkin dari keekonomian industri dia sendiri mungkin sudah nggak masuk. Nah, ini juga kita coba kita lihat di lapangan. Nah, tapi tentunya di sini kuota itu tahun ini bertambah, tapi memang ada disparitas harga yang besar sekali ini antara dengan kondisi geopolitik ya di Timur Tengah itu, hingga banyak lari ke biosolar yang tadinya Pertalite juga gitu, Pertamina Turbo kan udah jauh sampai 20 ribu sekarang. Nah, jadi ini yang menyebabkan terjadi pergeseran. Waktu dulu kita pernah juga hilang premium kan, premium hilang, kemudian lari ke Pertalite. Nah, di sini Pertalite ditambah sampai berapa kali itu untuk menjaga shifting tadi ini, orang yang dulu yang menggunakan premium sehingga dia akhirnya menggunakan Pertalite. Nah, ini Pertalite waktu tahun 2022 sesuai data kita ini itu sampai 545.000 kiloliter yang tadinya di tahun 2021 cuma 141. Jadi kita nanti mungkin pemerintah di sini menyikapi ini akan meminta ini juga dari Bapak Misbah tadi sudah sampaikan ini sudah abnormal ya, sudah menggunakan jatah yang untuk berikutnya, sehingga kita akan minta penambahan juga ini terutama untuk penambahan dari shifting tadi ini dari pemakai yang berpindah dari sebelumnya Dex atau Pertamina Dex, dia pindah ke biosolar. Mungkin Bang Amar sementara.
1: Iya baik Pak, berarti ada juga kalau dari media sosial sendiri juga pasti banyak Pak ya masyarakat ini yang mengeluhkan apa maksudnya terkait sulitnya mendapatkan biosolar pada saat ini di media sosial Dinas SDM sendiri Pak Dian.
3: Ya, kita juga bisa melihat sendiri. Ini kan di kebetulan kantor kita kan di samping SPBU. Kita sampai keluar SPBU susah keluar kantor karena masyarakat antri sampai ke hampir-hampir kantor gubernur. Jadi kita sendiri terasa langsung.
1: Iya baik. Dan pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, Anda bisa bergabung bersama kami lewat line telepon di 0651443336. Ataupun WhatsApp di 0852-8285-4445. Dan Bapak-Bapak ini dialog kita selain didengarkan juga oleh wilayah dari pendengar dari wilayah Kota Banda Aceh, Aceh Besar sampai ke Pidijaya. Juga terus didengarkan juga oleh masyarakat dari Sabang, Singkil dan juga Serusalem Bapak. Karena dialog ini juga direlay oleh RRI Stasiun Produksi Sabang dan juga Stasiun Produksi Aceh Singkil. Dan Anda juga bisa bergabung sama kami untuk yang menyaksikan lewat YouTube, lewat live chat RRI Banda Aceh Live. Karena juga dialog ini turut disiarkan secara live lewat kanal YouTube RRI Banda Aceh Live. Saya kembali lagi ke Pak Misbah. Mungkin Pak Misbah ini juga tadi juga sudah disebutkan juga oleh Pak Dian Pak ya, ini terkait disparitas harga Pak. Memang saya sendiri juga melihat perubahan harga ini lumayan mengejutkan Pak ya. Seperti Pertamax Turbo yang biasanya sekitar 13 atau 15 ribu menjadi menyentuh angka hampir 21 ribu Bapak. Ini apakah bukan dari Pertamina sendiri juga apakah sudah mendapatkan keluhan masyarakat Bapak terkait ini harga biosolar dan juga LNG dirasakan semakin mahal ini Pak. Mungkin ada penjelasan dari Pertamina Pak terkait dengan kondisi disparitas harga tersebut Pak.
2: Terima kasih. Jadi terkait disparitas harga yang terjadi saat ini memang tadi sudah disampaikan Pak Dian, ini ada kaitannya dengan geopolitik ya secara nasional. Jadi memang harga keekonomiannya untuk yang pertama turbo tadi ya kisaran 19 sampai 21 ribu. Dan untuk yang Dexlet maupun Pertamina Dex di kisaran 26-27 ribu lebih mahal memang. Dan terkait ini memang ini mekanisme pasar Pak ya. Jadi memang keekonomiannya sebenarnya seperti itu. Untuk yang biosolar karena memang subsidi jadi ada yang ditanggung oleh negara sehingga harganya tetap di 6.800. Nah, potensi shifting ini secara natural memang pastinya ada karena yang misal biasa menggunakan Dex atau Dexlet yang di kisaran dulu 13.000, 14.000 sekarang hampir dua kali lipat harganya pasti secara naluriah, secara alamiah berpikirnya mungkin kembali ke biosolar. Jadi shifting ini memang kalau kami monitor ada mungkin secara jumlah ini kalkulasi ya, tapi secara kondisi memang ada yang shifting, ada yang beralih dari yang sebelumnya menggunakan non-subsidi menjadi menggunakan subsidi. Dan ini yang salah satu juga yang menyumbang yang awalnya ngantrinya di, atau enggak ngantri ya, belinya di non-subsidi, sekarang ikut-ikutan yang disubsidi. Ini juga mempengaruhi jumlah antrian yang terjadi saat ini. Kalau terkait dengan kelangkaan ya, izin mungkin ini kalau kami nyebutnya bukan kelangkaan ya Pak ya, karena kami penyalurannya juga sudah maksimal, artinya sudah lebih dari kondisi normal. Kita bicara kondisi normal sebelum ada perubahan harga yang non-subsidi, ini kondisinya seperti itu dan lebih dari itu. Jadi secara jumlah sebenarnya tersedia. Namun demikian memang secara kebutuhan yang naik. Baik dari sisi trafiknya, jumlah kendaraannya yang mengantri bertambah, maupun volumenya otomatis juga bertambah. Jadi kalau kelangkaan kan kesannya itu bahwa di SPBU benar-benar tidak ada. Nah, kondisi saat ini sebenarnya di SPBU ada, namun ada antrian. Mungkin itu dari kami, Pak. Terima kasih.
1: Baik Bapak, saya juga jadi penasaran Pak ya, mungkin ini juga seperti kita ketahui, Banda Aceh ini kan Pak, ini ada juga terjadi migrasi Pak ya, mungkin dari masyarakat dari luar Banda Aceh ataupun dari luar Provinsi Aceh ini kan datang ke Banda Aceh untuk bekerja. Itu juga otomatis kan dengan kata lain itu konsumsi juga ikut meningkat Pak ya. Apakah mungkin kalau seandainya dalam sebulan itu dirasa konsumsinya itu lebih banyak dari sebelumnya itu, apakah nanti akan ada perubahan jumlah penyalurannya Pak untuk bisa mengatasi shifting tersebut Pak, Pak Misbah?
2: Iya, betul Pak. Jadi di lapangan itu memang sangat dinamis, apalagi misal Kota Banda Aceh banyak daerah-daerah penyangga seperti Pidie maupun Aceh Besar, Aceh Jaya yang ke Banda. Tentunya kami juga selalu monitor perkembangan konsumsinya Pak di masing-masing wilayah, dan ini jadi salah satu parameter kami untuk menyesuaikan penyalurannya Pak. Jadi intinya pemerataan itu tetap dilakukan agar semua konsumen kami, konsumen BBM bisa mendapatkan BBM. Baik dia yang awalnya dari luar daerah, misal tadi dari Pidie dan Aceh Besar masuk ke Banda Aceh, maupun sebaliknya. Dan ini memang kami terus monitor pergerakan konsumsi hariannya seperti apa. Jadi harapan kami memang semua bisa terlayani dengan baik.
1: Baik, saya ke Pak Dius sekali lagi Bapak, mungkin kalau sampai saat ini dari Dinas ESDM sendiri Bapak seperti apa nih Pak pengawasan untuk distribusi biosolar subsidi di Aceh Pak?
3: Kalau yang tadi untuk Kota Banda Aceh, Pidie Aceh Besar, ini sebenarnya mereka ini dapat kuotanya tuh lebih besar daripada daerah-daerah lain Pak ya. Kalau saya Aceh Besar sampai 35.000 kiloliter, Kota Banda Aceh. Aceh Besar itu di atas 30, Pidie juga di atas 30. Memang kita sudah memperkirakan di sini memang besar kebutuhannya. Memang untuk menyangga ibu kota provinsi sendiri. Kemudian kita juga sebenarnya tahun 2022 di Desember itu sudah mengeluarkan edaran gubernur. Jadi tentang pembatasan dalam hal ini ya pengendalian pendistribusian biosolar ini. Jadi jenis kendaraan ini cuma dapat misalkan 80 liter atau yang truk kuning itu, Hercules itu dapat cuma 60 per harinya. Nah ini belum dicabut ini surat edaran ini. Jadi ini salah satu kita untuk mengendalikan bahwa dia tidak, selain dengan barcode tidak berulang dan tidak menghindari ada modifikasi tangki. Jadi ini yang kita jagalah dari peraturan ini. Itu Bang Amar. Ya.
1: Baik, dan ini juga pengawasannya juga termasuk dari jumlah kuota ini pakai barcode ya, Pak Dian?
3: Iya.
1: Iya baik. Pak Dian, mungkin kalau saat ini apakah ada evaluasi Bapak untuk kuota biosolar subsidi Aceh agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan? Apalagi kalau seandainya ini dengan shifting yang tidak bisa ditebak ini Pak?
3: Ya, kita pemerintah di sini terus mengevaluasi Pak ya. Ini apalagi tadi Pak Misbah Bukhari sudah sampaikan ini sudah abnormal, sudah berarti sudah menggunakan jatah untuk berikutnya, sehingga akhir tahun ujungnya pasti akan ini. Kita kemudian dengan ada shifting tadi, ini tentunya kita akan menyiapkan surat gubernur lah untuk minta penambahan kuota Aceh tahun ini gitu.
1: Baik Pak. Kalau dengan penambahan kuota itu Pak, mungkin kalau dari Pertamina DEX sendiri apakah nanti akan ada pengaruh Pak? Misalnya mungkin kalau Pertamina DEX itu dikurangi kuotanya itu bagaimana Pak? Apakah ada seperti itu kebijakannya nanti?
3: Oh enggak, tetap ini. Itu biasanya kita, ini kan kalau misalkan sudah abnormal, sudah berarti sudah menggunakan jatah bulan berikutnya kan, jadi di akhir tahun dia pasti akan berkurang. Nah itu kita akan minta penambahan kuota supaya jangan terjadi kekurangan pasokan lah di akhir tahun. Kita misalkan mintakan biasa sampai berapa 12.000 kiloliter atau berapa lah gitu, 30.000 kiloliter biasa kita minta, tapi tidak pernah dibalas gitu. Tapi yang jelas untuk Aceh itu Ada itu minyak, jadi tidak berkurang di akhir tidak tahun.
1: Berkurang, ya. Iya, ya. Dan juga mungkin saya ke Pak Misbah, mungkin Pak Misbah kalau seandainya dengan katakanlah gini terjadi banyak penggunaan biosolar Pak ya, sehingga mungkin yang jenis lainnya itu tidak banyak digunakan. Apakah nanti oversupply dari Aceh itu akan disalurkan lagi Pak ke daerah lain yang membutuhkan seperti itu?
2: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan fenomena shifting ini ya, peralihan konsumen dari yang non-subsidi ke yang subsidi, tentunya kami sudah melakukan monitoring terkait dengan suplai ke terminal BBM kami, ke depot-depot kami. Jadi kami sudah memonitor tren penyalurannya ketika biosolar naik, Pertalite naik, otomatis suplai berikutnya adalah prioritas ke produk-produk tersebut. Dan untuk yang non-subsidi tentunya kami tetap jaga di kondisi amannya, artinya konsumsinya kan akan mengikuti kondisi di lapangan, sehingga penyalurannya pun kita akan sesuaikan. Intinya kami tetap komit untuk menyediakan produk-produk unggulan kami juga, Pak. Di samping produk yang subsidi, kami juga ada yang non-subsidi. Dan ini kami jaga stoknya, kami jaga distribusinya agar konsumen-konsumen kami, ini kan biasanya yang menggunakan non-subsidi ini udah konsumen setia ya. Jadi kadang kalau tidak ada Pertamax misal, mereka agak ini bukan beralih langsung ke Pertalite, tapi biasanya nyari pertama di tempat lain. Karena ini memang konsumen-konsumen yang sudah setia lah, jadi tidak terlalu sensitif ke harga. Namun demikian memang dengan harga yang cukup tinggi seperti ini, shifting ini tetap ada, Pak. Dan komitmen kami tetap tadi terkait dengan kuota juga kami rutin, Pak, rutin koordinasi dengan Pemprov ya, dengan Dinas SDM, kami sampaikan realisasinya, tujuannya tadi ketika ada potensi kekurangan kuota, kami sudah termitigasi di awal dan dengan support, dengan dukungan dari Pak Gubernur melalui Dinas SDM, nanti Pak Gubernur juga berkirim surat ke BPH Migas karena kuota yang menentukan dari BPH Migas, sehingga dengan harapan distribusi BBM baik yang subsidi maupun yang non subsidi tetap lancar untuk wilayah Aceh. Nah, tentunya penentuan kuota sebelumnya ini kan belum tergambarkan bahwa akan ada kondisi geopolitik seperti ini dan ada kondisi shifting seperti ini, dan tentunya ini jadi evaluasi bagi kami juga dan koordinasi dengan SDM untuk tadi mengevaluasi kuota kita apakah masih mencukupi atau tidak, dan tentunya akan mengambil tindak lanjut terkait dengan surat penambahan kuota ke pemerintah melalui BPM Migas. Demikian, Pak.
1: Baik. Pak Misbah, mungkin saya juga penasaran bahwa ya, kalau seandainya mungkin ada evaluasi nanti, apakah ada misalnya ada kebijakan terbaru Pak, misalnya mungkin menambahkan jenis BBM di Aceh misalnya, karena ini yang saya pantau pribadi Pak ya, mungkin kalau Pertamax mungkin kita belum masuk atau masih jarang ya Pak ya.
2: Ya, terima kasih. Memang pertama green ini kan kita masih bertahap ya. Okay. Bertahap mulai dari Jawa dulu, nanti lama-kelamaan keluar Jawa. Karena tentunya infrastruktur kami juga harus menyesuaikan nih dengan produk baru. Dan ini kami juga mulai prepare, khususnya di SPBU. SPBU kan tankinya sudah banyak terpakai nih produknya, yang SPBU yang lengkap produknya ada 6 sendiri kan, mulai dari biosolar, Pertalite, Pertamax, Turbo, Dexlite, Pertamina Dex. Nah, tentunya dengan munculnya varian baru dari pihak SPBU juga yang tankinya masih kurang perlu menyiapkan surplusnya juga, dan ini jadi concern kami ke depannya biar Aceh juga nantinya dapat menikmati seperti yang lain ada pertama green, tak? Namun ini masih progres untuk persiapan ke depannya.
1: Baik, Pak Dian, mungkin kalau dari dampak terhadap ekonomi rakyat saya sini diperhatikan seperti apa Pak, mungkin yang sudah terlihat di lapangan terkait dengan kenaikan harga ini Pak? Pak Dian, mungkin boleh dibuka mic-nya dulu, Pak.

0: untuk transportnya ya. Tapi sampai saat ini belum berapa berdampak gitu, tidak ada dari harga atau apa, atau yang cuma kalau yang jadi pengaruh sebenarnya LPG 3 kilo, tapi ini kita kan masalah dengan minyak ya, tapi
1: Iya, betul.
0: dari biaya transportasi itu tidak menambah, tidak ada penambahan inilah karena tingginya harga minyak ini, atau karena biosolar masih bisa didapat. Kalau untuk apa truk pengangkut kan ada khususnya, misal kalau dalam edaran gubernur itu sampai 200 liter dia dapat itu dalam sehari gitu. Jadi cukup dia sampai ke Medan sana kalau ngisi. Jadi nggak ada pembatasan, dia itu tidak mengganggu gerak pergerakan beliau apa nih organda itulah yang tertutup tadi untuk pengangkut sembako itu.
1: Baik, Pak Mirza, berarti dari jawaban Pak Dian tadi itu bisa disimpulkan apakah tidak ada ini Pak ya, tidak ada pengaruh dari biaya distribusi dan juga operasional ini terhadap harga dan juga pasokan pasokan biosolar di lapangan ya, Pak Misbah?
2: Iya, betul. Untuk yang produk subsidi ya, khususnya biosolar maupun pertalite, ini harganya kan sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi sudah ditentukan
0: Benar.
2: pertalite 10.000, biosolar 6.800. Jadi terkait dengan biaya distribusi, tentunya kami secara internal memaksimalkan kondisi yang ada. Jadi kita untungnya kita kan integrated tadi ya Pak ya. Mulai dari rantai pasoknya sudah kita mitigasi. Jadi untuk biaya-biaya yang timbul bisa kita sesuaikan dan tetap di harga jual di SPBU itu sesuai dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah.
1: Baik, dan Pak Dian, Pak Misbah, ini obrolan kita ini lumayan menarik Pak ya. Ini karena terkait juga hajat orang banyak, namun kita akan rehat dulu sejenak. Dan pendengar dan juga pemirsa, dialog Banda Aceh Menyapa akan kembali setelah jeda berikut.
3: 97,7 FM, Pro 1 Banda Aceh. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
5: RRI.co.id
6: Anda masih mendengarkan Dialog Banda Aceh pagi ini.
1: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Banda Aceh Menyapa dengan tema mengurai penyebab langkanya biosolar di SPBU. Dan masih bersama Pak Misbah dan juga Pak Dian di Zoom Meeting RRI Banda Aceh. Baik, kita kembali lagi pendengar, saya kembali ke Pak Dian dulu berarti. Pak Dian, dari kacamata Dinas ISDM, Bapak, apakah persoalan utama ini

0: ini terletak pada distribusi, kuota, atau juga ada pengawasan penyaluran BBM bersubsidi, Bapak?
1: Persoalan ini sebenarnya di pengawasannya ini. Jadi kita butuh pengawasan di mana kita lihat banyaklah yang pengguna yang tidak berhak lah di dalam hal ini untuk BBM subsidi ya, baik Pertalite maupun biosolar tadi. Itu kita lihat adanya tambang-tambang liar, itu kan mereka umumnya menggunakan ini kemudian. Itu yang menjadi kita bisa lihat dari sebelumnya, sebelum ada permasalahan geopolitik ini, kemudian disparitas harga ini, itu terjadi juga kelangkaan di tahun 2025, tapi di daerah-daerah yang terdapat tambang liar ini, seperti di Aceh Barat, Medan Raya, Pidi, ya, juga ada banyak Aceh Besar. Jadi di daerah lain tidak kita temukan adanya antrian atau apa, tapi kalau di daerah ini ada. Jadi mungkin perlu pengawasan yang lebih ketat lah, terutama bagi para penegak hukum di daerah-daerah yang berpotensi untuk penggunaan penyimpangan dari penggunaan biosolar ini.
0: Baik, kalau dari pemerintah Aceh sendiri, Bapak, mungkin apa, Pak, langkah untuk mencegah penyalahgunaan biosolar subsidi oleh pihak yang tidak berhak ini, Pak?
2: Jadi izin menyampaikan
0: baik,
2: untuk
0: silakan,
2: di
0: Pak Isla.
2: Silakan, kami
0: silakan,
2: ya.
0: Silakan, silakan, Pak Isla, boleh, boleh.
2: izin Pak Dian. Jadi kalau di Pertamina sendiri, alhamdulillah lembaga penyalur kami atau SPBU kami sudah terdigitalisasi ya. Jadi kami memanfaatkan teknologi digitalisasi. Kami menganalisa dari transaksi-transaksi digital. Terus kami juga melakukan pengawasan, cek ke SPBU kondisi seperti apa, dan juga kami memanfaatkan juga sistem subsidi tepat yang menggunakan barcode. Jadi tadi sudah disampaikan, ini sejalan dengan yang edaran dari Pak Gubernur bahwa bukan pembatasan tapi pemakaian normal. Jadi misal kondisi truk yang kuning kata Pak Dian, tadi yang 60 liter atau 80 liter itu sudah mengalami kajian bahwa dengan volume segitu, volume yang 60 liter itu bisa digunakan atau cukup untuk kebutuhan sehari. Jadi di sistem subsidi tepat atau sistem barcode yang sekarang berlaku itu sebenarnya sudah dikunci masing-masing sesuai dengan kebutuhan BBM-nya hariannya. Jadi nanti hari berikutnya dapat lagi sesuai dengan volume tersebut. Dan ini salah satu bagian dari pengawasan kami juga terkait pembeliannya. Misal nih satu barcode atau satu kendaraan maksimal sesuai dengan yang sudah ditentukan, tidak bisa mengisi di SPBU lain ketika volumenya sudah tercapai. Karena jika tidak ada mekanisme seperti itu kan kita khawatirnya juga loss ada kendaraan yang tadi yang disampaikan Mbak Dian, ada yang misal tangkinya dimodifikasi jadi nampungnya bisa banyak. Tapi dengan sistem digital ini kita kuncinya ada di jenis kendaraan dan CC-nya juga. Jadi sudah ini ya, terbagi-bagi in kendaraan misal bus atau truk ekspedisi 200 liter per hari itu maksimal di 200 liter, atau sistem mobil pribadi maupun truk kuning tadi di 60 atau 80 liter itu akan menguji di volume tersebut untuk transaksi hariannya. Mungkin itu dari kami, Pak.
0: Ini berarti, Pak, langkah pencegahan supaya tidak ada penimbunan dan juga pembelian yang berlebihan ya, Pak, ya, Pak Misbah?
2: Betul. Jadi pembelian berlebihan di sini maksudnya lebih dari kebutuhan normalnya ya. Kalau misal kita menggunakan mobil pribadi, misal Innova ataupun Fortuner atau Pajero yang solar, itu misal di 60 liter itu dengan rasio per km per liternya itu kan di 10 sampai 12 kilo ya, berarti kalau 60 liter itu cukup jauh. Dan ini berarti kan satu hari dengan 60 liter itu logikanya cukup. Dan tidak ada masalah dengan, bukan pembatasan sih, tapi lebih ke arah kebutuhannya memang segitu sehari maksimalnya. Itu. Jadi jika tidak ada penggunaan barcode tersebut kan bisa saja mengisi awalnya 60 liter, terus ngisi lagi 60 liter masih memungkinkan ya. Tapi dengan sistem digital subsidi tepat ini yang menggunakan barcode, ketika sudah sehari sudah mengisi sesuai dengan alokasi hariannya, tidak bisa mengisi kembali. Jadi lebih lebih tersistem dan termonitor untuk konsumsinya.
0: Baik. Kalau Pak Dian ini mungkin kalau dari pemerintah Aceh seperti apa Pak bentuk pengawasannya Pak terkait distribusi dari biosolar ini supaya sampai ke tangan yang berhak Pak?
1: Ya, kita tadi sudah yang tadi sampaikan berdasarkan surat edaran Indonesia. Nah, dan sebenarnya dari data-data yang di ini kan kita bisa mengidentifikasi ini, cuman sudah menjadi ranahnya aparat penegak hukum ini, kan? Nah, jadi misalkan ada suatu truk ini, kerjanya kok tiap hari ngisi minyak aja gitu, padahal kalau dilihat dari kebutuhan dia 60 liter per hari itu cukup lah gitu, kalau atau 80 liter per hari, tapi dia mengisi tiap hari full gitu. Nah, dalam ini ada berapa-berapa dalam sebulan itu bisa 20 hari dia ngisi minyak atau lebih dari itu. Nah, ini pasti ada, bisa di ini kan lah, diindikasikan ada sesuatu yang nggak benar nih gitu. Jadi ini ranah-ranah ini sebenarnya sudah di bagiannya aparat penegak hukum untuk kita sampaikan ke sana. Misalnya itu.
0: Baik. Kalau dari antrian panjang ini Pak, ini sebenarnya seperti apa Pak koordinasi antara pemerintah daerah dengan Pertamina dan juga aparat negara Pak, aparat hukum maksud saya.
1: Ini waktu kalau kita ambil itu waktu panik buying itu Pak ya, panik buying di awal bencana kemarin. Nah itu kan juga sebenarnya nggak ada kelangkaan apa-apa, tapi masyarakat panik buying sehingga antrian sampai lebih parah daripada sekarang ini kan. Kalau itu ya kita kerjasama dengan Polda dan Pertamina juga waktu itu bekerja 24 jam itu mengusahakan supaya jangan sampai nggak ada isinya lah setiap SPBU itu, sehingga akhirnya juga di setiap SPBU dijaga oleh aparat penegak hukum supaya jangan ada apa ini kekacauan. Tapi akhirnya masyarakat sadar sendiri bahwa memang nggak ada kelangkaan, nggak ada kekurangan pasokan gitu, kan, akibat dari bencana. Kira ya antrian itu terurai ya. Kita harapkan juga seperti ini nggak adalah apa panik panik apa nih untuk menimbun atau niat mengisinya full terus itu, sehingga ya secukupnya, jadi semuanya bisa menggunakan minyak itu sesuai kebutuhannya gitu.
0: Baik, Pak Misbah mungkin saya ingin tanyakan kira-kira kalau dari kita sebagai pengguna Pak itu apakah bisa memantau nih Pak mungkin jumlah pemakaian limitnya Pak ya lewat aplikasi My Pertamina Pak?
2: Ya, untuk pemakaian ini nanti ketahuan itu waktu pengisian Pak, jadi waktu di scan itu nanti ketik ketahuan yang sudah digunakan hari ini itu berapa, yang sisanya itu berapa. Jadi itu update Pak setiap real time lah, setiap hari. Jadi kita bisa monitor juga.
0: Bapak ini kan kadang sempat juga nih Pak ada keluhan juga mungkin dari masyarakat Pak ya, kalau di satu tempat ini ada stok biosolar tapi di tempat lain itu tidak ada, itu sebenarnya gimana nih Pak nih? Kenapa tidak merata ya gitu Pak?
2: Untuk kondisi stok di SPBU memang dinamis ya. Dinamis artinya yang datangnya itu relatif relatif rata merata di waktunya, namun salesnya atau penjualannya ini beda-beda. Biasanya truk-truk yang besar itu akan lebih memilih SPBU-SPBU yang areanya itu cukup luas, jadi lebih nyaman untuk manuver dan antriannya itu nggak sampai di jalan. Intinya di area SPBU masih masih terjaga. Dan biasanya kan dengan sales yang lebih tinggi, otomatis kan serapannya akan lebih cepat nih daripada yang SPBU mungkin dari sisi tampilannya itu atau luasannya tidak terlalu luas, jadi untuk manuver dan lain sebagainya agak susah. Jadi ini memang mekanisme di lapangan ya, masyarakat atau driver-driver ini biasanya sudah menentukan nih, biasanya kalau ngisi di SPBU mana, karena di situ mungkin secara fasilitas lebih lengkap, secara area lebih luas, jadi lebih nyaman. Kadang juga setelah ngisi istirahat dulu, jadi kan penjualan masing-masing SPBU juga berbeda nih, otomatis serapannya juga berbeda. Jadi ada yang kalau serapannya rendah, dia akan stoknya akan tahannya lebih lama daripada yang mungkin yang cenderung SPBU-nya lebih ramai. Namun demikian memang kami ada sistem digital, kami juga monitor, ada alert juga buat kami SPBU-SPBU yang statusnya kritis. Jadi itu jadi prioritas kami untuk suplai berikutnya.
0: Mungkin ini bisa diperhatikan juga Pak nih di SPBU sebelah kantor Pak Dian ini ya, sering sekali
2: siap
0: antrian panjang sampai Pak Diannya susah keluar dari kantor Pak ya kalau jam pulang kantor. Kebetulan
2: siap,
0: saya lewat area itu juga Pak, jadi memang saya sering melihat itu antrian panjang di sana. Iya, mungkin ini Pak ya, saya juga penasaran apakah tidak ada, apa mungkin dari Pertamina sendiri mungkin belum ada ini Pak, maksudnya belum ada kebijakan itu membuat satu depot kecil Pak, seperti Pertashop. Kan kalau di Pertashop itu kan ada Pertamax Pak, mungkin satu tempat kecil seperti Pertashop itu tapi untuk biosolar seperti itu Pak Misbah. Jadi mungkin di area-area yang jauh dari jalan raya seperti itu Pak.
2: Iya, kembali ke regulasi. Kalau
0: regulasi
2: Pertashop
0: ya.
2: Yang dijual adalah Pertamax non-subsidi, jadi itu dan itu juga bentuknya lembaga penyalur resmi, ada perizinannya, lokasinya juga sesuai dengan yang ada di izin dari Pemda juga. Untuk yang biosolar ini kan subsidi ya, jenis subsidi ini lebih secara aturan memang lebih lebih ini ya, lebih mengikat, dan ini juga tidak bisa kita sembarangan naruh outlet-outletnya karena memang termonitor. Jadi biar monitoringnya dan sudah ditentukan kuotanya SPBU-SPBU yang memang menyalurkan biosolar ataupun mau menyalurkan Pertalite, itu sudah ada SK dari BPH Migas.
0: Baik Bapak. Pak Dian, mungkin kalau dari pemerintah daerah ini apakah ada solusi panjang Pak supaya kelangkaan biosolar ini tidak terus berulang setiap tahunnya Pak Dian?
1: Ini agak di pengawasannya nih, dari Pak Amar ya.
0: Dari pengawasan ya.
1: Dari pengawasan, karena kalau itu apa kita bilang bocor lah, kita bilang berapapun nggak cukup untuk biosolar ini. Kalau memang ada kita perketat itu, makanya surat edaran gubernur itu nggak kita cabut, nggak ini kan. Jadi memang kita akan pengawasannya mungkin ke depan mungkin harus inilah kita perketat ini.
0: Baik, Pak Misbah, mungkin kalau dari Pertamina sendiri mungkin langkah konkret apa nih Pak mungkin yang sedang dikaji oleh Pertamina ya untuk mengatasi kelangkaan dan juga bisa menstabilkan pasokan biosolar di Aceh Pak Misbah, selain dari melihat dari shifting penggunaannya Pak?
2: Iya, terima kasih. Tentunya Pertamina sudah melakukan mitigasi ya. Pertama, sebagai badan usaha yang ditugaskan untuk menyalurkan subsidi, kami mendistribusikan BBM sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dan terkait hal ini, kami juga sudah melakukan atau preventifnya kami koordinasi terus dengan dinas terkait, dalam hal ini SDM. Jadi ketika ada kondisi-kondisi yang menyebabkan bahwa ada kemungkinan kuotanya tidak cukup, kami koordinasi dan dari Dinas SDM juga support untuk meminta tambahan kuota ke pemerintah melalui BBM Migas. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga sudah tersistem, terdigitalize untuk SPBU-nya, untuk masing-masing stoknya itu sudah real time ada di kami. Jadi ini digunakan untuk menentukan prioritas pengiriman. Jadi yang memang sudah hampir kritis, hampir hampir habis, kami sudah melakukan pengiriman kembali. Dan tentunya ini tadi terkait dengan kuota juga ya. Kuota, makanya kami tetap intens untuk koordinasi dengan Pemda. Nah, berikutnya yang tadi disampaikan oleh Pak Dian terkait dengan pengawasan juga ya. Ini juga cukup berpengaruh memastikan bahwa subsidi ini tepat sasaran. Tepat sasaran artinya memang untuk yang membutuhkan dan untuk digunakan, bukan untuk diperjualbelikan kembali. Jadi kuncinya sebenarnya itu kami secara internal juga melakukan monitoring pemantauan distribusi kami sesuai dengan kuota yang ditentukan dan kondisi di lapangan, dan kami juga koordinasi dengan pemerintah daerah terkait realisasinya, penyalurannya seperti apa dan potensinya seperti apa untuk dimitigasi bersama, tindak lanjutnya seperti apa, dan juga koordinasi terkait dengan pengawasan baik dari Pemda maupun dari pihak terkait dalam hal ini APH.
0: Baik, Bapak-bapak, ini kebetulan kita juga sudah sampai ya di penghujung dialog kita pada pagi hari ini, gak terasa. Mungkin yang pertama saya ingin tanyakan himbauan apa nih Pak, Pak Dian. Ke Pak Dian dulu, ini kan himbauan apa Pak dari pemerintah daerah kepada masyarakat terkait penggunaan biosolar subsidi agar tepat sasaran dan sehingga tidak memicu kepanikan Pak?
1: Ya, di sini sebagai untuk ketahanan energi seperti kita ketahui bahwa itu ada tiga aspek, Pak ya. Jadi ada penawaran, permintaan dan juga harga. Nah, di sini tentunya pemerintah untuk keamanan energi ini dia akan selalu mempertahankan bisa dapat pasokan itu bisa ada dengan harga yang terjangkau. Jadi ini yang diusahakan selalu oleh pemerintah dengan memastikan ada yang pasokan dengan harga yang terjangkau. Itu untuk kemudian kepada masyarakat seperti tadi kita harus pengawasan di sini itu bisa ngelapor ke Pertamina atau ke kami Dinas SDM di sini apabila terjadi pelanggaran di lapangan, sehingga kami bisa melaporkan kepada aparat penegak hukum, mungkin bisa sampai ke yang ke pusat gitu untuk sebagai untuk penindakannya. Nah, sehingga bisa inilah ada efek jeranya juga di sini, kalau enggak mereka selalu memperjualkan belikan kembali biosolar ini sehingga berapapun kuota untuk Aceh nggak akan cukup gitu kalau memang dipakai diberikan kepada orang yang tidak berhak. Demikian.
0: Baik Bapak. Ke Pak Misbah, Pak Misbah, mungkin harapan dari Pertamina kepada masyarakat dan juga pemerintah daerah agar distribusi biosolar dapat berjalan lebih tertib dan juga merata, Pak Misbah.
2: Iya. Yang pertama kami ucapkan terima kasih pada pihak-pihak terkait yang selalu mendukung kami untuk mendistribusikan BBM secara merata, secara lancar. Dan terkait dengan harapan, Pertamina berharap kepada seluruh pihak dapat bersama-sama mendukung penyaluran BBM subsidi khususnya ya, agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya. Karena untuk yang BBM subsidi ini ada konsumen-konsumen yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Terus kepada masyarakat kami mengimbau ya menggunakan BBM subsidi khususnya secara bijak sesuai dengan regulasi dan kebutuhan yang berhak menerimanya. Adapun untuk dukungan pemerintah daerah, aparat penegak hukum serta pemangku kebijakan atau kepentingan lainnya juga menjadi penting dalam memperkuat pengawasan sehingga distribusi dalam hal ini khususnya biosolar biosolar subsidi dapat berlangsung lebih tertib, lebih tepat sasaran, dan merata bagi masyarakat yang membutuhkan. Jadi poin pentingnya bahwa kondisi saat ini mungkin lebih tepatnya bukan tadi, bukan kelangkaan, karena memang secara stok biosolar di SPBU relatif tersedia seperti kondisi normalnya. Namun demikian memang dari sisi traffic, dari sisi konsumen ini yang bertambah, sehingga yang awalnya tidak mengantri di biosolar saat ini mengantri, ini yang memperpanjang antrian yang terjadi saat ini. Jadi kami tetap berkomitmen untuk menyediakan stok BBM di SPBU-SPBU sesuai dengan regulasi dari pemerintah dan untuk masyarakat secara umum. Terima kasih.
0: Baik Bapak, dan pendengar juga pemirsa, dimanapun Anda berada, demikian dialog Banda Cemnyapa untuk pagi ini dengan tema mengurai penyebab langkanya biosolar di SPBU. Saya Amar mewakili kerabat kerja area di Banda Aceh mengucapkan terima kasih kepada Pak Misbah Bukhari selaku Sales Area Manager Retail Aceh PT Pertamina Patraniaga, dan juga ke Bapak Dian Budi Dharma STMT selaku Kepala Bidang Migas Dinas ESDM Aceh yang sudah hadir di Virtual Zoom Meeting RRI Banda Aceh. Untuk Anda pendengar yang ketinggalan dialog kita pada pagi hari ini, bisa menyaksikannya kembali di YouTube RRI Banda Aceh Live. Dan saya Amar pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali dalam dialog Banda Aceh Menyapa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dian dan Bang Amar.
3: Baru saja kita ikuti dialog Banda Aceh pagi ini. Dialog Banda Aceh pagi ini hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: 101 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 sphedrum. Sebagai gambaran, 1 sphedrum setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Hal ini guna memastikan kembali ketepatan arah kiblat. Pelaksanaan harian Kepala Kanwil Kemenag Aceh Zulfikar mengatakan berdasarkan data astronomis pada 27 dan 28 Mei 2026 bertepatan dengan 10 dan 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Matahari akan melintas tepat di atas Ka'bah pada pukul 16 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat atau pukul 17 lewat 18 Wita. Pada waktu tersebut, bayang-bayang benda yang berdiri tegak lurus di permukaan bumi akan mengarah lurus ke Ka'bah. Momen ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mencocokkan kembali arah kiblat secara sederhana dan akurat, kata Zulfikar di Banda Aceh. Ia menjelaskan fenomena ini dapat diamati di seluruh wilayah Indonesia, bagian barat dan tengah yang masih mendapatkan sinar matahari pada waktu kejadian. Sementara untuk wilayah waktu Indonesia Timur atau WIT, Rasdul Kiblat tidak dapat diamati karena matahari telah terbenam sehingga tidak menghasilkan bayang-bayang benda. Zulfikar mengimbau masyarakat agar memperhatikan beberapa hal saat melakukan pengukuran arah kiblat. Pertama, benda yang dijadikan patokan harus benar-benar berdiri tegak lurus. Bisa menggunakan bantuan lut atau bandul. Kedua, permukaan dasar tempat pengukuran harus datar dan rata. Ketiga, waktu pengukuran harus disesuaikan dengan waktu resmi dari BMKG, RRI atau Telkom agar hasilnya akurat. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan lagu pilihan untuk Anda hingga di pukul 11 waktu Indonesia Barat, di mana kami akan menghadirkan dinamika olahraga dari Pertika Jakarta.

0: rekor durasi terlama dalam sejarah. Bayangkan sebuah pesta yang tak usai-usai. Dunia akan segera menyaksikan maraton sepak bola paling ambisius yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Pendengar, tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen biasa? Berdasarkan data resmi dari FIFA.com, edisi kali ini akan menjadi yang terlama sepanjang sejarah sepak bola modern. Jika biasanya Piala Dunia tuntas dalam waktu 1 bulan, kali ini kita akan diajak berpesta selama 39 hari penuh. Catat sejarahnya. Kick-off dimulai pada 11 Juni dan puncaknya di partai final pada 19 Juli 2026. Mengapa FIFA memperpanjang durasinya? Jawabannya ada pada angka 48. Ya, untuk pertama kalinya, peserta Piala Dunia bertambah dari 32 menjadi 48 negara. Penambahan peserta ini otomatis mengubah peta kompetisi. Jumlah pertandingan melonjak tajam dari 64 laga menjadi 104 pertandingan. Durasi 39 hari ini diputuskan FIFA untuk menjaga kualitas permainan, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para atlet di tengah jadwal yang luar biasa padat di 3 negara tuan rumah. Bagi para pemain, ini adalah uji ketahanan fisik. Namun bagi kita, para penikmat sepak bola, ini adalah kemewahan yang menyaksikan aksi si kulit bundar lebih lama dari yang pernah ada sebelumnya. Jadi, sudah siapkah stamina Anda untuk maraton bola terpanjang di dunia ini? Jangan beranjak, karena di edisi selanjutnya, kita akan bongkar rahasia di balik 3 negara yang menjadi panggung utama pesta ini.
1: Satu turnamen, 3 negara, dan 1 benua. Bersiaplah, karena batas negara akan melebur dalam satu gairah sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pendengar, sejarah besar akan tercipta di tahun 2026. Untuk pertama kalinya sejak turnamen ini digulirkan pada 1930, Piala Dunia FIFA tidak lagi dipandu oleh 1 atau 2 negara saja. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat bersatu menjadi tuan rumah bersama di Amerika Utara. Namun, tantangan terbesarnya bukan hanya di lapangan hijau, melainkan logistik dan geografi. Bayangkan, pertandingan akan tersebar di 16 kota tuan rumah yang memiliki perbedaan zona waktu yang sangat kontras. Berdasarkan data teknis di FIFA.com, para pemain dan pendukung akan melintasi 4 zona waktu berbeda dalam satu turnamen. Jarak tempuh antar stadion bisa mencapai ribuan kilometer. Sebagai gambaran, perjalanan dari Vancouver di utara Kanada menuju Mexico City di selatan bisa memakan waktu terbang hingga 6 jam lebih. Ini adalah tantangan logistik terbesar dalam sejarah FIFA untuk mengatur pergerakan 48 tim beserta jutaan supporter agar tetap tepat waktu. Meksiko juga akan mencatatkan rekor spesial sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sementara Kanada dan Amerika Serikat siap menyuguhkan kemegahan stadion modern mereka. 3 budaya berbeda, namun tetap satu tujuan, mencari sang juara sejati. Dengan jarak sejauh itu dan zona waktu yang berbeda, mampukah fisik para pemain bertahan hingga partai puncak? Di edisi berikutnya, kita akan bedah rahasia di balik penambahan jumlah peserta yang membuat kompetisi ini semakin panas. Jangan lewatkan!

lebih besar, lebih meriah, dan lebih inklusif. Panggung sepak bola dunia kini membuka pintu selebar-lebarnya bagi mimpi-mimpi baru dari seluruh penjuru benua. Pendengar, tahukah Anda mengapa FIFA memutuskan untuk mengubah format Piala Dunia 2026? Sejak pertama kali digelar, jumlah peserta terus berevolusi dan tahun 2026 menjadi sejarah baru dengan kehadiran 48 negara. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan penjelasan resmi dari Presiden FIFA, Gianni Infantino, penambahan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi negara-negara berkembang untuk merasakan atmosfer kompetisi tertinggi. Sepak bola bukan lagi hanya milik segelintir kekuatan besar, tapi milik semua orang. Yang paling menarik adalah pembagian kuota benua. Dalam format baru ini, jatah untuk benua Asia dan Afrika naik signifikan. Asia kini memiliki 8 hingga 9 slot, hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Sementara Afrika mendapatkan jatah 9 negara yang akan tampil langsung di putaran final. Artinya, negara-negara yang selama ini seringkali nyaris lolos atau menjadi kuda hitam, kini memiliki jalan yang lebih lapang. Ini bukan hanya tentang jumlah pertandingan, tapi tentang harapan baru bagi jutaan fans di negara-negara yang selama ini hanya bisa bermimpi tampil di Piala Dunia. Dengan jatah yang semakin banyak, apakah kita akan melihat juara baru yang mengejutkan dunia dari tanah Asia atau Afrika? Setelah ini, kita akan berpindah ke stadion paling legendaris di Meksiko yang siap menyambut sejarah ketiga kalinya.

Era sepak bola modern telah tiba, di mana mata manusia kini dibantu oleh kecanggihan teknologi demi keadilan di atas lapangan hijau. Inilah teknologi yang sering dijuluki sebagai wasit robot. Pendengar, dalam Piala Dunia 2026 nanti, kontroversi mengenai offside akan semakin diminimalisir berkat semi-automate offside technology atau SAOT. Berdasarkan penjelasan teknis dari FIFA.com, teknologi ini bekerja melalui kolaborasi antara kamera pelacak dan sensor yang ditanam di dalam bola. Bagaimana cara kerjanya secara awam? Pertama, ada 12 kamera khusus yang dipasang di atap stadion untuk melacak 29 titik koordinat pada tubuh setiap pemain. Di saat yang sama, di pusat bola resmi pertandingan, terdapat sensor unit pengukuran inersia yang mengirimkan data posisi bola sebanyak 500 kali per detik. Ketika bola ditendang, sensor dan kamera ini bekerja bersamaan secara instan. Hanya dalam hitungan detik, sistem akan memberikan peringatan otomatis kepada wasit di ruang video jika terjadi pelanggaran offside. Hasilnya pun sangat akurat karena sistem akan membuat animasi 3 dimensi yang bisa langsung dilihat oleh penonton di layar kaca maupun di stadion. Meskipun canggih, FIFA menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan wasit. Teknologi ini hadir bukan untuk menggantikan peran manusia, melainkan untuk memastikan bahwa setiap gol yang tercipta adalah murni dan adil. Selamat datang di masa depan sepak bola.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: FM, Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
3: Dinamika olahraga.

Paderborn berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda, looking for the head flick, and there is the goal from Bundesliga.
2: Redburn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pojinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meinhle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu, dan Philipp Bilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke, wo Kurda am langen Pfosten.
4: Namun demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld.
4: Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, Tosmodara, untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debut dari Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami daftar ini.
2: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kem Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Laga bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Sofo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally...
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kembali ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Langlen tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangannya menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Susan Langlen juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia, Emerson Jones, dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya. Dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos telah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun, menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini. Ya, ada banyak keberuntungan, Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama. Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Ertam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
2: Jadi satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026, Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
3: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini squad yang paling mewah. Nantinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target, dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk
1: catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar Liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di Liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: dari arena futsal. Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari Kebumen. Nam ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Jafar Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang, namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Masih menemani Anda di siang hari ini pendengar dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di siang hari ini. Hingga di pukul 12 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa religi sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat zuhur. Pendengar, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim mendadak muncul di pintu ruang rapat Badan Legislasi DPR RI Jakarta pada Senin kemarin. Hari itu Banleg DPR RI sedang rapat dengar pendapat RDP dengan DPR Aceh membahas revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh. Seperti pengunjung umumnya, Mualim yang ditemani Sekretaris Daerah Aceh, Nasir Samaun, serius menyimak jalannya RDP revisi UUPA. Tak berapa lama kemudian datang Ketua Banleg DPR RI, Dr. Bob Hasan. Dan mengajak Mualim dan Nasir ke ruang VIP Banleg. Sebelumnya Wakil Gubernur Aceh Fadlullah juga terlihat datang ke Banleg DPR RI sebelum rapat berlangsung. Juru bicara pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi yang hadir dalam RDP revisi UUPA tersebut menjelaskan bahwa rapat berjalan dengan baik, tidak ada perdebatan, hanya ada upaya untuk menyelaraskan draft revisi UUPA dari DPR RI dengan usulan DRP Aceh. Ya, maksud kami dengan DPR Aceh dan pemerintah Aceh. RDP di Banleg DPR RI berlangsung pada pukul 14 lewat 40 menit hingga di pukul 15. Ketua Panca Banleg DPR RI Ahmad Imam Sukri mengatakan pada prinsipnya revisi ini dilakukan untuk kebaikan rakyat Aceh. Agar kita semua dapat memahami dengan baik tentang apa yang disepakati. Setelah dipersilakan beri tanggapan Ketua DPR Aceh Zulfadli membuka pembicaraan dan berterima kasih pada Banleg DPR RI yang telah mengundang tim DPR Aceh. Secara umum dari tanggapan DPR Aceh yang dibacakan Ali Basra terdapat 28 poin perubahan pada sejumlah pasal UUPA versi revisi termasuk pada konsideran sebelumnya. DPR Aceh dan pemerintah Aceh mengusulkan perubahan pada 8 pasal dan 1 pasal tambahan. Namun setelah ditelaah oleh tim pembahas revisi UUPA dari DPR Aceh dan pemerintah Aceh, dari 28 poin perubahan tersebut tidak sinkron. Hanya 8 poin yang berkaitan dengan kewenangan Aceh. Banleg DPR RI akan membahas lagi 8 poin tersebut. Sedangkan dana otsus Aceh di dalam draft revisi UUPA itu sudah dicantumkan setara 2,5% plafon dana alokasi umum nasional. Sebelumnya Mualim telah menyebutkan 2 poin penting pada revisi UUPA itu tentang kewenangan pemerintah Aceh sesuai MOU Helsinki. Dan dana otsus setara 2,5% plafon dana alokasi umum nasional.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan, karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah, ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai. Yes.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Dengar dimanapun Anda berada, saatnya kaum muslimin dan muslimah di seputaran Banda Aceh dan yang sewaktu dengannya untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur di kesempatan hari ini. Segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: secepatnya. Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026. Sari berita. Sebanyak 68 gerai koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Aceh Tengah kini dalam proses pembangunan yang ditargetkan rampung dan dapat beroperasi dalam tahun 2026 ini. Persediaan hewan megang dan kurban di Aceh Barat. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, sebanyak 68 gerai koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Aceh Tengah kini dalam proses pembangunan yang ditargetkan rampung dan dapat beroperasi dalam tahun 2026 ini. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
2: Pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih KDMP mulai dilakukan di Aceh Tengah. Keberadaan diharapkan menjadi penggerak dan pusat aktivitas ekonomi desa yang profesional. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Tengah Marwandi Munte mengatakan, saat ini jumlah gerai dalam proses pembangunan berjumlah 68 unit dari total 295 yang direncanakan pada seluruh kampung. Dijelaskan untuk percepatan program tersebut, pembangunan gerai KDMP kini dilakukan pada lahan-lahan milik pemerintah, baik itu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan maupun pemerintah kampung. Disebutkan saat beroperasinya gerai-gerai KDMP nantinya, sejumlah produk bersubsidi ditargetkan lebih tepat sasaran, di mana penjualannya akan diberikan kepada warga yang berhak dengan harga sesuai ketentuan.
3: Kalau kita lihat umpama nih, sebagai contoh, LPG 3 kg itu, yeah. Hari ini itu kan sebenarnya itu barang disubsidi, ada head. Tapi kalau kita lihat di pasaran, ini kan melampaui head. Yeah, kalau di Aceh Tengah, kalau kita di atas 25.000, bahkan sampai 35.000. Yeah. Nah inilah, Bapak Presiden kita tidak mau seperti itu, karena itu barang disubsidi. Kemudian pupuk, sembako, Bang. Jadi untuk meminimalisir kerugian negara itu, maka dibentuklah Koperasi Desa Merah Putih seluruh Indonesia.
2: Marwandi menambahkan sebanyak 68 gerai KDMP itu ditargetkan dapat beroperasi dalam tahun 2026 ini. Adapun dalam pengoperasian di 2 tahun pertama akan didampingi oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Sedangkan terkait bidang usaha pada KDMP diantaranya penjualan berbagai jenis sembako, apotek, simpan pinjam, hingga menjual produk-produk UMKM yang dihasilkan masyarakat pada masing-masing kampung. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.

0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memastikan persediaan hewan ternak megang menyambut Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah mencukupi dan aman dikonsumsi. Selengkapnya dilaporkan Anwar Yunus.
1: Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat memastikan stok hewan ternak untuk kebutuhan kurban dan tradisi megang Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi aman dan melimpah. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Istana Aceh Barat, Dr. Hewan Saiful Lizar pada RRI menyampaikan, total persediaan hewan kurban di 12 kecamatan mencapai 6.540 ekor. Jumlah itu terdiri atas kambing, kerbau, sapi, dan domba. Sementara untuk kebutuhan megang tersedia 2.595 ekor ternak besar, 1.817 ekor kambing, serta lebih dari 30.000 ekor ayam. Untuk menjamin keamanan konsumsi masyarakat menjelang Idul Adha, di Istana Aceh Barat juga memperketat pengawasan lalu lintas ternak dan pemeriksaan kesehatan hewan secara langsung di lapangan. Pemeriksaan dilakukan guna memastikan hewan ternak bebas penyakit, layak konsumsi, serta siap dipotong saat puncak kebutuhan masyarakat.
2: Biasanya orang kir pas hari megangnya. Karena kenapa? Kalau hari ini terkendala dengan biaya angkutnya. Ya. Nah, karena kita pusatkan di RPH. Karena semua peternak nanti kan harus bawa ke sana. Jadi nanti kan dua kali. Kalau sekarang, kalau di hari H-nya mungkin cuma biayanya sekali. Kalau ternaknya biasanya sapi sekitar 400-an lebih. Kerbau yang banyak, sekitar 1.000 lebih.
1: Saiful Lizar menjelaskan persediaan hewan kurban didominasi kambing sebanyak 3.004 ekor. Dan juga kerbau 2.476 ekor, sedangkan sapi tercatat 986 ekor dan domba 74 ekor. Menurutnya, Kecamatan KW16 menjadi wilayah dengan stok hewan kurban tertinggi, disusul Kecamatan Waila dan Pantai Cermin. Pemerintah Aceh Barat mengimbau masyarakat tidak panik karena pasokan hewan kurban dan kebutuhan megang dipastikan mencukupi hingga Idul Adha tiba. Anwar Yunus melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
0: Menjelang tradisi megang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga daging sapi di pasar tradisional Kota Sabang mengalami kenaikan. Meski harga naik, minat masyarakat untuk membeli daging masih terlihat tinggi. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
4: Harga daging sapi di Kota Sabang mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengurangi jumlah pembelian karena menyesuaikan kemampuan ekonomi keluarga. Pedagang daging Agus Rianto mengatakan harga daging kualitas premium dijual dengan harga Rp190.000 per kilogram, sementara daging nomor 2 dijual dengan harga Rp160.000 per kilogram. Ia menyebut harga tulangan iga dijual dengan harga Rp100.000 per kilogram dan tulangan biasa Rp80.000 per kilogramnya.
5: Untuk harga jual daging hari ini Rp190.000. Ya, yang daging nomor 2 Rp160.000. Tulangan dia ada versi Kak, kalau untuk tulangan iga Rp100.000 Kak, tulangan biasa Rp80.000. Kalau hati ya sama seperti daging. Nah, untuk hari ini kita potong cuma 2 ekor. Besok rencana 2 ekor lagi. Untuk daya beli tadi adalah kemajuannya buat masyarakat kan, mungkin masyarakat butuh untuk daging lebaran kan.
4: Menurut Agus, permintaan masyarakat terhadap daging sapi mulai meningkat sejak pagi hari. Rata-rata warga Sabang membeli 1 hingga 2 kilogram daging untuk kebutuhan masakan lebaran seperti rendang dan masakan khas Aceh lainnya. Sementara itu, warga Sabang Safiyah mengaku kenaikan harga daging cukup memberatkan masyarakat kecil. Ia mengatakan harga daging yang biasanya sekitar Rp160.000 kini naik menjadi Rp190.000 per kilogram di beberapa lapak penjualan.
6: Kami kalau kita bilang keberatan ya keberatan, karena tidak terjangkau bagi kami harganya. Karena biasanya paling tinggi harganya 140, tapi hari ini sudah meningkat sampai 190. Karena tadi mahal kali, jadi kita beli cetean aja gitu. Maklumlah kita pendapatannya kurang, kayak tetelan gitu, daging cuma setengah kilo aja.
4: Safia berharap pemerintah Kota Sabang dapat memberikan perhatian terhadap kestabilan harga bahan pokok, terutama harga daging di pasaran. Ia juga berharap adanya langkah pengendalian harga agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap mampu memenuhi kebutuhan menjelang hari besar keagamaan. Diah Novritaria melaporkan.

0: Selain sejumlah harga bahan bumbu-bumbu dapur, harga ikan menjelang Idul Adha terpantau merangkak naik di Aceh Singkil. Selengkapnya dilaporkan Selihin Barus.
1: Selain harga sejumlah bahan-bahan bumbu dapur keluarga, harga ikan segar juga tercatat melambung tinggi di Aceh Singkil, Aceh. Hal itu diketahui berdasarkan ketetapan harga ikan yang dibanderol para pedagang di tepatnya di Pasar Senjoanjo, Gunung Meriah, Aceh Singkil, Minggu 24 Mei 2026. Salah seorang pedagang ikan di Pasar Senjoanjo, Gunung Meriah, Aceh Singkil, D. Bancin, mengakui harga ikan terpaksa dijual lebih tinggi dari pekan sebelumnya. Hal tersebut ditegaskan D. Bancin karena modal untuk pembelian ikan dari agen juga tercatat tinggi. Hal ini disebabkan karena ketersediaan stok dari Aceh Selatan tidak masuk ke wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Menyambut Idul Adha 1447 Hijriah, para nelayan di sana dikabarkan tidak melaut. Hasil amatan, adapun harga sejumlah ikan di Pasar Senjoanjo, Gunung Meriah, Aceh Singkil yang mengalami kenaikan, meliputi untuk jenis ikan sisi dijual sebesar Rp60 sampai dengan Rp65.000 per kilogram, yang sebelumnya hanya dipasarkan sebesar Rp50.000 per kilogram. Kemudian untuk harga ikan dencis, para pedagang memantrol sebesar Rp50.000 per kilogram, yang sebelumnya hanya dibanderol sebesar Rp40.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga ikan tongkol dibanderol mencapai sebesar Rp35.000 sampai dengan Rp40.000 per kilogram, yang sebelumnya hanya dijual sebesar Rp30.000 per kilogram. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya?

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan 100% Indonesia Berjaringan yang akan menghadirkan Bimo and the Jin yang akan dipandu oleh host kita, Tengku Safiq dan Yudi Ismail. Dari studio, saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: satu di seluruh Indonesia. Kita kembali bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Yes.
0: Ya. Kenapa?
1: Bukannya ini?
0: Iya, nah, itu. Iya. Jadi kita lagi mengenang memori lagu yang sudah ini 20 tahun lebih ini ya.
1: Betul.
0: Ini merupakan karya dari bintang tamu kita yang nanti akan kita ajak ngobrol. Jadi kalau karya terbaik itu bukan hanya karya yang terkenal, tapi yang mampu memberi manfaat dan menginspirasi banyak orang.
1: Yes.
0: Seni dan musik adalah bahasa pemersatu bangsa, dan dari nada dan karya kita juga bisa menumbuhkan harapan untuk Indonesia. Berkarya positif adalah cara anak bangsa meninggalkan jejak baik untuk generasi berikutnya. Termasuk bintang tamu kita hari ini juga berkarya positif ya. Dan tentu karyanya bisa meninggalkan jejak bagi generasi selanjutnya.
1: Betul. Selamat siang semuanya, 100% Indonesia. Saya kembali lagi, Tengku Syafiq hari ini bersama Bang Yudi Ismail yang menemani
0: Bang. Gak usah pakai Bang juga nggak apa-apa loh Bang. Kan kita seumuran Bang.
1: Oh ya, ya kan nggak apa-apa. Supaya kelihatan jangan seumuran Om lah ya.
0: Om.
1: Ya, menemani kalian semua para pendengar di seluruh Indonesia, 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Dan siaran nasional ini dirilis semua pro satu di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia atau Betul. Tipe B. Termasuk juga studio produksi dan stasiun relay-nya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara?
1: Halo.
0: Yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Yes.
0: Jadi silakan di follow Instagram dan TikTok at RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 yang ada di kota Anda tentunya.
1: Betul.
0: Baiklah.
1: Tanpa berlama-lama langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu. Ini senior saya juga.
0: Oh iya ya?
1: Iya dong.
0: Iya dong ya.
1: Senior ini.
0: Musisi senior ya.
1: Terus banyak band
2: juga. Akhirnya duluan.
1: Iya, berkarya duluan kali ya.
0: Berkarya duluan.
1: Iya, terus ini beliau banyak juga yang band yang telah dibersamai.
0: Yang sudah dibersamai ya.
1: Menghasilkan puluhan single hits juga ya.
0: Oh iya dong.
1: Ini kita langsung aja perkenalkan, ada Mas Bimo Sulaksono. Selamat siang Mas Bimo.
0: Mas Bimo.
1: Gimana kabarnya?
2: Ya kita harus baik terus lah.
0: Alhamdulillah.
2: Optimis terus ya. Walaupun lemas tetap harus optimis.
1: Lemas kenapa kok lemas? Apa faktor cuaca?
2: Ya, biasalah kehidupan kan. Masa enggak ada lemes, sampai bohong banget tuh.
1: By the way, selamat untuk proyek barunya Bimo and the Jin.
2: Wih,
1: iya. Ngeri banget ini, kenapa ada jin-jinnya?
0: Ada jinnya ya.
2: Itu nanti akan saya jelaskan.
1: Oh, iya. Mungkin kalau yang belum tahu, Mas Bimo ini terkenal loh. Musisi yang sudah lama berkarya
0: di Indonesia ya.
1: Indonesia dari eranya Netral, TBK, Juliet, Romeo, Ahmad Band, Bonus Dewa, sampai banyak lagi proyek musik lainnya.
2: Kalau Dewa dulu cuma bantu, waktu itu emang
0: bantu ya.
2: Ditawarin untuk jadi anggota, cuma kebetulan waktu itu gue lagi bikin proyek namanya Romeo.
1: Mas Baby ya.
2: Vokalis si Baby itu.
1: Iya.
2: Baby Romeo.
1: Dan sekarang ada lagi proyeknya bersama Bimo and the Jin.
0: Ya.
2: Agak serem ya.
1: Agak serem ya.
2: Enggak lah.
0: Tergantung kalau Jin sekarang enggak serem-serem kok.
1: Oh iya.
2: Jin itu kan
0: Jinnya Blackpink. Jadi Jinny.
1: Benar.
0: Jinny maksudnya
1: ya itu. Atau bukan Jin dan Jun. Lama banget itu ya eranya ya.
0: Oke.
1: Ya Mas Bim, apa maksudnya dari ini tadi Bimo and the Jin?
2: Sebetulnya Jin tuh jadi ya tuh nggak tahu tuh terbesit di ide gua aja tiba-tiba karena jadi itu sebetulnya dimaksud Jin itu adalah AI sebenarnya.
0: AI.
2: Jadi kan AI itu kan kadang-kadang gua memikirkannya kok dia kok seperti kayak punya rasa gitu loh. Jadi kayak manusia gitu.
0: Benar.
2: Kadang lebih enak daripada manusia nyanyi.
1: Iya.
2: Jadi bukan harus hanya
1: juga.
2: Iya, bukan hanya sebagai aplikasi tools juga kan kadang. Jadi di sini menurut gue sih ini semacam kayak inovasi baru untuk memproduksi lagu. apalagi si produsernya itu hanya sebagai songwriter, maksudnya tidak punya kemampuan untuk menyanyi.
0: Oke.
2: Okay. Jadi untuk menyanyi ya maksudnya. Dalam arti di sini pengerjaan, jadi istilahnya ini namanya hybrid. Kalau menurut gue ya
0: hybrid. Oke. Okay.
2: Jadi kerjasama antara manusia dengan sistem, maksudnya dengan AI.
0: Dengan AI itu tadi ya.
2: Maksudnya gue bilang jin itu karena dia kayak menyerupai manusia nih nyanyi. Kalau robot kan nggak mungkin kayak gitu kan. Yeah. Ini kayaknya ada sesuatu yang ada yang magis deh, nggak, gue nggak tahu tuh siapa yang nyiptain kan. Jadi gue bilang udah jin aja deh, biar ini kan
0: biar magis gitu ya.
2: Iya kan.
1: Dan jadi penasaran orang-orang ini maksudnya apa kan?
2: Tetap aja gitu. Kan jin itu derajatnya kan di bawah manusia, jadi enak kita suruh-suruh jadi. Kita perbudak aja.
0: Jadi gitu nama Bimo and the Jin-nya. Ya,
2: jadi sebetulnya di sini adalah solusi untuk memproduksi lagu untuk khususnya untuk para pencipta lagu ya yang tidak punya capable untuk menyanyi gitu. Okay. Walaupun di auto-tune melodi tetap aja kalau misalnya timbrenya enggak enak jadi karena kita punya lagu kan kadang kita punya ide gitu, punya ide harus apa punya desain yang harus ini lagu mau dibawa kemana gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kalau dengan sistem hybrid ini kan sekarang jadi tetap dalam arti di sini lagu notasi dan lirik itu harus dari manusia, ciptaan manusia ya. Jadi jadi tetap pure dari apa organik dari manusia dan juga aransemen. Jadi aransemen itu produksinya kalau kayak gini itu bukan berarti kita langsung generate full AI. Wah itu disalahgunakan, banyak sih menyalahgunakan itu sampai kadang-kadang orang bikin lagu kan langsung full apa song lirik generate. Tipikal pasti akan bentuknya.
0: Betul.
2: Jadi notasinya, liriknya apalagi dia tidak bisa membaca pikiran manusia karena mereka gimana juga enggak punya perasaan.
0: Oke.
2: Okay. Kita harus direct.
0: Iya.
2: Melalui prompt kita.
0: Betul.
2: Dan kita membuat bagan dulu dari awal sampai akhir full song. Jadi dalam arti baru kita generate untuk apa istilahnya sistem AI itu untuk memberi opsi. Sebetulnya hanya kebutuhan aransemen aja sebetulnya AI itu. Jadi aransemen itu kan butuh kos. Butuh kos, apalagi kita pengen punya dengerin kita mau bikin lagu yang grande gitu. Aku butuh orkestrasi nih, kayak gimana orkestrasi kayaknya wah mahal ya pasti kan orkestrasi mahal. Bisa sih buat pakai MIDI cuma kayaknya masih kedengaran masih
1: nggak real gitu kan.
2: Nah begitu kita kerjasama hybrid dengan jin nih sebenarnya.
0: Jadi dengan jin ini ya jadi
2: kita mau bikin notasi terus kita generate untuk string arrangement, string session. Itu gue juga nggak habis pikir ternyata kok wah di luar ekspektasi gitu. Wah ini gue bilang rekaman di Prak orang percaya. Berarti benar-benar real.
1: Nah, berarti itu dia per track gitu, Mas.
2: Jadi otomatis kalau misalnya enggak teknologi mereka masih stem. Bentuknya jadi di stereo.
1: Cuma ini pecah-pecah track. Jadi kalau string, piano gitu.
2: Oh iya, stem itu ya, drum sendiri. Kalau drum pasti udah dua track udah stereo deh.
1: Iya.
2: Cuman nama dia tuh udah di mix, udah di kompres, udah di EQ. Jadi begitu mereka kirim stem, balasan mereka tuh itu udah mix. Jadi kadang-kadang kita mau oprek-oprek ya sih ini kok jadi ngaco nih. Kecuali lo mau nambah instrumen. Karena kayak gini kan gue nambahin instrumen apa beberapa kepet gue tambahin. Cuman taruhnya di belakang. Nah, jadi sebetulnya sangat ini apa istilahnya sangat membantu banget. Jadi apalagi untuk meminimalisir biaya produksi itu pasti. Ya.
0: Oke. Okay.
2: Apalagi hari gini kan kita punya lagu nih, kita bikin lagu kan namanya wah bolong di mana gue simpen-simpennya sayang mau basir ya ditawarin kemana-mana nggak ada yang mau. Hari gini kan label bingung juga mau produksi kan pasti banyak
0: pertimbangannya
2: banyak.
0: Kita sebelum kita ke penelpon satu pertanyaan lagi ya apalagi terkait dengan Jin atau si AI ini berarti peran Mas Bimo juga sangat besar ya supaya human touch-nya masih harus tetap terasa.
2: Iya, makanya jangan salah gunain AI itu sebagai tool saja. Jangan kita istilahnya dipurbudak sama AI. Lagi pula AI enggak mungkin bisa bikin lagu yang sesuai apa yang manusia mau, apalagi konotasi mereka terbatas. Makanya kalau general TA semua itu cenderung tipikal semua, notasinya lah, apalagi lirik. Pesannya apa yang mau disampaikan? Kalau lirik itu dari hati, dari pikiran, itu kan kayak cerita, kan kayak cerita kita. Apa yang mereka bisa represent, apalagi notasi. Notasi pasti cenderungnya gitu-gitu aja, gitu-gitu aja ketahuan.
1: Jadi hooknya nggak dapet
2: juga kadang-kadang. Nggak ada gimmick.
0: Oke.
2: Nggak ada gimmick. Ya bagus sih, bagus. Produksinya bagus, cuman nggak sesuatu yang lo mau ungkapin gitu. Lo kan lagu kan kayak semacam pesan gitu kan. Jadi pesan dari penciptanya apa? Nah, karena orang masih nggak ngerti. Oh, AI nih. Oh, bikinan AI, bikin semua AI. Soal salah banget tuh. Justru AI kita harus perbudak. Ada jin. Kita suruh-suruh aja. Lo buat string bener. Gue gak demen nih not ini. Kita bikin drum man. Lo bikin not ini begini, bagian ini lo, bagian ending masih pecah begini. Terus dia bikin tuh alternatif opsi alternatif aransemen. Gue demen yang ini, gue ambil yang ini, gue taruh kan. Kayak gitu aja.
0: Oke, siap.
2: AI tuh.
0: Kita langsung jauh menuju bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam. Selamat siang. Bang Albert.
3: Bang Albert.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau ditanyakan dengan Mas Bimo Slaksono atau Bimo and the Jin sekarang?
3: Bimo terbarunya terus hubungannya dengan Tito Sumarsono.
0: Kenapa?
3: Judul terbarunya tadi, lagu terbarunya judulnya terus hubungannya dengan Tito Sumarsono.
0: Hubungannya dengan si
3: Tito Sumarsono.
0: Tito Sumarsono. Kenapa?
3: Sama-sama dengan sononya, ya gitu ada sononya.
0: Oh, harus bagaimana? Oh iya iya iya iya.
1: Jadi sama-sama belakangnya sono ada hubungan enggak sama Tito Sumarsono?
0: Iya iya. Oh begitu maksudnya. Bukan lagunya Tito Sumarsono harus bagaimana?
3: Iya.
0: Oke.
1: Oke, Pak Albert.
0: Nanti dijawab ya.
3: Ya, terima kasih banyak.
0: Sama Slaksono Tito Sumarsono.
2: Soekarno ya.
0: Soekarno Bapak. Oke. Jadi gimana? Apakah ada hubungan?
2: Oh, ada hubungan. Kita sesama musisi rakyat Indonesia.
0: Sesama
2: musisi Indonesia.
1: Pada zamannya itu, wih, Tito Sumarsono hits banget.
2: Oh, hits banget ya.
0: Betul. Kita terima lagi penelpon. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
4: Selamat siang 100% Indonesia. Hanafi di Padang, Bang Yudi.
0: Pak Hanafi, silahkan langsung.
4: Ya, gimana Bang Bimo, bintang tamunya. Ini sejak berapa lama Bang Bimo memproduksi rekaman Music Factory? Artis-artis apa saja yang direkrutnya waktu itu? Lalu yang kedua, ini kalau untuk soal membuat musik pakai AI, gimana cara Bang Bimo untuk bikin musisi maya bernama Jin? Ya, gimana proses-prosesnya?
0: Prosesnya
4: lalu,
0: gitu ya?
4: Sama satu lagi, ini apa? Bagaimana nanti menerapkan AI ke dalam industri kreatif seperti pembuatan perusahaan untuk konten kreatif seperti iklan atau apa gimana caranya?
0: Siap.
4: Itu aja.
0: Terima kasih.
4: Pertama buat Bang Yudi, buat tadi dia yang ada di Padang, buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, itu aja Bang Yudi. Terima kasih.
0: Terima kasih. Sama-sama. Ya,
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Padang kita ke Manado ada Bung Benijo. Selamat siang, silahkan Bung Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Bung Yudi Ismail, Bung
0: Syafiq
5: ya.
0: Iya, siap. Waalaikumsalam.
5: Oke, selamat menyambut Hari Raya Idul Adha besok ya.
0: Benar. Siap. Langsung dengan Mas Bimo.
5: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bimo.
2: Waalaikumsalam.
5: Salam kenal ya dengan Bung Benijo di Manado. Yep. Ini Bung Bimo, pertanyaan begini ya. Apakah lagu harus bersama itu ya? Apa harus bersama ya?
0: Harus bagaimana?
5: Harus bagaimana itu diciptakan memakan waktu berapa lama? Terus pertanyaan kedua, apakah ada lagu-lagu Mas Bimo di cover oleh penyanyi lain? Itu aja.
0: Okay.
5: Bang Yudi, salam dong tiga.
0: Siap, silakan.
5: Oke, ada Gilang Kertasono, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makasih Bung Benijo.
0: Wah, ini pertanyaan banyak banget dari Pak Hanafi ya.
1: Betul.
0: Berapa lama pengerjaan lagu yang Bimo and the Jin ini?
2: Ini kan single pertama ya baru ya, debut single. Jadi pengerjaan sih nggak lama. Kalau lagu mah kadang-kadang kita yang terlintas aja, kadang-kadang okay. Kayak gitu bikin lagu kita nggak bisa setelin, harus sebulan atau apa, lama malah bikin kacau.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kadang-kadang kayak gini nemunya ya mungkin notasi, kan tergantung pendekatannya. Misalnya kalau gua kan instrumennya karena dari piano, jadi bikinnya dari notasinya dulu, dari chordnya piano. Ya mungkin nggak nyampe seminggu kayaknya sih jadi kayaknya.
0: Okay.
2: Karena kita tinggal dulu gitu kan, bikin lagu nggak langsung besok kerjain. Ya, nggak berbulan-bulan.
0: Nggak berbulan-bulan ya.
2: Produksi juga pernah.
0: Siapa saja artis-artis yang sudah pernah diproduserin Mas Bimo?
1: Wih, itu agak listnya panjang ya.
0: Panjang ya.
2: Kebetulan sih dulu gue ngeband sih, emang banyak jadi proyek itu berupa band gitu ya. Uh-huh. Kalau solisnya nggak, cuman bikin lagu aja buat itu. Uh-huh. Ya, banyak ada yang dibawain si, ya ada si Mulan, Rio Febrian, siapa lagi ya. Terakhir lagu gue juga dibawain sama si Ariel, cuman kalau lagu sih itu doang. Uh-huh. Banyak, maksudnya lagu-lagu yang band-band banyak.
1: Berarti pertanyaannya Pak Naf itu berarti ada juga ya yang di cover ya? Berarti apa ya, penyanyi kayak Mulan atau siapa tuh mengcover?
2: Iya, ada
1: di arrangement berarti ya.
2: Iya, di arrangement Mulan sama Ariel juga. Iya,
0: okay.
2: Lagu yang sama. Kebetulan lagu itu emang yang naik gitu ya dari tahun 2003 dulu, project namanya TBK. Jadi mungkin orang banyak yang nggak tahu, cuman lagunya itu masih bunyi. Yang penting kan lagunya itu. Kalau kita kan
0: iya benar.
2: Kita kepuasan musisi itu adalah bukan hanya fame gitu. Fame kadang-kadang itu mengganggu juga ya. Enggak semua orang suka sama fame. Maksudnya okay,
0: ya,
2: terkenal gitu ya.
0: Iya.
2: Enggak semua orang suka sama popularitas atau gimana. Jadi yang penting kepuasan musisi itu di mana lagunya masih didengar berkumandang
0: dekade berikutnya.
2: Iya, itu yang apa, ada kepuasan batin yang nggak bisa dibeli.
0: Siap.
2: Ya, karena kita bikin musik ini kan nggak hanya untuk hari ini, esok atau tahun depan. Ini untuk sepanjang masa. Untuk
0: betul. Manfaat AI untuk industri kreatif tadi sempat ditanyakan juga. Iya. Kalau mungkin Mas Bimo juga sempat bikin jingle dan lain sebagainya.
2: Betul. Kalau AI itu sebetulnya tools. Jadi sekali lagi AI itu jangan disalahgunakan sebagai untuk alat produksi. Maksudnya totalitas produksi. Jadi ibaratnya orang nggak punya orang nggak bisa berkreasi, jadi bisa punya kreasi.
0: Oke.
2: Okay. Itu menurut gue itu sesuatu yang menipu diri sendiri, malu-maluin aja. Dan lagi pula bila mana manusia terlalu percaya sama teknologi sama AI gitu, itu akan menghasilkan suatu karya yang gitu-gitu aja.
0: Oke.
2: Okay. Percaya sama gua, maksudnya gimana juga AI teknologi itu tidak sepintar manusia. Kita harus mendirect dia tetap. Mereka sistem, kita harus memprogram mereka gitu. Jadi untuk apa yang kita mau. Jangan disalahartikan berarti semua genre musiknya AI. Bukan, ini musik ciptaan manusia murni asli.
0: Iya. Pertanyaan dari Bung Benijo di mana ada tadi, apa arti lagu harus bagaimana?
2: Ya itu cerita yang common aja, maksudnya cerita yang tentang orang pacaran gitu ya, sepasang. Cuman terlalu berharap mengharapkan salah satu kekasihnya untuk bisa serius gitu. Sebetulnya awalnya sih ini lagu kepikiran dulu, cuman takutnya terlalu negatif atau gimana. Sebetulnya lagu gue cipta sebetulnya untuk kayak hooker, pelacur pinggir jalan gitu lah.
0: Okay. Ya,
2: jadi makanya kalau di video klipnya itu lihatnya animasi tuh. Jadi kayak semacam cewek tuh nunggu, mana nih kok pelanggan gue datang nggak jemput, yang katanya kemarin janji mau jemput terus gitu, cuman kok nggak pernah lewat, cuman janji. Maksudnya dramatisnya lebih lebih ke situ, ke lebih ke personal. Jadi seseorang yang mengharapkan cinta dari seseorang yang apa yang istilahnya yang janji surga atau apa sih, memberi harapan,
0: memberi palsu, harapan ya. Palsu.
2: Oke. Okay. Cuma nggak terlalu kesana, wah prostitusi jadi.
0: Iya. Kita ke Sumatera Barat lagi. Boleh. Ada Uncle Gazi. Selamat siang, halo, Uncle Gazi.
6: Assalamualaikum Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mas Bimo.
6: Bang Bimo, saya mau nanya ini Bang, video klip lagu terbarunya udah dirilis Bang atau udah ada? Terus pertanyaan keduanya, single selanjutnya mau dikeluarin berapa lama lagi kami menunggunya Bang?
0: Siap, Widi. Oke, itu aja.
1: Siap.
6: Salam sedikit Bang Yudi.
0: Silakan.
1: Silakan engkau.
6: Saya ini buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Lydia Permata di Pro 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Sylvia Dila di Pro 1 Bukit Tinggi yang lagi bertugas. Ya. Selamat siang Bang Yudi, buatnya Bang Tengku.
1: Iya. Terima kasih yang tergazi. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita dengerin lagunya, ini kayaknya perlu dijawab. Ya iyalah. Ya. MV-nya atau musik videonya sudah beredar ya tadi diceritain ya.
2: Udah, itu juga emang di represent pakai apa? Pakai animasi
0: gitu. Animasi. Oke. Okay.
2: Biar lebih apa ya? Lebih
1: simpel gitu.
2: Ya, lebih simpel lagi pula lebih
1: produksi
2: produksi pasti kan hari gini kan emang harus kita kadang-kadang emang lo budget semua nih kan musisi kan nggak semuanya sugih maksudnya banyak banyak
1: tapi ada. Kalau mau orang mau lihat tuh di mana channel apa
2: ada di YouTube ada di Instagramnya ada
0: oke jadi ketika aja Bimo and the Jin gitu ya
2: ada, di YouTube ada Bimo and the Jin harus bagaimana video-video animasi katanya biar lebih gimmick aja maksudnya biar lebih gimmick terus lagi pula kan kita emang gak ada penyanyi ya kan jadi kita emang represent karakter cewek yang gimana yang bisa dapat lah feelnya gitu
0: oke okay. Siap
1: berarti next singlenya si penyanyi cewek itu lagi atau apakah berubah
2: enggak kan? Bimo and the Jin tuh penyanyi bisa cowok bisa cewek
0: oh ya. Jinnya beda-beda ya
2: masa cewek semua ntar maksud
0: ya sudah itu ya ditungguin next singlenya kata Uncle Gazi tadi ya
1: semoga segera
0: okay. Kita kalau begitu langsung dengerin harus bagaimana kita resapi dan kita cermati
1: betul
0: lagu dari Bimo and the Jin ini. Kita masih terus bersama-sama di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Garuda di Dadaku ini juga merupakan salah satu masterpiece
1: dari Mas Bimo.
0: Mas Bimo waktu bersama Netral.
2: Gue waktu
0: itu ikutan yang ini ya.
2: Netral album 1, 2, 3 waktu itu kan. Gue ini udah personil baru. Cuma tuh pas gue buat emang Netral dulu udah besar, maksudnya udah besar
0: dulu
2: belum eranya sosial media, jadi jejak digitalnya terbatas.
0: Oke.
2: Mereka jadi hanya meneruskan ya, sampai sekarang mereka bisa eksis dengan single-single hits-hits yang baru.
1: Iya.
0: Siap. Kita sapa-sapa dulu.
1: Boleh.
0: Pro 1 yang ada di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia. Selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak.
1: Ya, Puhaba, Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekanbaru.
0: Siap kalau begitu. Apa kabar juga untuk Anda?
1: Ya.
0: Di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan, silakan kalau mau bergabung bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau telepon di 021-344-0696 dan 021-344-1499.
1: Ya, Mas Bimo, aku tuh harus bagaimana pas dengar lagu single ini, keren sekali. Cuman yang penasaran di benak saya adalah, kan penyanyinya cewek. Kira-kira kalau setiap penyanyi kan pasti ada namanya. Kira-kira si penyanyi cewek ini Mas Bimo mau namain siapa namanya? Kan kalau Mas Bimo bisa ngambil lagu ada buat Mulan, ada buat Ariel, Noah atau siapa. Nah, kira-kira si cewek ini gambaran kalau dikasih nama penyanyi dia akan namanya siapa?
2: Namanya sebetulnya kalau project ini ya udah di represent diwakilin ya project as a project Bimo and the Jin. Maksudnya Jin itu dalam arti ya vokalisnya itu bisa cewek, bisa cowok.
1: Dan ini gak ada namanya?
0: Gak ada namanya ya.
2: Dan gak ada namanya. Nanti kalau manggung kita tinggal cari penyanyi-penyanyinya maksudnya.
0: Gitu bisa ya?
2: Jadi bisa.
0: Kalau fair ya?
2: Bisa collab. Jadi kalau mau. Okay. Kan cuma kadang-kadang penyanyi itu kan banyak maunya. Tanya Pak Safik nih coba.
1: Iya,
2: Mas
1: benar.
2: Safik tanya si Safik nih. Penyanyi kadang-kadang kan kita di sini sebetulnya sebagai penyanyi lagu juga menghindari apa rasa kekecewaan yang pernah terjadi selama ini ke banyak penyanyi. Kadang-kadang kita sudah bersama-sama dari susah nih, dari bawah nih ya, dari bawah bikin nyanyi kan, karena dia emang orang front kan,
0: frontman-nya.
2: Jadi dia ini dikenal, dia yang di sebagai public figure yang istilahnya yang gampang diingat itu. Cuma nggak tahu dalam arti di belakang produksi kan, kadang-kadang banyak peran penyanyi itu mereka hanya menyanyikan, membawakan. Mereka menyanyikan lagu yang sudah ada, lagu materi istilahnya yang sudah diproduksi, sudah ada, sudah bagus itu. Mereka bukan sebagai as producer. Dan tiba-tiba setelah mereka terkenal, lagunya di mana-mana, mereka kabur. Penyanyi kabur, bawain lagu sendiri, nyanyi-nyanyi. Dia melupakan sejarah yang membuat kebersamaan, apa istilahnya, ya itunya lah masalah etika moral banyak. Jadi mereka manggung sendiri, otomatis jadi bandnya kan terlantar, kayak semacam kayak gitu. Jadi kalau di Bimo Energy itu nggak mungkin terjadi.
0: Betul.
2: Yang penting kalau kita nih, kita sebagai komposer pencipta lagu, yang penting lagu ini jadinya enak, pesan ini sampai. Jadi mau itu lagu terkenal mau nggak, kalau gue sih percaya gue nggak akan moyo gitu. Jadi harus bayar ads, harus lagu gue mesti viral nih, mesti masuk playlist nih. Gue sih percaya kalau lagu enak itu, lagu bagus, pesannya sesuatu sampai, itu akan menemukan jalan sendiri. Pasti akan menyampai ke telinga pendengarnya. Jadi
0: Siapun caranya.
2: Benar, nggak harus ngoyo, lagu gue harus masuk playlist nih. Streamernya harus 2 juta nih. Itu semua fake, banyak maksudnya. Lo bisa create itu semua pakai ads. Hari ini kan semua kalau nggak ada ads, itu by system semua.
0: Betul.
2: Jadi kalau gue lebih suka, makanya lah kenapa lagu-lagu dulu tuh masih didengar sampai sekarang. Karena penetrasinya organik. Mereka belum ada sistem. Kalau sekarang tuh dulu banyak fake. Wah, streamernya gila bisa 2 miliar. Pas denger lagunya, mana gua gak pernah denger lagunya. Kok gak nyantol ya? Apa, notasi gak nyantol, apalagi lirik. Kalau lagu-lagu bule kan gak ngerti gitu kan. Lagu-lagu luar gitu. Lagu-lagu luar pasti kan kalau negara dari negara lain denger tuh dari harmoninya kan. Dari notasinya. Wah, ini lagunya enak kan notasinya. Liriknya baru antara aja. Gua pelajari masih, yang penting notasi dulu pendekatan. Karena itunya aja gak ada.
0: Oke.
2: Cenderung tipikal semua denger lagunya. Lu udah ganti lagu nih, maksud sama semua nih. Aransemennya aja mewah, aransemennya produksi bagus, cuman lagunya esensinya ya kalau menurut gua. Makanya kenapa lagu-lagu zaman dulu tuh everlasting, maksudnya
0: bisa
2: true dekade gitu, maksudnya dari dekade bisa sampai ratusan tahun mungkin.
0: Iya,
2: contohnya kayak lagu-lagu yang klasik-klasik itu,
1: Mozart atau apa,
2: Bach gitu kan, lagu itu kita kan itu lagu instrumen, cuma notasinya itu apa ya, kerima terus ya, itu magis ya lagu. Jadi kadang-kadang orang nggak paham, jadi wah lagu hari ini penting, wah yang penting streamer lu banyak, berarti dia nggak punya nalar logika. Jadi kita harus sebagai seniman di sini kan harusnya kita ini kita membuat lagu Indonesia ini sebetulnya sebagai aset gitu. Lagu-lagu karya para produksi komposer pencipta lagu Indonesia ini kan hebat-hebat sebetulnya.
0: Iya,
2: lagunya.
0: Kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita. Pekanbaru ada Pak Mali.
1: Halo,
0: selamat siang Pak Mali. Pak Mali.
1: Halo. Pak Mali.
3: Halo.
0: Halo, silakan.
3: 100% Indonesia.
0: Siap.
3: Ya. Ini dengan Yudi Ismail ya?
0: Betul. Sama Tengku benar? Safik? Iya,
1: betul.
3: Oh, sama Tengku Safik ya.
0: Juga ada kamu, ada Bimo and the Jin, silahkan langsung apa pertanyaannya?
3: Oh ya, Bimo apa tadi?
0: And the Jin.
2: And the Jin. Jin mas Jin, temennya setan.
3: Selamat siang anggota Bimo. Pertanyaan Pak Mali ya. Tahun berapa band ini didirikan? Kemudian kalau ada penyanyi yang kabur, apa tindakan apa tindakan kru-kru band ini? Gitu.
0: Siap
3: aja
0: pertanyaannya
3: ya.
0: Oke.
3: Salam-salam jadi ya.
0: Silakan.
1: Pak Mali.
3: Ya, istimewanya untuk kalian berdua Bang mandu acara ini, sukses selalu ya.
0: Amin.
3: Untuk Bang Benny Jo di Ambon ya, untuk Bu Parida juga.
0: Terima kasih.
3: Lupa juga untuk Ibu Fatma di mana sih Ibu Fatma Lati?
0: Di mana saja berada?
1: Sulawesi
0: kalau nggak salah. Terima kasih.
3: Pertanyaan Anda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi. Selamat siang.
1: Selamat siang Bang Andi.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Andi. Silakan.
1: Ya.
4: Mas Bimo berkata seperti itu karena jebolan awalnya dari netral gitu, jadi mana-mana netral gitu ya.
0: Dimana-mana netral.
2: Iya, karena sudah menusantara.
4: Lagi tadi story-nya gitu, itu Garuda di Dada yang dirilis tahun 2009 itu luar biasa. Mungkin lebih tepat kalau penyanyi perempuannya itu diberi nama Jimo gitu ya.
0: Jimo.
2: Oh, jangan. Kalau manusia derajatnya lebih tinggi dari jin, jadi manusia harusnya pacaran sama manusia, jangan sama jin.
4: Kan istilahnya Jimo. Iya, pas banget gitu. Ini tapi ini maksudnya aja gitu, tapi terserah Mas Agar Bimo Platono ya.
0: Iya.
4: Dalam hal ini gitu. Sukses selalu Mas Bimo.
2: Ya, sama-sama, amin. Terima kasih.
4: Dengan grup yang sekarang ini, tapi jangan lupakan juga asal usulnya di mana gitu.
0: Apa? Asal usulnya di mana?
2: Asal usulnya?
4: Asal usulnya berkarir maksudnya.
0: Oh, asal usulnya berkarir.
4: Oke. Tapi saya ngefans benar itu lagunya netral gitu.
2: Okay. Oh, netral iya.
4: Iya. Ada wala apalah terkait.
2: Wah, berarti gitu. Udah sangkatan semua. Iya, biasanya.
4: Iya.
2: Ya, justru disitulah.
4: Salamnya buat ini Pak Delita Andriani yang bertugas di Kota RRI Tanjung Pinang.
0: Oke.
4: Semuanya aja tanpa terkecuali gitu.
0: Siap.
4: Ya, dari saya.
0: Terima kasih.
4: Saya kembalikan ke Mas Yudi.
0: Terima kasih, Bang Andi. Baik. Kita ke
1: telepon lagi.
0: Iya, ada Teh Dinda.
1: Teh Dinda kumadama.
0: Teh Dinda.
5: Iya, selamat siang 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang Teh Dinda.
5: Taufik.
1: Iya. Iya, Teh.
5: Alhamdulillah Teh sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Siap. Siap. Siap. Udah bau-bau sate nih sampai sini.
1: Waduh. Udah bau-bau roti unyil nih kayaknya. Hah?
5: Kayaknya sih ya. Kalau roti unyilnya ada udah, tapi kalau sapinya belum datang kayaknya nanti malam nih baru pada datang.
0: Siap.
1: Jangan lupa dikirim, Teh. Pertanyaannya Teh langsung ke ini bintang tamu Mas Bimo.
5: Mas Bimo, Bimo and the Jin.
1: Betul. Hmm.
5: Jadi ingat ini. Jadi dengar nama Jin, jadi ini kan lagi viral nih, lagi viral nih, pocong atau ketok pintu orang.
2: Oh, itu mah setan itu mah.
5: Bimo and the Jin. Tadi dengar lagu Netra, jadi ingat kalau bagaimana apa namanya bola main gitu ya, timnas main. Ih, seneng banget Garuda di dadaku tuh masih diputar sampai sekarang. Nah, yeah. Tapi keinginnya jadi Mas Bimo, lagu harus bagaimana?
2: Iya, yeah. Udah denger belum lagunya?
5: Udah, udah dinikmati. Lagi mikir-mikir nih. Ini suaranya siapa ya?
2: Wah, sedih deh pokoknya.
5: Kenapa ya ternyata. Taufik tanya itu namanya. Nggak mau dikasih nama siapa kan gitu ya Safik ya?
1: Iya, penasaran aja kira-kira mau dikasih nama siapa. Kalau dia penyanyi ada wujudnya gitu.
5: Wujudnya ada wujudnya iya, iya. Tapi emang Mas Bimo itu hanya alat bantu ya. Manusia
2: iya.
5: Lebih
2: umum. Pasti ya. Manusia itu paling sempurna ciptaan Tuhan ya.
5: Nah jadi ini nanti ke depan nih mau berkarya. Ya pastinya karena emang harus bagaimana dan jadi dilanjut dengan mungkin lagunya yang senada dengan lagu-lagu netral begitu.
2: Oh mbak, kalau ini emang proyek khusus lagu pop aja. Ya, pop.
5: Ya. Lagu pop. Khusus untuk film lagu pop. Oh gitu.
2: Nggak mungkin di apa? Dipresentasin pakai format band nggak mungkin ini. Ya, ya. Jadi
5: ya. Jadi hanya untuk AI begitu ya, Mas Bimo ya.
2: Itu ya, iya betul.
5: Terus berkarya deh Mas Bimo, apapun itu untuk Indonesia ya.
0: Siap.
2: Bimo, ya? Oh, nomor satu Indonesia.
0: Terima kasih Teteh.
1: Atur nuhun Teh.
5: Amin.
1: Iya.
0: Oke.
1: Atur nuhun.
0: Sami-sami.
1: Sehat selalu.
0: Oke. Kita ke Maluku Tengah. Ada Ayu di sana. Halo. Ayu.
6: Halo, 100% Indonesia.
0: Terima kasih menunggu yuk.
6: Teruskan karya mengangkat Indonesia.
0: Assalamualaikum
6: dan selamat siang, Mbak Yudi, Bang Eko Safi.
0: Yeah, selamat siang,
1: Kak Ayu, Kakak.
6: Selamat siang, Bang
0: Bimo.
2: Bimo,
6: dia. Bang Bimo.
0: Iya. Yeah.
6: Bang Bimo, selamat siang.
2: Siang.
6: Terima kasih dari tim Indonesia Maluku Tengah Pulau Serang. Sangat menarik sekali ya Bang Bimo ya. Tadi sama saya menangkap bahwa cerah gitu ya, jadi seorang penyanyi. Tapi lebih ke rumus untuk Gen Z saat ini gitu ya. Menjadi seorang penyanyi emang banyak suka dukanya gitu ya. Bagaimana sih gitu ya seorang penyanyi itu tetap menjaga kualitasnya gitu, dan rumusnya apa sih ini ya sebagai seorang penyanyi yang paling populer tentunya.
0: Apa?
6: Saya mungkin sudah menangkap dari pertanyaan saya.
0: Oke.
6: Saya ucapkan sukses selalu.
0: Siap.
6: Bang Bimo.
2: Iya. Sama-sama.
6: Semangat selalu dalam berkarir.
0: Oke.
6: Okay. Yeah. Dan saya menyapa buat Pak Benijo, buat yang ada di Aceh Kak Icut. Juga untuk yang ada di Tokyo Pak Widi.
2: Udah dengar belum lagunya?
6: Menyambut jalan Ramadan Edgang Hari Raya Idul Adha.
0: Iya.
6: Selamat kita semua sehat selalu. Terima kasih ya Pak
0: Widi. Ayo, tadi sempat dengerin lagunya kan yuk.
6: Iya, dengar lagunya ya.
0: Oke.
6: Okay. Saya monitornya di pertengahan, tapi saya ada mau dengar lagunya.
0: Selamat siang. Oke, kita jawab satu persatu.
1: Betul, udah banyak banget.
0: Pak Mahli, tahun berapa sebenarnya Bimo and the Jin ini dibentuk? Dan
2: baru
0: kalau ada penyanyinya yang keluar apa yang akan dilakukan? Ini biar diceritain gimana?
2: Kenapa?
0: Kalau ada penyanyi yang keluar tadi ditanyain.
2: Penyanyi biasanya keluar kalau udah ngetop. Kalau belum ngetop pasti dia nggak keluar. Itu masalah the lack of moral, masalah moral etika biasanya gitu. Biasanya jadi orang dia mau apa, mau sendiri serakah gitu. Dia tidak melihat perjuangannya atau gimana
1: barang-barangnya ya.
2: Syukur-syukur dia bisa bikin lagu sendiri, kalau pakai lagu orang kurang ajar banyak. Jadi ada yang gitu. Jadi kita emang itu masalah pribadi sih. Maksudnya kita enggak percuma juga dinasihatin, itu masalah moral, kode apa, etika.
0: Kode etiknya
2: etik. Emang kalau enggak dijaga moralnya rusak ya mau diapain lagi? Capek kan ketemu orang kayak gitu kan. Jadi kita ya emang susah, kayak begitu banyak tuh di kita nih.
1: Tapi memang udah benar, Bimo and the Jin itu udah paling benar.
0: Sudah paling benar.
1: Jadi sekarang harus menghindari konflik.
2: Iya, solusi untuk solusi. biar yang penting kan kita di sini membuat produksi lagu tuh yang proper, maksudnya yang enak didengar, pesannya sampai, harmoninya nyantol, itu aja.
1: Bukan asal-asalan ya.
2: Jadi bukan karena kita gena lagu. Gak mungkin. Kalau musik seni itu nggak bisa dibohongin.
1: Apalagi seorang Mas Bimo yang punya udah track record-nya masa dia tiba-tiba
2: itu masalah ya,
1: karya yang asal-asalan juga
2: gak karena apa-apa. Musik seni itu barang yang sesuatu yang gak bisa dibeli. Itu harus pakai rasa. Jadi kalau kita bikin gak pakai rasa gak bisa. Hanya sekedar untuk ini nih viral nih, lagu nih biar viral begini ikut-ikutan gitu. Itu bukan musisi menurut gue. Itu konten kreator mungkin.
0: Ayu tadi nanyain tentang menjaga kualitas suara atau karya barangkali ya.
1: Iya. Gimana tuh Mas?
2: Kalau menjaga kualitas suara, sebetulnya kalau penyanyi itu ya, suara nggak harus bagus-bagus amat sih. Kalau bicara lo menyanyikan, membawakan lagu gitu, yang penting apa ya, harus pakai rasa. Rasa itu yang maksudnya yang emang istilahnya yang nggak ada teorinya dan nggak ada software yang untuk membetulkan rasa. Kalau fals masih bisa dibetulin ya, ada softwarenya. Kalau fals ya, kalau penyanyi fals doang masih bisa dibetulin. Cuma udah feel yang nggak ada, rasa yang nggak ada, itu lupain aja. Maksudnya ada susah, nggak bisa belajar. Soal rasa tuh lo nggak ada edukasinya untuk rasa, nggak ada. Untuk teknik ada.
1: Betul.
2: Teknik ya. Beda ya teknik sama rasa ya. Kadang di sana juga penyanyi-penyanyi luar, band-band yang terkenal kayak contoh sama musisi misalnya John Lennon, suaranya biasa-biasa aja. Kayak si siapa tuh si misalnya si banyaklah hits maker di sana, suaranya biasa karena dia tahu rilisan lagu menyanyikan. Rasa aja enggak bisa dibeli.
1: Nah, waktu si nyanyiin lagu
0: si Jin ini.
2: Nah, itu yang gue
1: ada kayak milih-milih gitu atau memang langsung
0: rasanya udah dapet banget atau gimana?
1: Penasaran juga.
2: Jadi itu cuman kita dikasih opsi mau vokalis cewek, mau
1: cowok.
2: Mau timbre lo apa timbre mana? Kayaknya opsinya cuma itu. Tiba-tiba dia generate kok bisa nge-feel banget lagu gua. Itu yang gue takjub gitu, makanya wah gila nih, makanya gue bilang ini kayaknya bukan sistem, kalau robot yang ketahuan ya. Ini kayak ada feel nih gitu. Makanya gue bilang ini jangan-jangan jin nih. Itu yang maksudnya gue gak habis pikir sampai sekarang. Ini teknologi siapa yang buat ya, bingung gitu loh. Jadi lo bikin musik mainnya kalau instrumen kan gak oke lah, so-so lah man. Cuma kalau nyanyi itu kan berasa banget ya feelnya. Solo di depan ya, gue bilang wah, gue kasih dengan penyanyi, bisa lo nyanyi kayak gini? Gue bilang, harus lebih enak loh, gue bilang.
1: Iya dong.
2: Gue denger, gak enak men.
1: Jadi berarti udah sempat ini ya? Coba-coba juga sempat sama penyanyi.
0: Sempat ada beberapa penyanyi. Kita terima dulu Cika di Banda Aceh, tapi jawabnya nanti Cika habis break ya. Hai Cika, hai, selamat Cika. Siang.
1: Apa kabar? Cika, apa kabar?
0: Cika?
7: Halo?
0: Halo ya, silakan Cika.
7: Iya benar.
0: Iya. Ya, apa yang mau ditanyain?
7: Ini bintang tamunya siapa ya?
0: Bimo and the Jin.
7: Karena baru dengar nih.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada Bang Yudi. Bang Yudi, udah Bang Yudi tetap aja. Ya, masih ada Yudi Ismail dan saya Tengku Syafiq bersama bintang tamu kita, Mas Bimo
0: and the Jin.
1: And the Jin.
0: Tapi Jinnya lagi, kan sekarang lagi enggak ada.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Lagi ini ya.
0: Lagi apa?
1: Jin sebetulnya tuh lagi di mana dia?
0: Lagi di mana Jinnya?
2: Lagi di teknologi kayaknya.
0: Teknologi baik kalau itu. Ini kita memasuki waktu-waktu yang memang harus kita presentkan gitu kan.
1: Segmen yang sebenarnya
0: kita tunggu-tunggu ya.
1: Menyebarkan dan ditunggu-tunggu.
0: Sirine.
1: Yes.
0: Jadi kalau ada sirine ini, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Betul.
0: Ya karena kita tahu Mas Bimo ini bukan penyanyi, bukan vokalis, tapi tetap kita
1: kasih tantangan,
0: kita kasih challenge.
1: Iya.
0: Ya siapa tahu tadi ngomong rasa dan lain sebagainya, mungkin lebih berasa gitu kan?
1: Iya.
0: Gampang aja kita, gak usah panjang-panjang, kita kasih challenge buat bawain lagu harus bagaimana dan satu lagu karya Mas Bimo lainnya, mungkin dua bait. Tapi dengan bahasa ibu dari Mas Bimo berasal.
1: Yes.
0: Kalau dari namanya kan Gabriel Bimo, Bimo Sulaksono. Ya secara otomatis orang mana kita udah pada tahu semua dong ya.
1: Ya mungkin orang Sumatera.
0: Itali. Oh, boleh lagu harus bagaimana dan dua bait gitu. Eko dua bait. Dua baris kali ya. Yeah. Dua baris dan satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya yang mungkin menurut Mas Bimo paling seret, paling oke untuk dinyanyikan dengan bahasa ibu dari Mas Bimo Sulaksono.
2: Jawa gitu. Gue sih emang orang Jawa, bapak ibu gue Jawa. Ibu Solo, bapak Jember. Cuma gue lahir di Jakarta, jadi Betawi, jadi Betokau ya.
0: Gak bisa sama sekali bahasa Jawa.
2: Kalau denger ngerti.
0: Ngerti ya.
2: Ya palingan bahasa Jawanya sampun gitu.
0: Buat keramas dong.
1: Sampo.
0: Sampo ya.
2: Raiso, gini gitu aja.
0: Oke.
2: Bahasa Jawa-bahasa Jawa gimana tuh ya?
0: Rasanya tantangan yang berat ya.
1: Rasanya gimana tuh?
2: Bahasa Jawa, bingung gue bahasa Jawanya ngomongnya. Apa ya? Cuma kalau bisa di translate gue nyanyiin bisa. Translate-nya bingung gue bahasa Jawa ya. Asli gue enggak. Soalnya bahasa Jawanya taunya gitu-gitu doang. Kalau orang ngomong Jawa masih ngerti.
0: Ya udah berarti bahasa Indonesia kalau begitu. Karena kan bukan penyanyi berarti kan challenge tersendiri ini.
1: Betul.
2: Salah tipis-tipis mah.
0: Siap, kita dengarkan kalau begitu. Harus bagaimana, beberapa baris aja plus satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya yang menurut Mas Bimo paling mantap hits di hati, paling hits mungkin atau pokoknya yang paling disuka,
1: favorit. Ya.
2: Bisa.
0: Boleh.
2: Bagian apanya rap-nya? Enggak ada musik ini?
0: Enggak ada dong.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Ada apa kayak
1: gitar gitu ya.
2: Wah, enggak bisa main gitar gua, main keyboard.
1: Keyboardis kita ya.
2: Oh iya, lu enggak bisa main gitar juga ya?
1: Enggak bisa gua.
2: Oh, asli ya. Main bass bisa. Romeo kan gua main bass Romeo satu album.
0: Oke.
2: Apa ya? Lagu yang mana ya? Harus bagaimana?
0: Harus bagaimana dulu?
2: Tuki tinggi banget sih. Songnya. Aku berdiri di tepi jalan gitu. Menunggu sang waktu. Terlihat sepi, aku berharap kau cepat kembali. Datang dan kau menjemputku lagi di suatu hari. Tempatku tadi menunggu kamu. Itu.
0: Terus kalau lagu yang lainnya?
1: Favorit lagu apa sih Mas dari seluruh ciptaan?
0: Dari karya-karya Mas Bimo.
2: Narsis banget lo begitu.
1: Marah.
2: Nggak tahu deh lagu favorit gue sebetulnya kalau bikin lagu dulu pas bikin lagu Bukan Aku Takut itu lagu di berarti lagu cadangan
1: gitu.
2: Jadi gue sebetulnya kok lagunya ini banget ya maksudnya soalnya belum pernah bikin lagu, gue pertama bikin lagu itu maksudnya lagu slow ya, maksudnya dengan full lagu biasanya kan collab bertiga atau kan bertiga sama Romeo dua, kalau ini full gue sendiri yang Bukan Aku Takut itu kayaknya kok gini banget cuman label ngomong ini aja nih wah jangan dong konsep bandnya rusak nih image bandnya maksudnya bandnya kan mau alternatif-alternatifan mau apa mau Sonic itu dari zaman dulu kan. Oh, lagunya ini. Eh ternyata lagu itu yang jalan. Cara yang hidup.
0: Yang bukannya. Kota peduli. Iya,
2: bukan gue banget tuh. Makanya itu rekayasa semua sebetulnya. Jadi lirik-lirik yang gue bikin tuh lagu sebetulnya banyak lebih ke referensi sebetulnya enggak gue dari pengalaman gue pribadi, enggak ada itu kayaknya semua rekayasa semua, yang penting dramatis temanya itu yang semua orang pernah ngalamin gitu.
1: Okay. Oh berarti itu termasuk sih harus bagaimana itu? Oh
2: iya, karena gue bukan tipe orang
1: inspirasi.
2: Yang, oh iya benar, gue bukan tipe orang yang romantis soalnya.
0: Oke.
2: Kalau gini gue sih gitu. Emang sih gue rada-rada di situ kalau gitu. Jadi karena kalau tema-tema gini kayaknya, wah ini kayak tragis, sedih banget ya, kayak dapetnya kata-kata pas gitu ya. Kayak misalnya yang aku harus bagaimana. Gue nggak tahu ternyata judul lagu harus bagaimana tuh banyak banget ya. Gue nggak pernah ngangan, lalu tau gitu gue ganti judulnya. Cuma nggak apa-apa biar membaur kan. Harus bagaimana kayak gue kepikiran lagu itu emang tentang dramatisnya emang cewek yang berharap banget gitu ya. Tadi gue bilang itu dari pemalam dia dijanjiin sama seseorang yang mau diangkat derajatnya, cuma dia menunggu. Makanya video klipnya lagi duduk sendiri menunggumu apa di tempatku tadi gitu, maksudnya biar apa ya, aku takut untuk menjalankannya, aku tak sanggup menghadapi semua, Tuhan tolong aku harus bagaimana. Jadi cuma dia pasrah, cuman gue nggak tahu mesti gimana, Tuhan tunjukin gue deh gitu loh.
1: Jadi emang bener sama sekali nggak ada pengalaman pribadi satu lagu
2: kalau
1: yang nulis,
2: bicara harus
1: nulis lagu
2: gitu. Kalau Tuhan harus bagaimana tuh emang udah perasaan umum, masih kalau kita frustasi kita mau gitu nggak tahu kemana, istilahnya Tuhan harus bagaimana tuh kita harus ikhlas. Kan? Okay. Tuhan tolong aku harus bagaimana, yaudah ikhlas aja lah, terserah deh. Udah buntu nih, gue ngapain aja, pokoknya yang terbaik aja lah Tuhan. Tuhan tolong aku harus bagaimana. Ekspresi gitu.
0: Baiklah kalau begitu.
1: Yeah. Terima kasih sudah dinyanyikan tadi.
0: Sudah dinyanyikan gitu ya.
2: Yeah, walaupun sekelebat-kelebat tapi lah nyanyi. Yeah. Kalau gue ada suara gue, misalnya gue bisa nyanyi film. Kadang-kadang gue tahu cara nyanyi, cuman timbre gue tuh kayaknya gak enak gitu. Jadi pas dengerin walaupun dulu, wah kayaknya nggak pede gitu, nggak pede sih. Oh,
1: ini nggak pede. Tapi padahal sebenarnya bisa.
2: Bisa
0: gitu lah. Kali ya. Coba di direct.
1: Aduh.
2: Karena udah ada meloden. Ada karena udah lo bisa nyanyi fals-fals dikit, cuman bisa di AI-in langsung rapi tuh bikin.
1: Iya, iya.
2: Oh, bisa, okay. Bisa. Cuman nanti pertanggung jawaban off-air gue malu.
1: Bisa jadi kan Bimo and the Jin sebenarnya jinnya juga Mas Bimo.
0: Oke. Sebelum kita tutup kebersamaan, next project apa nih yang bakal dikerjain oleh Mas Bimo sendiri ataupun dengan and the Jin-nya?
2: Oh, kalau Bimo and the Jin tuh emang project gue solo pribadi, maksudnya itu siap saat pun itu stok lagu banyak yang bisa gue bisa gue produksi, misalnya bisa gue collab kerja sama generate hybrid, istilahnya ini sistem project musik hybrid ini. Kalau yang berikutnya ada band Juliet, itu yang Juliet itu kan lagi mau bikin single baru, ada lagi mau rilis, terus abis itu pokoknya yang terlintas di kepala aja deh. Hari ini kan, ini kayak materi cocok buat ini, bikin-bikin aja, bingung sih mau ngapain.
1: Berarti Bimo and the Jin ini label sendiri?
2: Label sendiri aja, pasti gak ada yang mau lah. Kalau label mungkin bikin, siapa penyanyi nanti gimana nih, manggungnya gimana? Gue gak bisa motong dari live, konser gimana.
1: Kirain sama si bos itu.
2: Enggak, itu band.
0: Bos siapa ini? Ada lah ya. Oh Pak Andy, oke.
1: Oke.
0: Jadi itu aja ya?
2: Ya, pokoknya kita tetap produksi lagu yang berupaya untuk membuat lagu hit saja. Kita nggak tahu lagu itu hit atau enggak. Yang penting lagunya proper, pesannya sampai.
1: Yang bisa didengarkan di streaming semua?
2: Sudah ada, di SP-nya sudah ada, YouTube udah ada.
1: Ya, video klip juga ada.
2: Waduh, udah ada.
1: Ya, buat pendengar RRI bisa langsung cek ya. Ya di YouTube bisa. Dan bisa langsung lagi denger atau request di sini.
0: Boleh.
1: Iya.
0: Ada sesuatu spesial barangkali mau disampaikan buat pendengar Pro 1
1: atau untuk orang-orang yang ingin berkarya seperti Mas Bimo, tidak disalahgunakan dengan AI itu.
2: Oh, ya.
1: Ya, boleh singkat.
2: Ya terserah apa lah. Pokoknya ya kita sekarang hari ini pasti akan jauh lebih mudah untuk khususnya untuk para pencipta lagu. Mm-hmm. Dalam arti kita bisa mengekspresikan karya-karya kita tanpa harus melibatkan banyak orang dan terutama biaya produksi. Jadi karena kita mau bikin lagu dan wah banyak kan maunya ini, apalagi lagu slow kan kita nuntut, aduh siapa yang bisa main gitar kayak gini. Waduh kayak apa nih gue nih,
1: iya.
2: Apalagi string kan,
1: wah waduh,
2: gak mungkin ya. Pakai MIDI pasti kaku maksudnya. Kayak mesti live nih, paling gak hire mesti 4 orang, wah budget gak ada nih. Lagu belum tentu laku kan hari gini, streamer gitu kan kalau gak di boost gak apa. Hari gini kan era-era digital kan semua itu banyak yang rekayasa semua, by system semua. Kalau kita
1: okay,
2: kita gak terlalu gak mikirin ke situ sih untuk bikin musik. Yang penting apa, jujur, tulus, maksudnya benar-benar yang ya gak neko-neko, maksudnya yang gak terlalu ngoyo gitu. Apa yang ada di kepala kita ya kita tuangkan, kita buat produksi secara maksimal, solusinya ya dengan hybrid.
1: Yes.
2: Oke.
1: Okay.
2: Mari dicontoh wow, pasti langsung.
1: Saya langsung kepikiran.
0: Langsung meeting bertiga nih ya, sama tiga komposer ya.
1: Mas Bimo, terima kasih banyak, sukses dengan proyeknya Bimo and the Gene. Nanti kita tunggu karya-karya selanjutnya.
2: Ya.
1: Ya, Bang Yudi.
0: Siap.
1: Ada yang disampaikan?
0: Enggak dong. Nah, kita pamit ya.
1: Ya.
0: Kita pamit. Selamat menjelang Idul Adha buat para penonton di seluruh Indonesia.
1: Minal aidin wal faizin wa khair batin.
0: Ketemu
1: lagi ya.
0: Sampai bertemu kembali di Selasa depan ya.
2: Sukses RRI, lancar jaya terus.
1: Amin. Terima kasih.
2: Republik Indonesia.
0: Siap.
2: Cintailah nasional.
0: Mas Bimo.
1: Nasionalisme.
2: Iya.
0: Yes. Oke, kita tutup kebersamaan di 100% Indonesia.
1: Iya.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 sphedrum. Sebagai gambaran, 1 sphedrum setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang jumpa kembali di kesempatan sore hari ini di edisi Selasa 26 Mei 2026 yang juga bertepatan dengan hari megang untuk wilayah Aceh tentunya di kesempatan hari ini ya. Dan tentunya saya akan temani Anda hingga tuntas nanti ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Beragam informasi dan juga lagu pilihan akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini. Baik, mengawali suara kita pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu satu lagu pembuka suara kita bersama Gigi Janji. Dari studio saya ucapkan salam jumpa dan selamat mendengarkan.

Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

Saudara pendengar, bagi Anda yang nanti malam ya ingin menyaksikan pawai takbir Idul Adha ya, tentunya kalian harus catat untuk rutenya nih pendengar ya. Bahwasanya panitia Hari Besar Islam Masjid Rabiatul Rahman resmi mengumumkan rute pawai takbiran Idul Adha 1447 Hijriah yang akan digelar di Kota Banda Aceh nanti malam ya. Kegiatan tahunan ini pendengar dijadwalkan dimulai pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga selesai dengan titik start dan finish di kawasan Masjid Raya Baitur Rahman. Nah, pendengar, untuk rute pawai ini akan melintasi sejumlah jalan utama di pusat Kota Banda Aceh ya. Iring-iringan peserta nantinya akan bergerak dari Masjid Raya Baitur Rahman lalu menuju simpang Kodim ya, berbelok ke simpang Peniti, berbelok lagi menuju simpang Surabaya. Selanjutnya menuju simpang Jambotape lalu berbelok ke kiri ke simpang 5, lanjut kembali dan finish di Masjid Raya Baitur Rahman. Nah, pendengar, jalur itu dipilih agar masyarakat lebih mudah menyaksikan kemeriahan gema takbir yang mengiringi malam Idul Adha nanti malam ya. Selain menghadirkan suasana religius, pawai juga diperkirakan akan dipenuhi berbagai atraksi menarik mulai dari kendaraan hias, tabuhan beduk hingga kreativitas bernuansa Islami dan juga para peserta. Untuk mendukung kelancaran kegiatan ini pendengar ya, sejumlah instansi pemerintah dan aparat keamanan juga turut dilibatkan guna mengatur arus lalu lintas dan menjaga ketertiban selama pawai berlangsung. Tak hanya menjadi ajang syiar Islam dan tradisi tahunan masyarakat Aceh, pawai takbiran Idul Adha tahun ini juga diperlombakan ya dengan total hadiah puluhan juta rupiah. Nah, juara pertama ini akan memperoleh hadiah 10 juta rupiah, lalu juara kedua 8 juta rupiah dan juara ketiga 6 juta rupiah. Selanjutnya harapan 1 4 juta rupiah, harapan 2 3 juta rupiah, serta kategori favorit sebesar 2 juta rupiah. Nah, malam takbiran pendengar selalu menjadi momen yang dinanti untuk menikmati ya gemuruh takbir dan ramainya suasana kota. Tentunya masyarakat juga diimbau datang lebih awal ya agar dapat memilih titik menonton yang strategis dan nyaman, sekaligus tetap menjaga ketertiban dan keselamatan bersama selama pawai berlangsung. Itu dia pendengar, rute pawai takbir Idul Adha nanti malam. Nah, mulai dari sekarang sudah bisa nih pilih di titik mana Anda akan menyaksikan pawai takbiran nanti malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Ya, sopir kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh mengimbau umat Islam untuk memanfaatkan fenomena Istiwa Azam atau Rasdul Kiblat yang akan terjadi pada esok Rabu dan Kamis tanggal 27 hingga 28 Mei 2026 guna memastikan kembali ketetapan arah kiblat. Ya, pelaksana harian Kepala Kanwil Kemenang Aceh Zulfikar mengatakan berdasarkan data astronomis pada tanggal 27 dan 28 Mei esok, ya itu bertepatan dengan 10 dan 11 Zulhijjah 1447 Hijriah, matahari akan melintas tepat di atas Ka'bah pada pukul 16 lewat 18 waktu Indonesia Barat dan 17 lewat 18 waktu Indonesia Tengah. Zulfikar mengatakan pada waktu tersebut bayang-bayang benda yang berdiri tegak lurus di permukaan bumi akan mengarah lurus ke Ka'bah. Momen ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mencocokkan kembali arah kiblat secara sederhana dan akurat. Ia menjelaskan fenomena ini dapat diamati di seluruh wilayah Indonesia bagian barat dan tengah yang masih mendapatkan sinar matahari pada waktu kejadian. Sementara untuk waktu wilayah timur atau WIT, ya Rasdul Kiblat tidak dapat diamati karena matahari telah terbenam sehingga tidak menghasilkan bayang-bayang benda. Ya, Zulfikar mengimbau masyarakat agar memperhatikan beberapa hal saat melakukan pengukuran arah kiblat. Yang pertama, benda yang dijadikan patokan harus benar-benar berdiri tegak lurus, bisa menggunakan bantuan lot atau bandul. Kedua, permukaan dasar tempat pengukuran harus rata dan juga datar. Yang ketiga, waktu pengukuran. Ini harus disesuaikan dengan waktu resmi dari BMKG, RRI, atau Telkom agar hasilnya akurat. Pihaknya mengajak masyarakat, pengurus masjid, musala maupun lembaga pendidikan Islam untuk memanfaatkan kesempatan ini sebagai pedoman dalam memastikan arah kiblat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Baik, selamat mendengar satu lagu bersama Peter Pan, Sally Sendiri, mengantarkan kebersamaan kita ke pukul 15:50 waktu Indonesia Barat. Selepas ini mendengar, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu religi pilihan. Sembari kita nantikan kumandang azan ashar untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 16:03 waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya yang bertugas mengucapkan selamat menantikan pelaksanaan ibadah sholat ashar untuk hari ini.

0: 1 RRI Banda Aceh.
1: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Terima kasih saudara pendengar, Anda masih bersama kami di Prosatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi ya. Untuk seri ini kondisi Banda Aceh terpantau dari luar studio, pendengar sudah mulai mendung ya dan sedikit berangin ya. Namun jika kami himpun dari situs bmkg.go.id, memang kondisi saat ini berawan tebal ya untuk wilayah Banda Aceh, berada di suhu 29 derajat Celcius. Ya, pendengar, kondisi berawan tebal ini nantinya berangsur menjadi berawan ya hingga tengah malam nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, dengan suhu akhir berada di 26 derajat Celcius dan kelembaban mencapai 86% ya. Memang kondisi secara umum untuk Banda Aceh hari ini hingga tengah malam nanti dalam kondisi yang kondusif ya. Namun tidak bisa diprediksi ya, terkadang nanti juga bisa terjadi hujan ringan sewaktu-waktu dan juga angin di sebagian wilayah Banda Aceh. Untuk itu bagi Anda yang melakukan aktivitas di luar ruangan hingga nanti malam, tidak salahnya nih untuk selalu menyiapkan jas hujan atau mantelnya ya, atau juga sedia payung nih jika Anda bepergian, dan juga jangan lupa kenakan jaket maupun baju tebal sehingga tetap melancarkan beragam kegiatan dan juga aktivitas Anda hingga tengah malam nanti, yang barangkali juga ingin mencari kue lebaran ya, untuk esok ya, dan juga berbagai keperluan hari raya Idul Adha untuk esok hari. Semoga segalanya berjalan baik dan juga lancar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi pada pukul 17 kami akan ajak Anda untuk kita ikuti Lintas 17 berjaringan Korwil Nusantara 17 Aceh. Tetaplah bersama kami.
1: Ke warung Tati, beli pecel.
2: Hei, mau kemana?
1: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
2: Boleh lah. Eits, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
1: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
2: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
1: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksemawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, PLN Aceh pastikan tidak ada kenaikan tarif listrik, warga diminta cek konsumsi pemakaian. Informasi lainnya, harga bahan bangunan di Sabang naik 40%. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital. Serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulu Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawi, Radio Asalam Uwin Arani Ridau Salamanda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Mendengar keluhan masyarakat terkait kenaikan tagihan listrik belakangan ini mendapat tanggapan dari PLN UID Aceh yang memastikan tidak ada kenaikan tarif dasar listrik sejak tahun 2022. Informasinya disampaikan Cindy Novita.
1: Sejumlah masyarakat mengeluhkan tagihan listrik yang dinilai meningkat dibandingkan periode sebelumnya meski penggunaan listrik dirasa tidak jauh berbeda. Keluhan tersebut muncul karena masyarakat merasa jumlah pembayaran listrik yang harus dibayar lebih tinggi dibandingkan konsumsi listrik pada biasanya. Menanggapi hal itu, manajer komunikasi dan TJSL PLN UID Aceh, Lukman Hakim, menegaskan bahwa tidak ada kenaikan tarif dasar listrik yang diberlakukan sejak tahun 2022 hingga 2026. Menurutnya, kenaikan tagihan yang dirasakan pelanggan kemungkinan dipengaruhi oleh meningkatnya penggunaan listrik di rumah tangga masing-masing.
2: Dapat kami sampaikan bahwa untuk poin tersebut, pelanggan itu bisa merasakan ada kenaikan tagihan, tapi itu kan kita sudah ada alat ukur, yaitu pengukuran menggunakan parameter pelanggan. Jadi jika memang angka yang dirasa itu tidak sesuai, kita bisa melakukan pengecekan ke kalimeter.
1: PLN juga mengimbau masyarakat untuk rutin memantau penggunaan listrik di rumah, serta memastikan kondisi instalasi listrik tetap aman dan normal agar konsumsi listrik dapat terkontrol. Melalui layanan pengaduan yang tersedia, PLN berharap masyarakat dapat segera melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian tagihan, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman yang akrab disapa Haji Uma, menyoroti beberapa poin penting terkait implementasi program inovatif pemerintah pusat minim dipahami desa. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
3: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman yang akrab disapa Haji Uma menyoroti beberapa poin penting terkait implementasi program inovatif seperti Grand Vilaik atau penghijauan desa dan aplikasi Jaga Desa atau Jaksa Garda Desa justru masih minim dipahami oleh sebagian aparatur desa. Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau Haji Uma meminta pemerintah daerah maupun instansi pembina dapat meningkatkan intensitas sosialisasi dan pendampingan teknis secara langsung ke desa-desa. Langkah ini dinilai sangat krusial dalam mewujudkan transparansi, keamanan dan tata kelola anggaran desa yang lebih akuntabel. Menurutnya, dari beberapa desa yang selama ini dikunjunginya, sebagian sudah mengerti dan mengunggah perkembangan serta kegiatan desa mereka ke dalam web Jaga Desa yang disediakan oleh Kejaksaan Agung. Namun di beberapa lokasi, program tersebut justru belum diketahui.
4: Ada beberapa desa yang saya lakukan kunjungan, ada sebahagiannya yang sudah mengerti dan sudah mengupload tentang perkembangan desa, kemudian kegiatan-kegiatan desa sudah diupload ke dalam web yang disediakan oleh Jaksa Agung. Nah, kemudian juga sudah membuat perencanaan terhadap Green Village itu, oleh desa. Nah, mungkin ini saya belum tahu bagaimana pola koordinasi yang dilakukan oleh DPMG yang ada di kabupaten-kabupaten ini supaya informasi ini sampai dan kepala desa dan serta aparaturnya bisa melakukan percepatan ataupun tujuan yang sudah direncanakan oleh pemerintah itu bisa diterapkan. Nah, sayang sekali kalau memang desa-desa ini belum terinfokan ataupun belum terjadinya sinkronisasi antara keinginan pemerintah di pusat dengan apa yang terjadi di desa-desa yang ada di Aceh ini.
3: Haji Uma juga menyayangkan jika program strategis yang telah dirancang oleh pemerintah pusat tidak tersinkronisasi dengan baik hingga ke tingkat bawah akibat minimnya sosialisasi atau rendahnya pemahaman aparatur desa. Untuk menyiasati hal ini, Haji Uma mendorong pemerintah desa untuk segera menyusun regulasi lokal demi mempercepat penerapan program-program pusat, termasuk penguatan ketahanan pangan, sehingga perlu adanya penyusunan kebijakan khusus melalui pembentukan kandung kampung atau peraturan desa sebagai dasar hukum dan rencana kerja yang wajib dijalankan oleh masyarakat dan jajaran aparat desa. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, harga daging megang menjelang Idul Adha 1447 Hijriah di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah dijual seharga Rp180.000 untuk setiap 1 kg. Berikut laporan Muhammad Sanusi.
5: Harga daging megang di Takengon Aceh Tengah dijual Rp180.000 per kilo pada Selasa kemarin. Harga ini berlaku untuk jenis kerbau dan sapi. Pedagang Muslim mengatakan harga jual itu masih berlaku sama dengan harga jual daging megang sebelumnya. Harga jual ini, kata Muslim, sudah berlaku sejak beberapa tahun silam. Muslim menyebut sapi yang ia jual berasal dari peternak lokal. Harga beli sapi di peternak juga mengalami kenaikan kendati tidak signifikan.
6: Berapa harga daging, Bang?
7: 17, Bang.
6: Jenis apa?
7: Sapi kampung nih, Bang.
6: Kalau kerbau?
7: 18, Bang.
6: Kemarin jualan apa?
7: Kemarin jualan sini juga, Bang.
6: Berapa harga kemarin?
7: Kerbau kemarin 18-19, Bang.
6: Sapi?
7: Sapi 17.
8: Nggak, ini, ya?
6: Sama juga, Bang. Ini dari mana sapi ini, Bang?
7: Dari Pejebe, Bang, Pejebe. Perumahan Petor, Perumahan Petor.
8: Oh, Petor.
6: Udah lama, Bang, jualan? Ini pasaran atau gimana, Bang? Atau ada kenaikan?
7: Naik, Bang. Hitung petani aja udah 17, Bang. 16-17.
6: Oh gitu.
5: Pengamatan RRI, pasar megang di Takengon dipusatkan di beberapa titik seperti Pasar Impres, Pasar Pailang, dan sejumlah pusat keramaian lainnya. Di beberapa titik ada pedagang yang sudah berjualan daging megang sejak Senin megang kecil kemarin. Sejumlah titik pasar megang juga terlihat tingginya antusias masyarakat pembeli. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, puluhan ekor hewan kurban akan disembelih oleh jajaran kantor Kemenag Aceh Tengah pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Acara penyembelihan dilakukan serentak setelah pelaksanaan sholat Id. Berikut laporan Fitra Jayadi.
9: Kantor Kementerian Agama Aceh Tengah akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tradisi ini merupakan agenda rutin yang digelar setiap tahun pada bulan Zulhijjah. Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Tengah Wahdi mengatakan, pelaksanaan kurban tahun ini juga tetap melibatkan madrasah serta kantor urusan agama KUA di masing-masing kecamatan dalam wilayah tersebut. Dijelaskan, pada Idul Adha tahun ini terdapat sekitar 58 ekor hewan kurban yang akan disembelih. Jumlah itu mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 32 ekor hewan kurban. Diharapkan daging kurban nantinya dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain untuk warga kurang mampu, juga dapat membantu warga yang terdampak bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah.
10: Kantor Kementerian Agama hari ini, untuk tahun ini ada 58 ekor hewan kurban yang akan disembelih dan mudah-mudahan akan tetap akan tepat sasaran. Bisa membantu bangkit untuk masyarakat kita pasca bencana hidrometeorologi yang ada di Kabupaten Aceh Tengah.
9: Kepala Kantor Kemenag Aceh Tengah Wahdi menambahkan seluruh proses penyembelihan direncanakan akan dilakukan secara serentak pada hari pertama Idul Adha setelah pelaksanaan sholat Id. Momen Idul Adha tahun ini juga diharapkan semakin memperkuat nilai kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian sosial di lingkungan Kemenag setempat. Semangat berbagi harus terus tumbuh sehingga manfaat kurban dapat dirasakan lebih luas. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah mengikuti informasi dari Banda Aceh, Laut Semawe, dan Takengon. Selanjutnya, Lintas 17 menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar, harga bahan material bangunan melonjak naik hingga 40%. Daya beli warga Sabang terpukul drastis. Selengkapnya disampaikan Irza Maulana.
11: Gelombang kenaikan harga material bangunan yang melanda kota Sabang dalam 2 bulan terakhir mulai memukul daya beli masyarakat. Dampak dari lonjakan harga komoditas konstruksi ini tidak hanya menunda rencana renovasi rumah warga, tetapi juga memicu kemerosotan omset penjualan para pelaku usaha toko bangunan secara drastis. Kelesuan aktivitas transaksi ini tercermin di sejumlah pusat penyedia bahan bangunan di Pulau Weh Sabang, di mana volume pembelian dari konsumen dilaporkan turun hingga setengah dari kapasitas normal. Fahmi Zal, salah seorang pemilik toko bangunan, menyebutkan lesunya pasar properti dan pertukangan ini terjadi tepat sejak grafik harga material mulai merangkak naik. Penurunan intensitas belanja masyarakat ini otomatis membuat pendapatan hariannya terpangkas secara signifikan.
12: Sekitar 2 bulan ini lah, kira-kira sampai barangnya naik harga sekitar 25-30, ada juga yang mencapai 40%. Seng, minyak-minyak tinar gitu ya, cat minyak, besi, tapi paling tinggi naik di bagian sengnya. Banyak kita per meter sampai 20.000 naik. Kalau tinar 30-40% naik. Dari harga 45 pertama ya, kayak macam tinar kobra tu kan. Sekarang mencapai 75. Ada yang jual 80. Kan setengah harga dah.
11: Berdasarkan data komunitas di lapangan, beberapa item material pokok yang mengalami lonjakan harga cukup signifikan antara lain yaitu seng, cairan pengencer, cat atau thinner, kabel instalasi listrik, hingga cat dinding. Dari sekian banyak item, produk seng dan thinner mencatatkan persentase kenaikan paling tinggi. Lebih lanjut, Famizal menjelaskan lonjakan harga ini murni dipicu oleh perubahan tarif modal dari pihak importir dan jaringan distributor utama di pusat grosir. Berkas tagihan pasokan barang yang dikirim dari Kota Medan, Sumatera Utara, dilaporkan sudah lebih dulu membengkak sebelum komoditas tersebut diseberangkan ke Sabah. Di sisi lain, ia mengatakan biaya logistik transportasi laut maupun aspek infrastruktur jalan sejauh ini sama sekali tidak mempengaruhi dinamika kenaikan harga tersebut. Menariknya, produk lokal seperti semen produksi pabrikan Aceh terpantau masih sangat stabil dan belum mengalami lonjakan harga. Para pelaku usaha di Sabang menaruh harapan besar agar mata rantai harga material bangunan ini dapat segera kembali stabil. Kestabilan harga dinilai menjadi kunci mutlak untuk menggairahkan kembali urat nadi pembangunan infrastruktur swadaya masyarakat sekaligus menyelamatkan keberlangsungan bisnis toko bangunan di Kota Sabang. Demikian Irza Maulana melaporkan.
0: Dari 0 km Sabang Kota, kami ajak Anda menuju Bumi Syah Abdul Rauf Asingkili. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan DTPHP menurunkan tim petugas untuk melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Aceh Singkil. Informasinya disampaikan Salihin Barus.
13: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan menurunkan tim petugas untuk pengecekan kesehatan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Aceh Singkil, Selasa 26 Mei 2026. Petugas kesehatan hewan yang diterjunkan tersebut merupakan tenaga petugas dari Pusat Kesehatan Hewan atau Puskeswan Singkil Utara, Singkohor, dan Puskeswan Simpang Kanan yang disebar ke beberapa wilayah kecamatan dan desa atau kampung di Kabupaten Aceh Singkil guna untuk memastikan kesehatan hewan. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan DTPHP Aceh Singkil Abdul Haris mengatakan untuk memastikan kesehatan hewan kurban 1447 Hijriah tahun ini, pihaknya telah menurunkan lebih dari 74 orang petugas untuk memeriksa kesehatan hewan kurban yang akan disembelih.
14: Untuk petugas kita yang khusus dari ditugaskan dari masing-masing puskesuan, itu poskesuan kita ada 3, poskesuan di Singkil Utara, poskesuan di Simpang Kanan, dan poskesuan di Singkohor. Itu semuanya kita tugaskan sebanyak 74 untuk bertugas di lapangan untuk mengecek kesehatan dan lain-lainnya di lapangan nanti. Dan juga kita minta bantuan dari petugas lapangan PPL kita yang kebetulan mereka juga punya wilayah binaan masing-masing untuk bagaimana sistem pelaksanaan kurban di lapangan atau di wilayahnya masing-masing. Data ini akan kita kumpul dan akan kita laporkan nanti baik ke provinsi maupun ke pusat.
13: Kemudian, tambah Abdul Haris, selain petugas dari kesehatan puskeswan untuk menambah kekuatan dan memastikan seluruh hewan kurban yang akan disembelih diperiksa kesehatannya, pihaknya juga memperbantukan tenaga penyuluh pertanian lapangan atau PPL untuk memeriksa kesehatan hewan kurban sebelum proses pemotongan atau disembelih pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, tepat pada Rabu besok 27 Mei 2026, guna agar daging hewan kurban benar-benar aman dikonsumsi dari sisi kesehatannya. Sebelumnya, Abdul Haris juga menjelaskan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan juga melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban tersebut, merupakan upaya dan komitmen agar seluruh daging kurban di Kabupaten Aceh Singkil sehat dan aman untuk dikonsumsi. Sementara untuk sasaran petugas terhadap pemeriksaan hewan tersebut, terutama fokus hewan harus terbebas dari penyakit ulat hati dan tuberkulosis atau TBC. Kemudian hewan juga dipastikan benar-benar aman dari penyakit mulut dan kuku. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Pendengar, dengan beraksinya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar, Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
3: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
2: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
3: Mm-mm.
2: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
3: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
2: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
3: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: @lppri.id 97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
2: Saudara pendengar, momentum Hari Raya Idul Fitri maupun Idul Adha identik dengan tradisi berkumpul bersama keluarga sambil menikmati aneka hidangan khas Lebaran. Ya, berbagai makanan berat menjadi sajian utama yang hampir selalu hadir di meja makan masyarakat Indonesia termasuk di Aceh nih pendengar. Nah, tentu ada beberapa rekomendasi ya untuk makanan berat yang cocok disajikan saat Lebaran. Yang pertama dan tidak kalah penting adalah rendang. Ya, mungkin semua sudah pada tahu nih pendengar ya, atau di rumah saat ini sedang menyiapkannya nih. Rendang menjadi salah satu menu favorit saat Lebaran, dan olahan daging sapi dengan bumbu rempah khas Minangkabau ini memang dikenal ya, memiliki cita rasa gurih dan pedas serta mampu bertahan lama sehingga cocok disajikan selama hari raya. Selanjutnya pendengar, menu klasik Lebaran lainnya adalah opor ayam ya. Hidangan berbahan dasar ayam yang dimasak dengan santan dan rempah-rempah ini biasanya disantap bersama ketupat ataupun lontong ya. Dan yang paling sering juga terkait olahan ini adalah gulai kambing nih pendengar ya. Bagi pecinta makanan berbumbu kuat, gulai kambing dapat menjadi pilihan utama ya. Kuah santan yang kaya rempah membuat menu ini cocok disantap bersama nasi hangat saat berkumpul bersama keluarga. Dan masih banyak menu lainnya terkait dengan rekomendasi makanan berat, kami masih akan terus hadirkan informasinya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Banda Aceh.
3: Banda Aceh sore ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: 97,7 FM, kanal

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

Terima kasih seluruh pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, masih kita berbicara terkait dengan rekomendasi hidangan lezat untuk sajian spesial lebaran ya. Kalau tadi telah kita hadirkan ada rendang, ada opor ayam, ada gulai kambing. Nah kalau di Aceh juga yang tidak kalah menarik ada ayam tangkap Aceh nih. Nah pendengar, khusus di Aceh ayam tangkap ini menjadi salah satu sajian favorit saat lebaran ya. Ayam goreng yang dipadukan dengan daun kari, cabai hijau dan rempah khas Aceh ini memiliki aroma yang menggugah selera. Yang paling sering adalah kuah blangong ya. Ini juga cukup terkenal, kerap hadir pada momentum hari besar di Aceh ya. Masakan berkuah khas Aceh ini biasanya dimasak dalam jumlah besar untuk disantap bersama keluarga maupun masyarakat saat kenduri. Nah selanjutnya pendengar adalah sate matang ya. Orang matang pasti sudah khatam ya dengan yang namanya sate matang ini pendengar ya. Nah sate matang ini tak kalah diminati di Aceh ya. Potongan daging sapi atau kambing yang dibakar dan disajikan dengan kuah kaldu gurih menjadi menu spesial yang cocok untuk menjamu tamu. Nah yang paling sering dan merata hampir ada di banyak tempat adalah mie Aceh ya. Selain hidangan berbahan daging, nah mie Aceh juga dapat menjadi alternatif makanan berat saat lebaran ya. Cita rasa rempah yang kuat membuat menu ini banyak digemari berbagai kalangan. Ya, nah itu dia pendengar untuk beberapa rekomendasi hidangan lezat untuk sajian spesial lebaran. Untuk Anda apa saja nih yang sudah disiapkan untuk menu lebaran Idul Adha esok hari.

Tahun 1958, Piala Dunia tiba di Sweden. Banyak yang bertanya, kenapa Eropa lagi? Saat itu FIFA memang belum memiliki sistem rotasi tuan rumah yang jelas seperti sekarang. Negara-negara Eropa dianggap lebih siap dari sisi stadion, transportasi, hingga perkembangan siaran televisi yang mulai menjangkau banyak negara. Sebanyak 16 tim ikut berpartisipasi. Dan turnamen ini terasa berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Jika tahun 1954 televisi mulai memperkenalkan Piala Dunia kepada penonton Eropa, maka tahun 1958 siarannya semakin luas dan membuat sepak bola benar-benar mulai dikenal dunia. Wajah para pemain kini muncul langsung di layar kaca jutaan orang. Namun di balik perkembangan itu, tidak semua kawasan mendapatkan kesempatan yang sama. Dari Asia, belum ada yang berhasil lolos. Sementara negara-negara Afrika mulai kecewa terhadap sistem FIFA yang dianggap tidak adil. Wakil Afrika harus melewati jalur panjang dan berat hanya demi satu tempat kecil di Piala Dunia. Ketidakpuasan itulah yang nanti akan mengubah sejarah sepak bola Afrika di masa depan. Di lapangan, tuan rumah Swedia tampil mengejutkan. Dipimpin Gunnar Green, mereka berhasil melaju sampai partai final. Namun ada satu tim yang mencuri perhatian dunia. Brazil tampil dengan gaya permainan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Cepat, kreatif, dan penuh improvisasi dan sangat menyerang. Ada Garincha dengan dribel yang sulit dihentikan. Ada Didi, pengatur permainan yang tenang dan elegan. Brazil melaju sampai jauh. Mereka menyingkirkan Wales, lalu mengalahkan Prancis di semifinal. Dan di final di kota Stockholm, Brazil menghadapi tuan rumah Swedia. Swedia bergemuruh karena sempat unggul, namun setelah itu pertandingan berubah menjadi panggung milik Brazil. Brazil menang 5-2 dan meraih gelar juara dunia pertama dalam sejarah negara itu. Salah satu momen yang paling ikonik lahir malam itu, seorang remaja 17 tahun menerima bola di depan kotak penalti. Ia mengangkat bola melewati kepala bek lawan. Lalu sebelum bola jatuh ke tanah, tendangan kerasnya, boom, menghantam gawang Swedia. Stadion pun terdiam. Remaja itu bernama Pele. Malam itu Swedia bukan hanya melahirkan juara dunia baru, tetapi juga awal dari lahirnya legenda terbesar sepak bola dunia.

0: Hello,
1: Mi.
0: Apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: Baik, selamat pagi dimanapun Anda berada. Satu Religi tadi mengantarkan kebersamaan kita di penghujung Banda Aceh sore ini. Dan sebelum kita ikuti nantinya kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 18:51 waktu Indonesia Barat, pendengar, kini kami hadirkan pengajian Al-Quranul Karim.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Alhamd. Selamat pagi, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, dapat kami informasikan untuk Anda bahwasanya Panitia Hari Besar Islam Masjid Raya Baitur Rahman resmi mengumumkan rute pawai takbiran Idul Adha 1447 Hijriah yang akan digelar di kota Banda Aceh malam ini. Nah, untuk rutenya sendiri pendengar nantinya akan melintasi sejumlah jalan utama di pusat kota Banda Aceh. Ya, iring-iringan peserta akan bergerak dari Masjid Raya Baitur Rahman menuju Simpang Kodim, Simpang Peniti, Simpang Surabaya, menuju ke Simpang Jambotape, selanjutnya berbelok ke Simpang 5, lalu kembali finish di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Nah, untuk mendukung kelancaran kegiatan, sejumlah instansi pemerintah dan aparat keamanan turut dilibatkan guna mengatur arus lalu lintas dan menjaga ketertiban selama pawai berlangsung. Kehadiran petugas di sepanjang rute nantinya diharapkan mampu menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi peserta maupun masyarakat.

Baik, saudara pendengar, dapat kami informasikan berdasarkan informasi yang dibagikan melalui Instagram resmi @grandbaiturrahman, salat Idul Adha 1447 Hijriah akan dilaksanakan pada hari Rabu esok mulai pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat di pelataran Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. Bagi Anda yang ingin melaksanakan salat Idul Adha di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh esok hari, ya, ini sangat dianjurkan bahwasanya untuk jemaah agar dapat hadir lebih awal dan mengisi saf di barisan depan. Nah, dalam informasi yang diumumkan juga, Abia Dr. Tengku Haji Anwar Usman MAG nantinya esok akan bertindak sebagai khatib, sementara Imam Salat Idul Adha dijadwalkan dipimpin oleh Tengku Haji Munawir Darwis LCMA. Nah, untuk Tengku Ishak Lamkawi atau Abi Lamkawi nantinya akan bertugas sebagai naib imam, sedangkan takbir akan dipandu secara kur oleh qori, muazin dan juga imam Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. Pihak pengelola masjid juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama meramaikan pelaksanaan salat Idul Adha yang menjadi salah satu momen ibadah penuh keberkahan bagi umat Islam. Nah, bagi jemaah yang hendak mengikuti pelaksanaan salat Idul Adha di Masjid Raya Baiturrahman juga diimbau untuk datang lebih awal dan mendapatkan tempat yang nyaman, ya, agar dapat tempatnya nyaman mengingat tingginya antusiasme masyarakat setiap perayaan Idul Adha.

ولو كره الكافرون.

0: hamd.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setianya Pro 1 RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada. Di malam yang penuh berkah dan juga kemuliaan ini untuk edisi 26 Mei 2026 bersama saya Khaira hingga tuntas nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar tentunya kita ketemu dalam suasana yang syahdu di malam takbir Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan yang seperti kita ketahui pendengar bahwa malam takbir bukan hanya sekedar gemba suara yang berkumandang dari masjid ke masjid, tetapi juga menjadi pengingat tentang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam dalam meneguhkan imannya, ketaatannya, dan juga pengorbanannya kepada Allah SWT. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke, malam ini tentunya Pro 1 akan menemani Anda dalam siaran malam takbir Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang menghadirkan nanti lantunan takbir, informasi seputaran pelaksanaan Idul Adha di Aceh, serta pesan-pesan mungkin mengenai kesejukan yang semoga menambahkan kekusyukan malam kemenangan ini ya. Dan tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bandung.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya malam ini kami hadirkan informasi yang terupdate untuk Anda, barangkali khususnya untuk warga kota Banda Aceh dan juga sekitarnya yang ingin menyaksikan pawai takbir Idul Adha di Banda Aceh. Ini untuk rutenya mulai dari Masjid Raya Baitur Rahman, kemudian menuju Simpang Kodim, dan lurus sampai ke Simpang Peniti, kemudian juga masih lurus namun sampai ke Simpang Surabaya. Dari Simpang Surabaya belok ke kiri menuju Simpang Jambu Tape, kemudian dari Simpang Jambu Tape belok ke kiri lagi menuju Simpang 5, dan untuk finishnya masih di Masjid Raya Baitur Rahman.

Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya untuk pengerahan panitia pawai takbir malam ini, Kepala Perayaan Hari Besar Islam atau PHBI Masjid Raya Baitur Rahman, yaitu Tengku Muhammad Balia S. Ikom SHM SOS menampingi Koordinator Pelaksana Dharma Yanti saat pemberian arahan kepada tim panitia pelaksanaan pawai takbir Idul Adha 1447 Hijriah, yang mana malam ini pendengar dilaksanakan berpusatnya di venue gerbang timur Masjid Raya Baitur Rahman, dan untuk pelepasan peserta pawai akan dilakukan langsung oleh Gubernur Aceh yaitu Muzakir Manaf.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di 97.7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan mungkin bagi sebagian dari kita juga pendengar, untuk Anda yang penasaran untuk technical meeting juri pawai takbirnya ya, ini juga diinformasikan bahwa ada beberapa kriteria penilaian dalam penjurian ini, dan diantaranya suara dan juga lagu, tajwid dan kefasahan, kemudian dekorasi dan juga adab serta estetika. Pendengar tadi ya, para dewan juri musabakah pawai takbir Idul Adha 1447 Hijriah, ternyata untuk kriteria itu atau yang lebih dikenal dengan technical meeting sudah mempersiapkan penjurian musabakah yang akan dilaksanakan malam ini. Dan tadi untuk kesepakatannya ada di ruang VIP Masjid Raya Baitur Rahman. Pertemuan ini juga turut didampingi oleh wakil 3 imam besar, yaitu Dr. Mufakhir Muhammad MA dan juga kepala PHBI Masjid Raya Baitur Rahman Tengku Muhammad Balia SIKOM SHMSOS.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dan sekilas informasi juga kami hadirkan untuk Anda di malam ini. Ya, yang tadinya informasinya bahwa untuk pelepasan pawai takbir akan dilakukan oleh Bapak Gubernur Aceh yaitu Haji Muzakir Manaf. Namun saat ini pendengar, untuk informasinya yang kami terima bahwa Bapak Muzakir Manaf, Gubernur Aceh, terkendala dengan satu hal lainnya dan digantikan oleh Sekda Aceh yaitu M. Nasir, dan barusan juga sudah dilakukan pemukulan beduk pada pukul 21 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di malam ini, tentunya terlepas dari informasi mengenai pawai takbir malam ini, kami juga akan hadirkan informasi yang terupdate lainnya, di mana pemerintah Kota Banda Aceh kembali menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan pendengar, sebagai wali kota Banda Aceh, Iliza Sa'duddin Jamal juga menyatakan bahwa tradisi tahunan tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial juga sekaligus supaya upaya untuk memperkuat semangat kebersamaan di tengah masyarakat. Dan informasi tambahan juga pendengar, wali kota Banda Aceh, Iliza Sa'duddin, malam ini juga ikut bergabung dalam pelepasan pawai takbir yang sudah berlangsung mulai dari Masjid Raya Baitur Rahman, kemudian menuju Simpang Kodim, dari Simpang Kodim menuju ke Simpang Peniti, kemudian Simpang Surabaya, kemudian menuju ke Simpang Jambu Tape, hingga melewati landmark BSI menuju ke Simpang 5, dan nanti finishnya di Masjid Raya Baitur Rahman. Pendengar, untuk informasi ini Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id dan juga laman resmi antaranews.com.

Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh malam ini, dan kembali kami suguhkan untuk Anda informasi yang terupdate. Besok untuk Anda yang ingin melaksanakan ibadah sholat Idul Adha, pendengar, ya, untuk Anda yang mungkin yang ingin melaksanakannya di Masjid Raya Baitur Rahman, jadwalnya pendengar akan dimulai besok pada pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat hingga dengan selesai. Dan berdasarkan informasi resmi dari pengurus masjid, khatib pada pelaksana sholat Idul Adha tahun ini, pendengar, yaitu Abia Dr. Tengku Haji Anwar Usman MAG. Dan sementara pendengar, untuk imam dipercayakan kepada Tengku Haji Munawir Darwis LCMA dengan naib imam Tengku Ishak Lamkawo atau yang lebih dikenal dengan Abi Lamkawi. Pendengar, untuk masjid ikonik ini di pusat kota Banda Aceh ini memang hampir selalu dipadati ribuan jemaah setiap pelaksanaan sholat id karena memiliki area yang luas dan juga akses yang mudah dijangkau. Nah, selain itu juga pendengar, mungkin untuk Anda juga yang ingin melaksanakan sholat Idul Adha besok di Masjid Oman Al-Makmur, besok juga akan digelar pada pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat hingga dengan selesai. Dan untuk khutbah Idul Adhanya, pendengar, akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Tengku Ajidar Matsyah, LCMA. Sementara untuk imam dipercayakan kepada Ustadz Genta Aziz Al-Dafi. Nah, untuk tema khutbahnya, pendengar, tentunya akan diangkat mengenai yaitu memaknai wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada haji wada dalam realitas kekinian. Nah, pendengar, selain itu juga untuk Masjid Baitur Rahim Ulele, pendengar, ini masjid yang bersejarah di kawasan pesisir Ulele juga rutin menjadi lokasi pelaksanaan Idul Adha, yang selain dikenal sebagai salah satu saksi sejarah tsunami Aceh, suasana ibadah di kawasan tersebut juga kerap memberikan kenyamanan tersendiri bagi jemaah. Kemudian untuk pelaksanaannya besok sama, pendengar, namun sejauh ini kami juga belum ada informasi mengenai mengenai penyampaian khutbah oleh siapa dan juga mengenai imamnya nanti oleh siapa. Namun untuk Masjid Baitur Rahim Ulele setiap tahunnya juga melaksanakan secara rutin pelaksanaan ibadah sholat id. Kemudian juga besok di Masjid Jami Universitas Syekh Kuala juga berlangsung pelaksanaan sholat id bagi mahasiswa, dosen, dan juga masyarakat sekitar Darussalam. Nah, untuk areanya cukup luas, untuk area parkirnya maksud kami cukup luas untuk membuat lokasi ini menjadi salah satu alternatif favorit jamaah setiap tahunnya.

Pendengar, untuk Anda besok mungkin yang ingin melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah, agar ibadahnya berlangsung lebih nyaman, nah jamaah nanti disarankan untuk datang lebih awal, membawa sajadah sendiri, memperhatikan lokasi parkir, serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Mungkin bagi warga di luar daerah maupun musafir, lokasi seperti Masjid Raya Baitur Rahman dan juga Masjid Oman Al-Makmur menjadi pilihan ideal karena aksesnya mudah dan juga fasilitasnya cukup lengkap. Nah, masyarakat juga diimbau pendengar terus memantau informasi resmi dari pemerintah maupun pengurus masjid terkait dengan jadwal dan lokasi tambahan pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Banda Aceh.

الله أكبر ولله.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya malam ini terus kami akan update informasi untuk Anda dalam menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang diidentik dengan meningkatnya aktivitas rumah tangga, yaitu pengolahan makanan hingga pelaksanaan ibadah kurban. Nah, tentunya dari pihak Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera bagian utara atau Sumbagut terus memperkuat kesiapan layanan energi melalui penambahan alokasi dan juga penguatan penyaluran LPG 3 kg di seluruh wilayah operasionalnya. Dan pendengar, ini sebagai langkah antisipasi terhadap potensi peningkatan kebutuhan masyarakat selama periode Idul Adha, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menyiapkan tambahan alokasi dan rencana penyaluran LPG 3 kg sebanyak 1.265.600 tabung atau setara dengan 3.797 metrik ton untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan juga Kepulauan Riau. Nah, pendengar, untuk sementara itu juga Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut mengimbau kepada masyarakat untuk membeli LPG 3 kg melalui jalur distribusi yang resmi. Mungkin untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya malam ini kami juga akan update kembali informasi untuk Anda dan datang dari Aceh Tengah, di mana Polres Aceh Tengah menggelar apel tadi sore dalam rangka gelar pasukan untuk kesiapan pengamanan malam takbiran dan juga untuk besok dalam rangka sholat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Dan pendengar, kegiatan ini berlangsung di halaman Mapolres Aceh Tengah yang dipimpin langsung oleh Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik SIKMH selaku Inspektur Apel. Sementara itu juga pendengar, untuk perwira apel dijabat Kabag Ops Polres Aceh Tengah AKP Hendra Gunawan Tanjung SH dan selaku Komandan Apel dipercayakan kepada Kanit Kamsel Satlantas Polres Aceh Tengah Ibda Heri Lahat. Nah pendengar, tentunya dalam kegiatan tersebut Kapolres juga menekankan agar seluruh personel melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesional, humanis, dan tetap mengedepankan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Apel gelar pasukan tersebut melibatkan berbagai unsur pengamanan, diantaranya peleton perwira Polres Aceh Tengah, personel Subden POM IM Garing 1-5 Aceh Tengah, anggota Kodim 0106 Aceh Tengah, Sat Samapta, Sat Lantas, gabungan personel Polsek Jajaran, Sat Intelkam, Sat Reskrim, Sat Res Narkoba, hingga personel Satpol PP di Kabupaten Aceh Tengah.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya di malam ini lantunan takbir yang sudah berkumandang sejak tadi ini menjadi pengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, juga sekaligus menghadirkan rasa syukur dan haru menyambut hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan pendengar, ini menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, tentunya sebentar lagi juga kita akan usai dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, dan tentunya kami akan menghadirkan pengajian Al-Quranul Karim. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: أعوذ بالله

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini, usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Khaira, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Persatuan Radio Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: 1 RRI Banda Aceh.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

selengkapnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13, Banda Aceh. Saya Arso mengantarkan Warta Mungguta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026. Sari berita. PLN Aceh pastikan tidak ada kenaikan tarif listrik. Warga diminta cek konsumsi pemakaian. Harga daging megang menjelang Idul Adha 1447 Hijriah dicapai Rp180.000 per kilogram. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, demonstrasi penolakan Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh JKA akan kembali berlanjut pada hari Senin

0: Ya pendengar, berita berikutnya, harga daging megang menjelang Idul Adha 1447 Hijriah di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah dijual seharga Rp180.000 per kilogram. Untuk itu laporan Muhammad Sanusi.
1: Harga daging megang di Takengon Aceh Tengah dijual Rp180.000 per kilo pada Selasa kemarin. Harga ini berlaku untuk jenis kerbau dan sapi. Pedagang muslim mengatakan harga jual itu masih berlaku sama dengan harga jual daging megang sebelumnya. Harga jual ini, kata muslim, sudah berlaku sejak beberapa tahun silam. Muslim menyebut sapi yang ia jual berasal dari peternak lokal. Harga beli sapi di peternak juga mengalami kenaikan kendati tidak signifikan.
2: Berapa harga daging, Bang?
3: 17, Bang.
2: Jenis apa?
3: Sapi kampung nih, Bang.
2: Kalau kerbau?
3: 18, Bang.
2: Kemarin jualan apa?
3: Kemarin jualan sini juga, Bang.
2: Berapa harga kemarin?
3: Kerbau kemarin 18-19, Bang.
2: Sapi?
3: Sapi 17.
4: Ya, ini dah.
2: Sama juga, Bang? Sama juga. Ini dari mana sapi ini, Bang?
3: Dari Pejebe, Bang, Pejebe. Perumahan Petor, Perumahan Petor.
4: Oh, Petor.
2: Udah lama, Bang, jualan? Ini pasaran atau gimana, Bang? Atau ada kenaikan?
3: Naik, Bang. Dihitung petani aja udah 17, Bang. 16-17.
2: Oh gitu.
1: Pengamatan RRI, pasar megang di Takengon dipusatkan di beberapa titik seperti Pasar Impres, Pasar Pailang, dan sejumlah pusat keramaian lainnya. Di beberapa titik ada pedagang yang sudah berjualan daging megang sejak Senin megang kecil kemarin. Sejumlah titik pasar megang juga terlihat tingginya antusias masyarakat pembeli. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: PLN Aceh pastikan tidak ada kenaikan tarif listrik. Warga diminta cek konsumsi pemakaian. Selengkapnya laporan Cindy Novita.
5: Sejumlah masyarakat mengeluhkan tagihan listrik yang dinilai meningkat dibandingkan periode sebelumnya meski penggunaan listrik dirasa tidak jauh berbeda. Keluhan tersebut muncul karena masyarakat merasa jumlah pembayaran listrik yang harus dibayar lebih tinggi dibandingkan konsumsi listrik pada biasanya. Menanggapi hal itu, manajer komunikasi dan TJSL PLN UID Aceh, Lukman Hakim, menegaskan bahwa tidak ada kenaikan tarif dasar listrik yang diberlakukan sejak tahun 2022 hingga 2026. Menurutnya, kenaikan tagihan yang dirasakan pelanggan kemungkinan dipengaruhi oleh meningkatnya penggunaan listrik di rumah tangga masing-masing.
6: Dapat kami sampaikan bahwa untuk poin tersebut, pelanggan itu bisa merasakan ada kenaikan tagihan, tapi itu kan kita sudah ada alat ukur, yaitu pengukuran menggunakan parameter pelanggan. Jadi jika memang angka yang dirasa itu tidak sesuai, kita bisa melakukan pengecekan ke kalimeter.
5: PLN juga mengimbau masyarakat untuk rutin memantau penggunaan listrik di rumah, serta memastikan kondisi instalasi listrik tetap aman dan normal agar konsumsi listrik dapat terkontrol. Melalui layanan pengaduan yang tersedia, PLN berharap masyarakat dapat segera melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian tagihan, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Harga bahan material bangunan melonjak naik hingga 40%. Daya beli warga Sabang terpukul drastis. Selengkapnya disampaikan Irza Maulana.
7: Gelombang kenaikan harga material bangunan yang melanda Kota Sabang dalam 5 bulan terakhir mulai memukul daya beli masyarakat. Dampak dari lonjakan harga komoditas konstruksi ini tidak hanya menunda rencana renovasi rumah warga, tetapi juga memicu kemerosotan omset penjualan para pelaku usaha toko bangunan secara drastis. Kelesuan aktivitas transaksi ini tercermin di sejumlah pusat penyedia bahan bangunan di Pulau Sabang, di mana volume pembelian dari konsumen dilaporkan turun hingga setengah dari kapasitas normal. Fahmi Zal, salah seorang pemilik toko bangunan, menyebutkan lesunya pasar properti dan pertukangan ini terjadi tepat sejak grafik harga material mulai merangkak naik. Penurunan intensitas belanja masyarakat ini otomatis membuat pendapatan hariannya terpangkas secara signifikan.
8: Sekitar 2 bulan ini, kira-kira sampai barangnya naik harga sekitar 25-30, ada juga yang mencapai 40%. Seng, minyak-minyak dinar, gitu, cat minyak, besi. Tapi paling tinggi naik di bagian sengnya. Banyak kita per meter sampai 20 ribu naik. Kalau tiner 30-40% naik. Dari harga 45 pertama, kayak macam tiner Cobra tu kan. Sekarang mencapai 75. Ada yang jual 80. Kan setengah harga dah.
7: Berdasarkan data komunitas di lapangan, beberapa item material pokok yang mengalami lonjakan harga cukup signifikan antara lain yaitu seng, cairan pengencer, cat atau thinner, kabel instalasi listrik, hingga cat dinding. Dari sekian banyak item, produk seng dan thinner mencatatkan persentase kenaikan paling tinggi. Lebih lanjut, Famiza menjelaskan lonjakan harga ini murni dipicu oleh perubahan tarif modal dari pihak importir dan jaringan distributor utama di pusat grosir. Berkas tagihan pasokan barang yang dikirim dari Kota Medan, Sumatera Utara, dilaporkan sudah lebih dulu membengkak sebelum komoditas tersebut diseberangkan ke Sabah. Di sisi lain, ia mengatakan biaya logistik, transportasi laut maupun aspek infrastruktur jalan sejauh ini sama sekali tidak mempengaruhi dinamika kenaikan harga tersebut. Menariknya, produk lokal seperti semen produksi pabrikan Aceh terpantau masih sangat stabil dan belum mengalami lonjakan harga. Para pelaku usaha di Sabah menaruh harapan besar agar mata rantai harga material bangunan ini dapat segera kembali stabil. Kestabilan harga nilai menjadi kunci mutlak untuk menggairahkan kembali urat nadi pembangunan infrastruktur swadaya masyarakat sekaligus menyelamatkan keberlangsungan bisnis toko bangunan di Kota Sabah. Demikian Irza Maulana melaporkan.
4: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: Pemerintah Kabupaten Pemkab Aceh Singkil melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan DTPHP menurunkan tim petugas untuk melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Aceh Singkil. Informasi disampaikan Salihin Barus.
9: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan menurunkan tim petugas untuk pengecekan kesehatan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Aceh Singkil, Selasa

0: kita tugaskan dari masing-masing puskesuan. Itu puskesuan kita ada tiga, puskesuan di Singkil Utara, puskesuan di Simpang Kanan, dan puskesuan di Singkohor. Itu semuanya kita tugaskan sebanyak 74 untuk bertugas di lapangan untuk mengecek kesehatan dan lain-lainnya di lapangan nantinya. Dan juga kita minta bantuan dari petugas lapangan PPL kita, yang kebetulan mereka juga punya wilayah binaan masing-masing untuk bagaimana sistem pelaksanaan kurban di lapangan atau di wilayahnya masing-masing nanti. Data ini akan kita kumpul dan akan kita laporkan nanti, baik ke provinsi maupun ke pusat.
1: Kemudian, tambah Abdul Haris, selain petugas dari kesehatan puskeswan, untuk menambah kekuatan dan memastikan seluruh hewan kurban yang akan disembelih diperiksa kesehatannya, pihaknya juga memperbantukan tenaga penyuluh pertanian lapangan atau PPL untuk memeriksa kesehatan hewan kurban sebelum proses pemotongan atau disembelih pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, tepat pada Rabu besok 27 Mei 2026, guna agar daging hewan kurban benar-benar aman dikonsumsi dari sisi kesehatannya. Sebelumnya, Abdul Haris juga menjelaskan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan juga melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban tersebut, merupakan upaya dan komitmen agar seluruh daging kurban di Kabupaten Aceh Singkil sehat dan aman untuk dikonsumsi. Sementara untuk sasaran petugas terhadap pemeriksaan hewan tersebut, terutama fokus hewan harus terbebas dari penyakit ulat hati dan tuberkulosis atau TBC. Kemudian hewan juga dipastikan benar-benar aman dari penyakit mulut dan kuku. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman, yang akrab disapa Haji Uma, menyoroti beberapa poin penting terkait implementasi program inovatif pemerintah pusat, minim dipahami desa. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
3: Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman, yang akrab disapa Haji Uma, menyoroti beberapa poin penting terkait implementasi program inovatif seperti Grand Vilayah atau penghijauan desa dan aplikasi Jaga Desa atau Jaksa Garda Desa justru masih minim dipahami oleh sebagian aparatur desa. Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau Haji Uma, meminta pemerintah daerah maupun instansi pembina dapat meningkatkan intensitas sosialisasi dan pendampingan teknis secara langsung ke desa-desa. Langkah ini dinilai sangat krusial dalam mewujudkan transparansi, keamanan dan tata kelola anggaran desa yang lebih akuntabel. Menurutnya, dari beberapa desa yang selama ini dikunjunginya, sebagian sudah mengerti dan mengunggah perkembangan serta kegiatan desa mereka ke dalam web Jaga Desa yang disediakan oleh Kejaksaan Agung. Namun di beberapa lokasi, program tersebut justru belum diketahui.
4: Ada beberapa desa yang saya lakukan kunjungan, ada sebahagiannya yang sudah mengerti dan sudah mengupload tentang perkembangan desa, kemudian kegiatan-kegiatan desa sudah diupload ke dalam web yang disediakan oleh Jaksa Agung. Nah, kemudian juga sudah membuat perencanaan terhadap Green Village itu oleh desa. Nah, mungkin ini saya belum tahu bagaimana pola koordinasi yang dilakukan oleh DPMG yang ada di kabupaten-kabupaten ini supaya informasi ini sampai dan kepala desa dan serta aparaturnya bisa melakukan percepatan ataupun tujuan yang sudah direncanakan oleh pemerintah itu bisa diterapkan. Nah, sayang sekali kalau memang desa-desa ini belum terinfokan ataupun belum terjadinya sinkronisasi antara keinginan pemerintah di pusat dengan apa yang terjadi di desa-desa yang ada di Aceh ini.
3: Haji Uma juga menyayangkan jika program strategis yang telah dirancang oleh pemerintah pusat tidak tersinkronisasi dengan baik hingga ke tingkat bawah akibat minimnya sosialisasi atau rendahnya pemahaman aparatur desa. Untuk menyiasati hal ini, Haji Umar mendorong pemerintah desa untuk segera menyusun regulasi lokal demi mempercepat penerapan program-program pusat, termasuk penguatan ketahanan pangan, sehingga perlu adanya penyusunan kebijakan khusus melalui pembentukan kandung kampung atau peraturan desa sebagai dasar hukum dan rencana kerja yang wajib dijalankan

0: oleh masyarakat dan jajaran aparat desa. Demikian Siplah Nurdin melaporkan.
1: Demikian Warta Umkuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan siaran langsung pelaksanaan sholat Id dari Masjid Istiqlal Jakarta. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.
1: Luruskan dan rapatkan sholat.